0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivana Pandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Jumat 7 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Ring Road Timur, tepatnya di Simpang 4 Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas Jalan Wonosari yang menuju ke arah kota atau arah barat Sobat Fox, sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalur utama Ring Road saat ini terpantau cukup padat di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara itu arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Wonosari yang berasal dari arah Gedung Kuning atau dari arah barat saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Ngabean. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kedua arahnya maupun kendaraan yang berada di ruas Jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Pasar Maguwo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat Sobat Fox, terutama kendaraan yang menuju ke arah selatan di Jalan Raya Tajem. Terpantau adanya antrian kendaraan yang cukup panjang menuju traffic light. Sementara arus kendaraan di ruas Jalan Pasean, Jalan Sabu maupun di Jalan Stadion saat ini terpantau masih ramai lancar. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Age. Lagu ini Ivan putar spesial buat Kak Lilin dan juga Kak Alia yang sama-sama kompak request lagu dari Aces yang Bad ya. Ini kalau misalkan kamu inget ya kan Sobat Fox ya, kontennya si membernya Aces sama JYP. Itu lucu deh Sobat Fox, dimana JYP mencoba untuk menirukan atau mengcover dance-nya yang viral itu loh Sobat Fox ya, yang tangannya di dada. Kemudian pokoknya paling ikonik dari single-nya Bad dari artis ini Sobat Fox. Tapi bukannya malah ikonik, malah jadi ya lucu aja kalau JYP ngapa-ngapain aja, kocak aja dianya. Tapi kalau ngomongin JYP Sobat Fox, ada satu sub labelnya JYP yang siap-siap untuk mendebutkan satu girl group baru di bulan Agustus ini. Kalau mungkin kemarin kamu juga sempat ngikutin beritanya Sobat Fox, ada satu girl group baru namanya adalah Our Birthday. Ini di bawah naungan dari Inner Entertainment yang merupakan sub label dari JYP Entertainment Sobat Fox, yang bakal debut di bulan Agustus ini di tanggal 19/2026 di bulan Agustus dengan satu single, judulnya adalah Our Birthday. Seperti biasanya kalau gen yang baru-baru ini singlenya atau single debutnya menggunakan nama mereka sendiri ya, kayak kemarin Isna, kemudian sebelumnya juga kita kenal si Unchild, kemudian ada juga besok bakal ada Our Birthday. Grup ini mancing banyak perhatian Sobat Fox, dan memang banyak banget yang sudah familiar dengan para membernya karena beberapa sudah mengikuti ajang survival show yang sudah sangat familiar untuk kalangan masyarakat atau pecinta K-pop Sobat Fox. Ada 7 member, 3 dari Korea, 2 dari Jepang, kemudian 1 dari Thailand dan juga 1 dari Taiwan Sobat Fox. Ada Cho Hyein, ada juga Cho Ye Jin, ada Baby, ada Achiraya, ada Yu, ada Shin Hyewon dan juga Kuk Chorok serta Kilala Sobat Fox. Memang mereka sudah dipersiapkan dari bulan Juli kemarin dengan ngerilis satu dua set intinya. Yang set A itu adalah di tanggal 22 Juli yang menampilkan Cho Ye Jin, Baby dan juga Achiraya. Kemudian side B itu diperkenalkan 4 member lainnya, yaitu adalah Yu, Shin Hyewon dan juga Kuk Chorok serta Kilala lah Sobat Fox. Kita tunggu aja apakah mereka ini bakal memberikan satu warna baru, dan semoga aja emang banyak base yang suka sama lagu ini debut mereka, dan tetap bisa kita nikmati setiap hari Sobat Fox, dan suatu saat bisa kamu request lagu-lagu mereka di K-pop Friday and Breakfast Club, okay? Terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja yang pagi hari ini lagunya belum keputer. Silahkan aja kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa dulu selain Kak Lilin tadi yang katanya mau denger lagu dari Aces yang Bad ya Kak ya, mumpung hype dan juga earworm banget. Bener lagi, itu bagian part terakhir sebelum Ivan potong masuk tadi, itu yang paling selamat menjalani hari Jumat ini, jaga kesemangatnya walaupun pagi ini dingin sekali. Bener lagi, dingin banget hari ini Sobat Fox ya. Apakah kamu juga kedinginan? Kita bikin teh atau mungkin coklat hangat enak kali ya. Terus tadi Kak Alia, selamat pagi, yang katanya mau kirim salamannya buat semua Sobat Fox, para K-popers, request lagu dari Aces ya Van ya, yang baru yang Bad. Oke, udah diputerin sama Ivan. Kemudian selamat pagi buat Rini yang pagi-pagi udah siap-siap untuk membuat sarapan enak sepertinya ya, menunya pagi hari ini ya, yang pengen diputerin lagu dari Blackpink yang As If It's Your Last. Nanti ada berita juga dari Blackpink Sobat Fox, tungguin aja. Kemudian pagi hari ini dingin banget. Ada 2 orang yang sudah mengkonfirmasi pagi hari ini dingin. Emang dingin Sobat Fox ya. Pokoknya kalau misalkan di rumah kamu atau di kosan kamu ada minuman-minuman anget, di seduh aja deh. Kalau misalkan gak ada, ada sangat-sangat, balurin aja biar tidak masuk angin ya. Kemudian kalau misalkan ada lagu yang belum keputar karena waktunya masih panjang juga sambil kamu beraktivitas, kasih tahu ya di 0887 188 1053. K-pop Friday.

0: Hey, you wanna come in?
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits at the day 6. Happy. Ini aku putarkan spesial buat Kak Bilqis di hari ini yang katanya butuh lagu yang bikin semangat katanya. Emang bener sih kalau yang namanya semangat tuh harus ada pancingannya gitu kan. Kalau yang pagi hari ini ngerasa Jumatnya cukup berat, semoga apa yang sudah kamu tanggung di pagi hari ini Sobat Fox bisa lama-lama atau pelan-pelan segera rilis, kemudian semakin kesini juga semakin enteng. Pokoknya jangan patah semangat. Yang jelas kita lakukan aja hari ini dengan paling baik yang kita bisa Sobat Fox ya. Aku mau ngucapin selamat pagi juga buat Kak Arsya yang pagi hari ini mau request lagu dari NCT Dream yang Life Is Still Going On. Nanti aku putarkan, ditungguin. Kemudian selamat pagi buat Kak Naomi yang tadi pengen diputerin lagu dari Stray Kids, sudah Ivan putarkan ya. Semoga juga membuat semangat hari Jumatnya semakin membara di pagi hari ini. Aku juga mau menyapa buat yang tadi pengen diputerin lagu dari si RCT udah berarti ya. Oh Kak Ria nanti ya. Oh Tias, Kak Tias. Kak Tias selamat pagi yang tadi pengen diputerin lagu dari Seventeen yang Darling, nanti aku putarkan, ditungguin. Habis ini aku putarkan buat kamu ya. Mau kirim salam aja buat semua yang lagi dengerin Fox Radio Jogja, yang lagi di jalan dimanapun berada di planet bumi, terserah katanya. Bisa aja ya. Tapi kalau misalkan kamu di pagi hari ini mau request, silahkan banget Sobat Fox, masih ada banyak waktunya kita barengan. Dan yang jelas di pagi hari ini aku masih menemani kamu di K-Pop Friday on Breakfast Club di hari Jumat kayak biasanya, dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi ya. By the way, buat kamu yang suka banget sama dunia fashion, siap-siap ya, karena bakal ada event seru namanya adalah Jogja Fashion Week 2026. Temanya tahun ini keren Sobat Fox, ada Roots to Resonance Beyond yang akan ada di bulan ini dan menghadirkan lebih dari 150 desainer dan lebih dari 150 brand, serta ada 13 sesi fashion show yang siap menampilkan ribuan koleksi yang keren. Dan asiknya lagi, kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai dengan aksesoris seru. Dan ini akan ada di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Makanya kamu ajak bestie kamu, circle kamu, close friend kamu untuk berangkat dan juga seru-seruan bareng di Jogja Fashion Week 2026.
1: Super Juangan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Khusus Sobatpals akan ada subunit dari Girls Generation, namanya adalah Yurisu. Dari yang iseng-iseng bikin konten bareng, akhirnya benar-benar dijadwalkan debut Sobatpals. Dan ini beranggotakan Yoyon, Yuri, dan juga Suyang yang akan debut tanggal 31 Agustus 2026. Mereka sempat bikin konten gitu, kayak yang ngerjain si Heart to Heart juga, kemudian juga datang di salah satu event musik. Yang sana tiga orang itu emang agak-agak lenger ya. Tapi yang jelas pagi hari ini aku mau ngucapin selamat pagi. Dan tadi yang udah milih lagu dari Girls Generation yang Oh Ini ada Kak Nafis. Terima kasih Kak Nafis. Lagunya sudah Ivan putarkan, semoga menambah semangat kamu di hari Jumat ini. Aku juga mau menyapa buat Karia, halo. Katanya di Jakarta atas di kilometer 12 juga dingin juga. Ini di bawah aja ya, yang kilometer 7 udah dingin. Apalagi naik sekitar 5 km di atas pasti makin dingin. Ini kayaknya pagi-pagi makan mie ayam enak ya. Pikirannya random banget. Katanya mau request lagu dari Les Serafim yang Bumbala. Nanti aku putarkan habis ini buat kamu ya Karya ya. Jangan lupa sarapan biar makin kuat, makin sehat, makin semangat. Arya selamat pagi, requestan kamu nanti aku carikan dulu ya. Belum janji Ivan putarkan tapi semoga bisa diputerin di pagi hari ini. Kemudian Kak Jovan juga thank you banget udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ini kalau misalkan pagi hari ini Sobat Fox ya, kamu ngerasa masih males-malesan, masih di tempat tidur ya kan, kayak mager banget mau ngapain. Coba mau ikut lomba 17-an, ini hari Jumat, masih ada besok Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu udah siap-siap pengen ikutan lomba 17-an, ya semoga aja memang fit, kemudian juga bisa menang ya. Karena emang bulan Agustus identik dengan perlombaan 17-an yang namanya bulan kemerdekaan ya kan. Ini juga gak kalah dari Sanga-Sanga dan juga Fox Radio Jogja ngadain promo spesial untuk produknya Sanga-Sanga, yaitu promo paket Merdeka. Ada potongan harga Rp45.000 Sobat Fox untuk produk Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Dan kalau misalkan kamu pengen lebih hemat, beli aja yang paket bundling. Cukup Rp145.000 aja, kamu udah ngedapetin 3 produk, yaitu adalah Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash Sobat Fox. Udah paket komplit yang bisa kamu bawa pulang. Dan ada promo juga untuk produk minyak balur Sanga-Sanga. Untuk setiap pembelian 2 botol minyak balur Sanga-Sanga yang 100ml untuk varian klasik dan juga ultimate, kamu akan langsung membawa pulang gratis produk Natural Face Cream Sobat Fox. Dan program ini sudah berlaku, dan buruan aja kamu langsung mampir ke Fox Radio Jogja, karena emang promonya yang ini, yang promo paket Merdeka ini, hanya berlaku di Fox Radio Jogja Sobat Fox. Dan kamu juga bisa check out di live TikToknya di @sangasangafoxjogja. Nanti akan ada Kak Desi dan Kak Jojo yang bakal ngebantu kamu untuk milih produk yang bisa kamu check out dengan harga terjangkau. Oke, okay? Yang jelas pagi hari ini yang mau check out lagu favoritnya, lagu K-pop tentu saja, aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya, di 0887 188 1053.
1: K-pop Friday on Breakfast Club. Opa!

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Pengadilan Distrik Pusat Seoul resmi menahan Cha Ga-won, CEO agensi 100 pada Senin 3 Agustus 2026. Penahanan ini dilakukan setelah pengadilan menggelar sidang pemeriksaan pra-penahanan selama hampir 3 jam. Tersangka didakwa atas dugaan kasus penipuan besar senilai 30 miliar won terkait proyek kekayaan intelektual artis, dan jaksa menyebut ia menggelapkan uang muka sebesar 24,2 miliar won dari perusahaan platform Nomus untuk proyek fiktif. Hakim mengabulkan surat perintah penahanan pada pengajuan ketiga oleh kepolisian. Langkah tegas ini diambil karena adanya risiko tinggi bahwa tersangka akan menghancurkan barang bukti penting selama proses penyidikan. Skandal finansial ini langsung memicu krisis manajemen parah di internal industri K-pop. Dampaknya sejumlah artis papan atas di bawah naungan agensi tersebut memilih hengkang dan melakukan eksodus besar-besaran.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Frost. Grup K-pop global Blackpink resmi merayakan hari jadi debut mereka yang ke-10 pada Sabtu 18 Agustus mendatang. Agensi YG Entertainment akhirnya mengumumkan acara meet and greet spesial di Seoul setelah gelombang desakan masif dari para penggemar di media sosial. Sebelumnya jutaan bling dari berbagai negara melayangkan kritik tajam karena perayaan satu dekade ini dinilai terlalu sepi. Fans mengecam agensi yang dianggap hanya fokus menjual merchandise edisi Heritage Collection tanpa memberikan konten kebersamaan grup yang berarti. Kekecewaan para penggemar semakin memuncak karena promosi album berjanjuk deadline pada awal tahun 2026 kemarin dianggap sangat minim aktivitas panggung. Fans menilai kesibukan karir solo masing-masing para member telah mengorbankan momentum emas sejarah sebagai grup. Meski demikian, pengumuman acara tatap muka mendadak ini diharapkan mampu meredam amarah publik. Pihak agensi berharap momen intim tersebut tetap dapat mengapresiasi loyalitas fans yang telah menemani perjalanan Blackpink selama 10 tahun terakhir. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: K-Pop Friday on Breakfast Club. Oppa!
1: Ultra 오르네.

0: kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Aespa Girls, aku putarkan spesial buat Kak Iqbal di pagi hari ini. Sudah dilunasi ya, semoga perjalanannya dimudahkan. Yang sekarang lagi OTW menuju keluar kota katanya, menikmati liburan lebih awal. Aduh, pengen ikut dong. Selamat menikmati liburan juga buat kamu yang mungkin sama kayak Kak Iqbal yang pagi-pagi sudah menikmati liburan di hari Jumat ini. Semoga happy liburannya, ketemu sama beberapa experience yang menyenangkan. Kemudian semoga semuanya dilancarkan ya. Selamat pagi juga buat Mami Erna di pagi hari ini yang katanya mau request lagu Red Twice yang Cheers Up tadi sudah Ivan putarkan. Yang katanya lagunya spesial buat anakku tersayang yang lagi suka sama lagu itu, Van, katanya diputerin ya untuk anakku Nayansa aja. Hai Nayansa, semoga karena lagunya diputarkan kamu makin happy ya di hari ini ya. Jangan tantrum, kalau mau beli jajanan boleh yang banyak, kalau beli mainan boleh yang banyak ya. Pokoknya kuras uang mama kamu. Kak Hani Rosa, selamat pagi yang habis olahraga. Waduh, ini kayaknya pagi-pagi seru banget kalau olahraga Sobat Fox ya. Karena kalau misalkan kita sudah buang kalori, mengeluarkan keringat, beberapa hormon kebahagiaan juga akan muncul. Akhirnya enaknya kita bisa lebih produktif lagi ya. Yang pagi hari ini mau request lagu dari BTS yang judulnya Burning Up, sudah Ivan putarkan. Gumawo Ivan, gumawo yo ya. Selamat menikmati hari Jumat ini Kak Ani Rosa. Kemudian Kak Aurel, selamat pagi. Yang tadi pengen request lagu The 80s, sayangnya udah keduluan sama Kak Alia, sama Kak Lilin tadi yang Bad Yesterday sudah Ivan puterin. Yang semoga hari ini semakin semangat. Tapi kayaknya kamu gagal paham deh. Jadi kalau di programnya, program radio Sobat Fox ya, ini satu program hanya bisa memutarkan satu lagu dari artis yang sama gitu. Semangat ya Kak Aurel ya, thank you ya. Udah chatting sama Ivan di pagi hari ini. Dan memang kalau misalkan kita ngomongin idol ya, kayaknya semakin kesini semakin banyak Sobat Fox. Selain ada tadi yang Our Birthday dari ini di bawah naungan JYP, ini gak kalah juga dari Hype Sobat Fox yang merupakan satu grup terbesar yang akhirnya mendebutkan satu girl group baru di tanggal 24 Agustus mendatang. Namanya adalah Tweet Sobat Fox. Ini yang kemarin barusan dibuka ya, si labelnya adalah ABD atau A Bold Dream, yang mana nanti akan ada sekitar sih emang ada 7 member yang berasal dari berbagai negara Sobat Fox, dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris dan juga Jepang. Ada Suhi, Suyeon, Elena, Jia, Saki, Siah atau Seya, kemudian ada juga Yihani, ada Lihani juga, atau Lihani ya. Memang yang kemarin sempat jadi banyak perbincangan adalah adik kandung dari si Jihyo-nya Twice Sobat Fox yang memang bergabung di grup ini, dan semoga aja memang debutnya dapat diterima oleh pencinta K-pop, dan juga tentunya semoga nanti lagu-lagunya bisa diputarkan di K-pop Friday dan bisa kamu request, oke? Okay? Ngomongin soal debut-debut baru, kamu juga pengen gak sih Sobat Fox ikutan debut? Ini kalau misalkan kamu selama ini punya mimpi ya jadi bintang sinetron, langsung aja gapai mimpi kamu, gak usah ragu Sobat Fox ya. Karena kalau kita ngomongin mimpi, kalau kita gak berupaya, gak bakal kesampaian beneran Sobat Fox ya. Mumpung ada kesempatan untuk menjadi bintang sinetron, ini kamu bisa datang di salah satu cast yang bakal terselenggara di Jogja City Mall Sobat Fox. Ini SCTV ngadain lagi Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang. Dan siapa tahu nih kamu bakal jadi pemain baru dan syuting barengan sama cast Asmara Gen Z New Era Sobat Fox. Ingat ya, besok datang langsung ke Atrium Jogja City Mall di hari Minggu tanggal 9 Agustus mulai jam 9:30 pagi. Dan audisinya nanti akan dihadiri sama juri spesial, yaitu adalah Nicole Rossi dan juga Jeff Smith Sobat Fox ya. Kamu tinggal scan QR code yang tersedia di media sosial SCTV dan daftarin dari kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan Sobat Fox. Tunjukin bakat terbaikmu dan raih kesempatan untuk syuting di Jakarta serta mendapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu ini Ivan putarkan spesial buat Kak Samuel di pagi hari ini yang katanya mau dengar lagu dari Longshot yang judulnya Never Let Go. Semangat hari Jumat, semoga pagi hari ini kamu mendapatkan banyak hal yang menyenangkan. Tidak mendapatkan banyak hal yang bikin sebel di hari Jumat pagi ya, termasuk kamu juga Sobat Fox yang lagi dengerin Fox Radio Jogja. Semoga apapun yang sudah kamu rasakan semuanya bisa kamu cover dengan baik, karena lagi-lagi ya kita sebagai manusia ini, sebagai individu yang banyak salahnya, tidak bisa mengontrol semua yang dilakukan orang lain, kata-kata orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi, ya gak sih? Kak Ica, selamat pagi. Yang tadi pengen diputerin lagu dari si Anipan yang judulnya adalah Sweet Venom, sudah Ivan putarkan. Semoga juga semakin happy di hari Jumat ini. Dan kalau misalkan kamu pengen happy Sobat Fox ya, pengen glowing ya kan, karena kalau misalkan kita punya wajah yang mulus pasti happy kan. Punya visual yang bagus, bisa dibanggakan, pasti seneng kan. Pakai aja produk dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Ada produk namanya adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap. Ada avocado oil, sea butter, aloe vera yang ampuh banget untuk kelembapin dan juga menghaluskan kulit wajah kamu. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan, yang pastinya kombinasi ini mantap banget untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto, jadi gak perlu khawatir. Udah BPOM, udah halal, jadi silahkan aja kamu bisa mendapatkan produknya di Fox Radio Jogja tentu saja. Kemudian di reseller terpercaya yang dekat rumah kamu, yang udah jadi langganan kamu selama ini, dan juga produk ini udah tersedia di mitra resmi nih, kayak di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

jam 9 Sobat Fox. Terima kasih banyak ya buat kami ada barengan dari tadi jam 6 sampai dengan detik ini. Ketemu lagi minggu depan di program K-pop Friday and Breakfast Club yang sama tentunya, muterin lagu-lagu K-pop selama 2 jam dari jam 7 sampai dengan jam 9 ya. Semoga di Jumat ini kamu mendapatkan banyak hal yang kamu tunggu-tunggu, apa yang sudah kamu doakan selama ini semoga bisa tergabul di hari Jumat ini Sobat Fox ya. Amin ya. Selain ini bakal ada Ica Nembu yang bakal menemani kamu di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Jadi stay tune ya, dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bawang Pranoto. Annyeong.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

93.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits high. Selamat pagi, good morning. Udah hari Jumat aja nih, ya ampun. Satu minggu, lima hari. Satu minggu itu tujuh hari. Tapi ini udah hari Jumat, berarti besok udah weekend, ya kan? Kalau buat yang kerja mah, satu minggu lima hari aja, ya nggak sih? Karena weekendnya udah pasti di rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta, atau ketemuan sama orang yang disayang. Pokoknya menghabiskan waktu dengan penuh sukacita lah, canda tawa lah ya, sama keluarga tercintanya. Amin. Dan di hari Jumat ini, kalau tadi pagi Sobat Fox sudah ditemenin sama K-Pop Friday barengan sama Ivana Fandi, sekarang waktunya Ichan yang buat temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 12 siang. Lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004 aja, Sobat Fox bisa request di 0887 188 1053.

0: your body, baby, do that thing.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
5: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo.
6: Untung ada minyak balur sanga-sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was The Fly, Sobat Fox, dengan Terbang. Dan Ica Rembo mau menyapa Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Oh, oke. Okay. Udah ada banyak ya. Ada Mbak Wiwit tadi, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Udah Ica Rembo puterin. Kemudian ada juga Pak Mio yang barusan request lagu The Fly, Ingin Terbang. Bukan Ingin Terbang, terbang aja sih. Tapi benar juga. Udah diputerin juga ya. Lalu ada yang ini sudah lama sekali tidak muncul di WhatsApp-nya Zona Mesin Waktu. Halo Mas Sigit. Katanya minta lagu After the Love Is Gone dari Earth, Wind and Fire. Siap, bakalan Ica Nembo puterin habis ini, habis Ica Nembo ngomong. Jadi buat siapa namanya, Mas Sigit, ditunggu ya lagunya ya. Anyway, buat Sobat Fox yang sudah request lagu, seperti ada Hai Jonathan Lucindo, kemudian ada Bandara, ada Mas Reza, ada Mas Hadi, ada Ibu Wiwi. Selamat pagi, nanti bakalan aku cek satu persatu WhatsApp-nya. Semoga semua request-nya ada di playlist-nya Zona Mesin Waktu. Tapi ya Sobat Fox, ada yang selalu ada di Fox Radio Jogja, itu adalah produk-produk dari Sanga Sanga. So buat Sobat Fox yang pengen dapetin promo Merdeka dari Sanga Sanga, langsung hubungi saja adminnya Fox Radio Jogja melalui Instagram juga boleh, atau Sobat Fox tonton live TikTok at Sanga Sanga Fox Jogja untuk mendapatkan harga spesial di promo Merdeka dari Sanga Sanga. Nanti Cak Nembo kasih tahu ya harga spesialnya untuk produk apa, kemudian dapat paket bundling apa. Pokoknya aku kasih tahu nanti, sabar, oke? Ada lagunya Earth, Wind and Fire, This Is After the Love Has Gone.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Makeup kamu gak nempel, mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Lagunya Richard Marx, Sobat Fox, salah satu lagu terbaik sepanjang masa untuk Ica Nembo ya. Dan lagu ini direquest sama Mas Reza, sudah diputarkan sama Ica Nembo barusan lagunya. Semoga bisa bikin Mas Reza senyum-senyum sendiri sambil di depan komputer ya. Sambil bekerja pastinya, oke. Dia tuh bisa kerja dari mana aja Sobat Fox, makanya dia suka datang ke Jogja. Terus aku bilang, wah banyak sekali ya kamu liburannya. Enggak dong Kak Ica, aku tetap bekerja karena kerjaanku bisa dikerjakan di mana saja. Enak ya kalau kayak gitu ya. Anyway, aku juga mau menyapa yang sudah masuk lagi. Selain ada Mas Reza yang sudah request lagunya Richard Marx, Ica Nembo juga menyapa ada Mbak Nara. Halo Mbak Nara, selamat pagi menjelang siang. Katanya Mbak Nara adalah request lagunya Chris de Burg yang Here Is Your Paradise. Ica Nembo juga sudah putarkan tadi. Kemudian juga ada yang minta lagunya Rick Price, Nothing Can Stop Us Now. Ini adalah Mas Hadi. Halo Mas Hadi, selamat pagi menjelang siang. Katanya mendung-mendung gini enak yang syahdu-syahdu aja lah. Rick Price yang Nothing Can Stop Us Now, atau kalau gak ada yang Another Day Goes By. Ada kok, tenang aja ya. Oke Mbak, lanjut dan matur suwun. Sami-sami. Terus ada juga Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi jelang siang. Minta lagunya Imagine dari John Lennon. Salam untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Jumat, sehat dan happy. God bless you, God bless you too. Buat Sobat Fox yang request-request lagu, seperti ada Ibu Rina, halo Ibu. Kemudian ada Mas Yoke, kemudian ada Mas Randy. Sabar-sabar, nanti bakalan aku cek satu-satu lagu-lagunya. Semoga semuanya ada di playlist. Habis ini Cenebo mau puterin lagunya Ahmad Dhani, Jika Surga dan Neraka Tak Ada. Tapi sebelumnya Sobat Fox, buat Sobat Fox yang di hari Jumat ini, tadi waktu Cenebo kesini ya, itu ada cukup ramai Sobat Fox di satu tempat. Aku tidak bisa sebutkan ya tempatnya di mana. Terus ada yang lagi senam gitu pagi-pagi, banyak banget ramean. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada zumba. Nah, buat Sobat Fox yang pagi hari ini juga tadi pagi tuh olahraga ya kan, menyempatkan diri sebentar untuk lari pagi, untuk jogging atau untuk jalan aja, terus ternyata pulang-pulang mungkin ada kecetit atau rasanya badannya pegel banget gitu ya, bisa langsung baluran pakai Sanga-Sanga. Cari produk-produk Sanga-Sanga, Sobat Fox bisa ke Fox Radio Jogja, bisa ke Sangasian, bisa juga ke mitra resminya Sanga-Sanga di K24 Kimia Farma dan juga Century. Dan bisa juga Sobat Fox ikut bergabung di TikToknya @sanga-sanga Fox Jogja, karena banyak promo-promo di sana ya. Nanti salah satu promonya yaitu promo Merdeka dari Sanga-Sanga bakalan Ica Nembo spill. Tapi sabar, sekarang kita ke lagu dulu.

0: spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sobat Fox sudah tahu kan ya, kalau sebentar lagi ada perhelatan akbar yang namanya Jogja Fashion Week 2026. Tapi sebelum Sobat Fox kesana, Sobat Fox harus prepare skinnya Sobat Fox ya, kulit wajahnya Sobat Fox dengan Sanga-Sanga Skincare ya. Ada promo merdeka dari Sanga-Sanga. Ini adalah promo untuk skincarenya Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, kemudian facial wash dan juga face mask ya. Dan ada paket bundling juga seharga Rp145.000 udah dapat ketiga-tiganya. Kemudian kalau misalnya Sobat Fox beli varian minyaknya Sanga-Sanga yang 100 ml, Sobat Fox sudah bisa dapat gratis natural face cream. Langsung aja ke Fox Radio Jogja atau gabung ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nah, sebelum Sobat Fox ke Jogja Fashion Week, Sobat Fox skincare-an dulu tuh pakai Sanga-Sanga ya kan, biar ketika Sobat Fox sampai di Jogja Fashion Week, Sobat Fox udah prepare banget nih. Nah, di Jogja Fashion Week ini, untuk Sobat Fox yang suka banget sama dunia fashion, siap-siap Sobat Fox melihat pagelaran yang luar biasa di tahun 2026 ini yang mengusung tema Roots to Resonance Beyond ya. Event fashion terbesar di Jogja ini bakalan menghadirkan lebih dari 150 designer, lebih dari 150 brand, dan juga ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan asiknya lagi, Sobat Fox gak cuma bisa nonton peragaan busana aja, tapi Sobat Fox juga bisa langsung belanja berbagai produk unggul bulan, such as tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, sampai aksesoris. Dicatat tanggalnya, dibuletin aja di kalender ya Sobat Fox, 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center atau JEC, dan agendakan dari sekarang, ajak semuanya, keluarga, sahabat, terus pacar, kekasih, suami, istri, pokoknya semua yang pengen banget ngelihat fashion-fashion yang luar biasa di Yogyakarta ini, ajakin langsung ke Jogja Fashion Week di Jogja Expo Center.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Stole Your Hits. I Just Wanna Be Your Everything by Andy Gibb. Ini spesial untuk Mas Randy yang sudah request lagu ini. Canemo udah puterin barusan lagunya. Habis ini mau puterin lagunya Whitney Houston, Sobat Fox, Saving All My Love For You. Ini spesial untuk Mas Yoke yang sudah request lagunya. Dan aku mau menyapa Mas Tio. Mas Tio, sumpah, lu asli cocok beneran ya, cocok banget sih, bener-bener sosok yang menggambarkan lurah atau camat gitu ya di foto tersebut ya. Nanti gue simpen ya kan, gue pajang lumayan buat di rumah nakut-nakutin tikus, nakut-nakutin kecoa, oke? Katanya dia pagi ketua Karang Taruna, Karang Dempel mau request nih. Bento gas ya. Oke, nanti bakalan diputerin, ditunggu lagunya, oke? Salam untuk Mas Chandrex dan salam buat teman-temannya Mas Tia semuanya ya. Terus ada Ibu Rina, Glenn Campbell, Take My Hand For A While. Ican Ibu bakalan puterin nanti, ditunggu ya Ibu lagunya. Terus juga untuk yang udah request tadi, kayaknya lagu-lagunya yang sebelum-sebelum Ican Embo sebutin udah diputerin sama Ican Embo. Jadi buat Sobat Fox yang mau request masuk dari Magelang kek, dari mana lagi? Solo kek, dari mana? Berbah, pokoknya dari mana aja deh Sobat Fox yang saat ini lagi dengerin Fox Radio Jogja, lagi dengerin Zona Mesin Waktu, mau sekedar menyapa atau mau kirim salam atau mau request lagu, boleh banget. Ican Embo tunggu sampai dengan jam 12 siang.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sanga-sanga klasik Rp170.000 dan sanga-sanga ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi.

0: serbal.
1: Zona Mesin Waktu.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Your Hits Dewa Suami, Sobat Fox dengan Bento. Satu lagu yang asik banget ya Sobat Fox ya, pesan moralnya sungguh luar biasa dan relate sampai dengan sekarang ya. Eh gimana? Anyway, Icanemo masih ada di sini Sobat Fox. Hai. Untuk Sobat Fox yang baru saja bergabung, seperti misalnya ada sebentar. Ada Mas Dino yang katanya di Magelang. Benarkah dirimu di Magelang, Mas Dino? Minta lagunya Boyzone yang Word. Aku coba cari dulu di playlist ya. Titip salam buat keluarga dan semua teman-teman di Jogja. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Salam buat Mbak Ica dan semua kru Fox. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terus ada juga siapa sih Indang? Sebentar, aku lihat dulu namanya. Ada Kalina ya kalau enggak salah ya. Benar ya? Ini Kak Ica, selamat hari Jumat. Request Kak Katon atau Westlife? Udah ada yang request belum? Katonnya belum, request Westlife-nya juga belum. Jadi silakan pilih mau yang mana. Terus ada Mas Reza, thank you Kak Ica udah di play ya Kak. Sama-sama. Pokoknya buat Sobat Fox, lagu-lagu yang di request sabar-sabar. Tapi satu-satu Ica Nembo mencoba untuk memutar semua lagu requestannya Sobat Fox. Seperti misalnya ada Ibu Rina yang request lagunya Glenn Campbell, This Is Take My Hand For A While.

0: Super Juang, your soul, your voice. Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Zona, mesin waktu.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Lagunya Boyzone Sobat Fox with Words di jam 10.42 menit. Ijen Embos sudah putarkan spesial untuk Mas Dino yang ada di Magelang. Ya, buat Sobat Fox ada juga yang spesial nih ketika Sobat Fox ingin membeli skincare dari Sanga-Sanga. Sobat Fox langsung aja ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga karena beli Sanga-Sanga dengan harga Sanga-Sanga skincare itu bisa dengan harga yang murah. Mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Kemudian Sobat Fox bisa juga langsung ambil paket bundling di Rp145.000 aja ya. Rp145.000 udah dapat paket lengkap. Ada natural face cream, ada face mask, dan ada facial washnya juga. Terus gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat promonya Sobat Fox, ini mulainya di tanggal 27 Juli kemarin dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi pasang alarmnya dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live sekarang juga di TikTok @sangasangafoxjogja.

Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Alicia Keys, Sobat Fox, dengan If I Ain't Got You. Di jam 10 lebih 55 menit, Ica Nemo masih temenin Sobat Fox di zona mesin waktu. Dan buat Sobat Fox yang saat ini baru saja bergabung di Fox Radio Jogja, sekarang ini adalah programnya namanya Zona Mesin Waktu, dan ini memutarkan lagu-lagu lama tahun 60-an sampai tahun 2004. Tapi juga di sini banyak informasi tentang produk sanga-sanga, yaitu produk yang diracik oleh Babe Bambang Pranoto sejak tahun 2013, dulu namanya Kutus-Kutus, terus bertransformasi menjadi sanga-sanga. Dan sanga-sanga banyak bagi-bagiin hadiah Sobat Fox. Salah satu contohnya adalah membagikan reward umroh ya secara gratis, which is ini bisa didapatkan sama Sobat Fox yang mengumpulkan 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik ataupun ultimate. Boleh di mix, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di kotanya Sobat Fox, atau kirim langsung ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periodenya diperpanjang sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, makin besar juga peluang Sobat Fox untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Syarat dan info lebih lanjut cek Instagram @foxradiojogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sobat Fox, Icane mau minta maaf ya. Minta maaf kalau ada ketidaknyamanan di ruang dengarnya Sobat Fox. Tadi sesaat radionya biasalah, technical problem ya kan. But it's okay, it's fine. Lagunya masih mengudara dan masih di zona mesin waktu dan masih barengan sama Icane Bo. Sobat Fox, jangan marah ya. Oke. Coba absen dulu yang masih stay tune dan masih setia di 105,3. Coba dulu kasih tahu sama Ica Nembo apakah dirimu masih ada di sana atau mungkin sekarang ngacung aja deh. Tuh, wah, gak 4, 6. Oh ya, masih 3.000. Oke, baik. Terima kasih yang masih setia mendengarkan dan masih setia nungguin. Barusan lagunya ada Elton John. Barusan ada lagunya Elton John. Judulnya adalah Nikita. Adakah di antara Sobat Fox yang mungkin anaknya namanya Nikita? Atau mungkin Sobat Fox sendiri namanya ada Nikita-Nikitanya? Ini lagu buat Sobat Fox yang namanya Nikita deh ya, oke. Habis ini ada lagunya Bryan Adams, Sobat Fox, Summer of 69. Dan kalau misalnya Sobat Fox ada yang mau request, Icane Bo masih buka, masih bisa lah dua orang kalau mau request lagi. Silahkan banget di 0887-188-1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya luas. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Makanya ya Sobat Fox ya, kita sebagai perempuan ya kan, biar pasangan itu selalu terkesima dan terpesona every single day sama kita karena kulitnya sehat. Sobat Fox, pakailah rangkaian skincare dari Sanga-Sanga. Ada Sanga-Sanga Natural Cream, ada Sanga-Sanga Facial Wash, dan ada juga Sanga-Sanga Face Mask ya. Dan ketiga-tiganya ini, produk skincare Sanga-Sanga ini mengandung kandungan yang alami Sobat Fox, yang semuanya itu pastinya bagus untuk kesehatan kulitnya Sobat Fox. Dan bisa didapetin sama Sobat Fox dengan ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Promo Merdekanya ada di Fox Radio Jogja dan juga ada di TikToknya @sangasangafoxjogja. Sobat Fox sekarang juga bisa masuk ke sana untuk melihat live dari Jojo yang saat ini sedang memandu Sobat Fox untuk belanja skincare-nya Sanga-Sanga. Ikutan promo Merdeka, bisa dapetin potongan harga Rp45.000 ataupun ada paket bundling di Rp145.000, sudah dapat tiga-tiganya, natural face cream, kemudian facial wash, dan juga face mask atau masker wajah ya. Buruan aja sebelum nanti ternyata persediaannya sudah tidak ada gitu kan, lalu Sobat Fox mencari-cari, ah sudah terlambat gitu. By the way, selamat siang untuk Mas Rizky Dwi. Ah oke, aku jawab di sini aja ya. Masih dengerinlah dia siaran hari Sabtu dan Minggu malam. Dia siarannya khusus di Rockabye Session jam 9 malam sampai dengan jam 12. Oke, jadi Dito masih ada. Kalau Mas Rizky Dwi kan kalau malam-malam, malam Minggu suka jarang ya monitoring atau dengerin Fox Radio ya kan. Nah dia malam Minggu aja tuh siarannya begitu. Buat yang mau dengerin Rockabye Session bareng sama Dito besok jam 9 sampai dengan jam 12. Kalau yang hari Sabtu itu yang classic rock, yang lagu-lagu lama. Kalau yang hari Minggu itu yang lagu-lagu modern, tapi lagu-lagu rock semuanya pokoknya. Oke, jangan lupa besok stay tune, tune in jam 9 malam sampai dengan jam 12. Habis ini ada lagunya Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Perjuangan. Your soul, your voice.
1: Warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at claimihuis _. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Radio Jogja, your soul, your hits. Sudah sampai di penghujung acara Sobat Fox. Ican Embo sudah harus pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih. Ican Embo bilang sama Sobat Fox, mohon maaf sekali lagi karena tadi mengganggu kenyamanan telinganya Sobat Fox pada saat mendengarkan lagunya Europe Carry. Besok pas Dito siaran Rockabye Session, minta lagu itu ya didengerin secara full, oke? Jam 9 malam besok ya. Anyway, thank you so much udah temenin Ican Embo dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 setiap harinya di zona mesin waktu. Terima kasih banyak ya Sobat Fox ya. Sehat-sehat Sobat Fox, biar weekend ini berjalan dengan lancar. Besok Senin kita ketemu lagi, oke? Oke. Kalau gitu Ican Embo-nya pamit. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Sobat Fox akan tetap ditemenin sama lagu-lagu dan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Dan juga pastinya untuk Sobat Fox yang selamat yang sholat Jumat, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Ican Embo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamila tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Rayakan semangat kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Yogyakarta.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga sing ada lawan. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazaar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show, Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21-22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28-30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Fox Radio Jogja.
1: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
2: Selamat siang pecinta musik Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat berjumpa kembali dengan WPT tadi Yogyakarta Top Hits. Setiap hari Jumat jam 2 siang selama beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama mengulik lagu apa aja nih yang akan bersaing di tangga lagu minggu ini. 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jadi udah siap untuk melihat siapa aja yang bersaing di Yogyakarta Top Hits edisi 2399 tanggal 7 Agustus 2026. Wow, udah masuk bulan Agustus ya pecinta musik Indonesia. Udah siap buat tirakatan, udah siap buat upacaranya. Sekarang adalah bulan yang baru, harusnya ada yang baru juga di minggu ini. Kira-kira apa dan kira-kira siapa? Yuk kita cek sama-sama.
1: Yogyakarta Top Hits.
2: Sayang sekali di minggu ini setelah memperpanjang posisinya di Yogyakarta Top Hits selama seminggu kemarin, Chillout Seven dengan single Sederhana ternyata gak mampu lagi bertahan di minggu ini nih. Dan harus rela out, sayonara atau pamit dari tangga lagu. Sedih ya. Tapi tentunya bukan tanpa pengganti karena sudah ada pendatang baru dari Yogyakarta Top Hits di minggu ini yang datangnya dari Sabrina Leanor dengan single barunya Selesai. Berhasil masuk chart di posisi 7. Kali ini Sabrina menghadirkan single yang berbalut kesedihan sekaligus penerimaan di single barunya kali ini. Wow, meskipun judulnya Selesai, tapi justru ini adalah awal dari Sabrina Leanor berkiprah nih di Yogyakarta Top Hits. Single terbaru Sabrina Leanor yang berjudul Selesai ini resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Lagu bergenre pop balada ini sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital dan juga radio kesayangan kamu ini. Video musik resminya juga sudah tayang dan bisa kita nikmati bersama di kanal YouTube officialnya. Di single terbaru ini, Sabrina mencoba menceritakan pengalaman seseorang yang mencoba membangun keberanian dalam melepaskan dan menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan harus berakhir. Sedih banget. Apakah lagu ini lagi relate banget sama pecinta musik Indonesia saat ini? Kalau lagi relate boleh request banyak-banyak tentunya di radio kesayangan kamu.
1: Hits nomor 7.

0: yang judulnya 2001 kali. Lagi dan lagi harus turun peringkat dari minggu lalu pada minggunya ke-8 ini, tentunya hanya di Yogyakarta Top Hits. Single yang menjabarkan bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna ini memang harus merelakan posisinya di minggu lalu. Semakin terpuruk menuju hampir dasar tangga lagu nih pecinta musik Indonesia, tentunya tidak mengurangi esensi makna lain di lagu ini, bahwa komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan bisa terjadi ke banyak pecinta musik Indonesia. Ya, walaupun sudah melewati banyak perdebatan ya, ditambah lagi keterlibatan Akila Kalista dan juga Fatasha sebagai pemeran utama, tentunya berhasil menghidupkan cerita di balik lagu 2001 kali dengan chemistry yang kuat banget. Kombinasi aransemen lagu yang apik, lirik lagu yang mengena, dan konsep video musik yang mendukung membuat single ini sudah ditonton sampai 2,8 juta views terhitung sampai minggu lalu. Jadi buat pecinta musik Indonesia yang belum nonton video musiknya, tonton yuk setelah ini.
1: Hits nomor 5.

0: Kita Musik Indonesia sekarang lagi berhenti di peringkat kelima minggu ini. Mantan runner up kita minggu lalu, Selena Grace dan Andi Rianto dengan singlenya Sumpah Mati harus menelan kepahitan karena turun 3 peringkat pada minggu ketujuhnya di chart Yogyakarta Top Hits. Degradasinya sih gak santai ya, pecinta musik Indonesia. Tapi tetap kalem karena Selena masih di nomor yang aman nih untuk minggu ketujuh dia singgah di chart. Gracelyn Jessica Christie atau yang sekarang dikenal dengan nama panggungnya Selena Grace ini tuh keren banget loh sosoknya. Lahir pada 14 Januari 2008, Selena ternyata udah lebih dulu menjajah panggung internasional. Selain membawa nama Indonesia di International Choir Festival Singapura 2018 sampai World Choir Games di Korea Selatan, Selena juga tercatat pernah menjuarai iSing World di Malaysia dan Asia Pacific Art Festival di Vietnam. Wow, banyak banget ya prestasinya. Gadis muda asal Semarang ini bahkan punya kualitas vokal yang sering disebut-sebut sebagai The Next Rosa loh, pecinta musik Indonesia. Salah satu momen paling ikonik dari Selena adalah saat dia membawakan lagu Untukku milik Krisha di babak spektakuler. Dia memberikan aransemen modern yang dipadukan dengan cengkok sinden khas Jawa. Perpaduan vokal pop yang kuat dengan sentuhan tradisional inilah yang membuatnya banjir standing ovation dan pujian dari para juri. Gimana nih pecinta musik Indonesia? Apakah kamu sepakat dengan opini yang barusan?
1: Hits nomor 4.

0: 3, kita punya Andin dengan single barunya Naksir. Kali ini naiknya sudah gak pelan-pelan lagi ya, pecinta musik Indonesia. Sepertinya Mbak Andin sudah bersiap untuk lebih bersinar lagi di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Nah, Andin ini memang sudah resmi merilis single berjudul Naksir pada 26 Juni 2026 yang lalu, bersamaan dengan rilis album terbarunya di tahun ini. Single ini diciptakan oleh trio Lale Ilmanino dan menjadi track pembuka dari album studio ke-9-nya Sehidup Semusik. Album yang berisi 13 lagu ini menjadi penanda perjalanan 26 tahun karir Andin di industri musik Indonesia, sekaligus menghadirkan refleksi atas perjalanan bermusik yang memadukan nuansa nostalgia dan eksplorasi berbagai warna musik. Proses pengerjaannya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, gak sebentar ya, dan menjadi salah satu karya yang paling personal bagi Andin karena dia terlibat lebih besar dalam setiap tahap produksinya. Single Naksir ini sendiri terasa punya nuansa yang ceria dan menceritakan tentang manisnya jatuh cinta secara diam-diam. Ada nih dari pecinta musik Indonesia di sini yang lagi relate banget sama lagu ini.
1: Hits nomor 3.

0: Di peringkat ketiga kali ini diisi oleh Lomba Sihir dengan single yang melompat lebih tinggi. Wah, tidak sesuai dengan lompatannya ya sahabat Fox. Karena di minggu lalu Lomba Sihir sebetulnya jadi juara. Tapi sayang sekali di minggu kali ini harus turun dua peringkat dan harus siap nih menelan bahwa sekarang sudah ada di posisi ketiga di minggunya yang keenam. Pastinya masih di Yogyakarta Top Hits. Menafsirkan ulang lagu milik Sheila on 7 melompat lebih tinggi memang jadi keputusan yang tepat untuk Lomba Sihir karena cover single ini ternyata mampu diterima oleh banyak pecinta musik Indonesia. Meskipun di chart ini harus turun ya dan hanya bisa menikmati beberapa saat saja di puncak dari Yogyakarta Top Hits, tapi tentu saja pecinta musik Indonesia banyak yang masih sangat menyukai lagu dari aransemen ulang Lomba Sihir kali ini. Dibungkus dengan nuansa 90-an yang hangat, aransemen dreamy khas Lomba Sihir, serta visual MV yang penuh nostalgia, lagu ini sukses mencuri perhatian pendengar lintas generasi dan menghadirkan pengalaman mendengar yang terasa familiar namun tetap segar. Single ini resmi dirilis pada 22 Mei yang lalu oleh Sony Music Entertainment Indonesia sebagai pembuka dari proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Visual dalam music videonya sendiri juga tampil terlihat sederhana namun penuh detail yang mengingatkan pada era 90-an. Mulai dari tone warna, properti, sampai gaya busana para pemainnya sukses membawa penonton bernostalgia ke masa-masa remaja klasik yang hangat dan penuh kenangan. Jadi nostalgia gak sih pecinta musik Indonesia?
1: Hits nomor 2.

0: Jakarta Top Hits, sekarang kamu sudah sampai di posisi kedua yang kali ini ternyata diisi sama Tulus dengan single barunya Teh Hijau. Warna maca banyak menyelimuti sosial media sekarang ya. Pada minggu keempat ini Tulus berhasil naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya di tanggal lagu Yogyakarta Top Hits. Lagu ini bisa dibilang karya yang cukup personal untuk Tulus, terbukti dari proses penciptaan lirik, melodi, sampai co-producer ditangani sendiri olehnya. Beberapa nama juga turut membantu dalam prosesnya, seperti Yosef Sitompul yang bertindak sebagai produser, arranger, bahkan mengisi piano akustik dan banyak instrumen lainnya. Tulus sendiri menyampaikan bahwa single Teh Hijau ini menceritakan tentang rasa hampa yang tidak didesak hilang, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Single Teh Hijau ini dirilis pada Selasa 30 Juni yang lalu. Lagu ini jadi karya terbaru Tulus sejak album Manusia dirilis 4 tahun yang lalu. Waduh, sepertinya Tulus harus siap-siap nih, karena sudah selangkah lagi menuju posisi juara. Apakah minggu depan adalah waktunya? Kita tunggu aja ya, pecinta musik Indonesia.
1: Hits nomor 1.

0: Yogyakarta Top Hits minggu ini. Pada peringkat pertama chart Yogyakarta Top Hits edisi 2399 kali ini dicapai dengan mempesona oleh The Changcuters dengan lagu terbaru mereka Ruang Riang. Berhasil naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Single Ruang Riang ini dipilih sebagai jagoannya nih pecinta musik Indonesia dari album baru mereka yang akhirnya bisa rilis tahun ini. Setelah lebih dari 2 dekade berkarya, mereka akhirnya memilih untuk kembali ke proses yang lebih sederhana. Meskipun prosesnya gak bisa dibilang gampang dan sederhana, akhirnya album Woma dari The Changcuters bisa lahir di tahun 2026 ini. Lebih tepatnya tanggal 25 Juni yang lalu melalui label independen milik mereka sendiri. Dan lagu Ruang Riang sendiri menempati urutan 5 dalam album Woma. Tentunya dengan tetap mempertahankan karakter musik khas dari The Changcuters. Lagu Ruang Riang milik The Changcuters ini memiliki makna yang sederhana namun syarat makna. Dengan pemilihan kata yang biasa digunakan sehari-hari, lagu ini menceritakan tentang langgengnya sebuah persahabatan. Walaupun jalan tidak selalu mulus, sering saling silang pendapat dan tidak semua rencana terrealisasi dengan baik, namun justru disitulah titik menyenangkannya tercapai. Sebuah ruang riang yang dibangun karena adanya sebuah proses dari tali persahabatan. Single ini harusnya cocok banget nih buat pecinta musik Indonesia yang punya sahabat lama dan hubungan pertemanannya bisa terus ada sampai saat ini. Selamat ya sekali lagi untuk teman-teman The Changcuters dan juga Changcut Rangers karena sudah berhasil menjadi jawara chart di minggu ini.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Gak kerasa ya, ternyata sudah sampai nih di akhir kisah kita di minggu ini. 50 sudah membuka siapa aja 7 lagu terbaik yang ada di Yogyakarta Top Hits. Meskipun ya harus ada yang out, ada yang masuk, ada yang naik dan juga turun. Dan juga pastinya ada jawara baru. Kalau kamu pengen musisi idola kamu terus ada di chart, dukung dong. Dengan request terus lagu kesayangan kamu di radio kesayangan kamu juga. Terakhir, 50 ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap hari Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNIDIY. Follow di Instagram dan juga @PRSSNIDIY buat update musik terbaru. Wib Teta pamit, sampai jumpa lagi di Yogyakarta Top Hits minggu depan. Bye bye.
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNIDIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM, Unisi FM, Yasika FM, MBS FM, UTI FM Medari, Suara Gama FM, Delta FM, EMC, Sonora FM, Prambors FM, dan Fox Radio Jogja.
2: Super Juangan.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genzi New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genzi New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genzi New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja!

0: Podcast. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.
2: Kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore seperti biasa. This is Friday, happy Friday, selamat hari Jumat Sobat Fox ya, my favorite day. Kita ketemu lagi hari Jumat ini dan kamu bisa request kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini. Boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Setelah sukses diangkat menjadi film, novel karya Almira berjudul Home Sweet Lone kini kembali dialihwahanakan ke pentas musikal bertajuk Home Sweet Lone The Musical. Home Sweet Lone The Musical merupakan kolaborasi V-Cinema Studios Indonesia Kaya dan Jakarta Art House. Pemetasan ini akan digelar dalam 23 kali pertunjukan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta mulai 30 September hingga 18 Oktober 2026.

Dalam pertunjukan ini, Itgitaf didapuk menjadi komposer. Ia menciptakan 5 lagu baru yang akan ditampilkan dalam musikal tersebut. Meski mengaku sempat merasa gugup saat menggarap musik untuk pertunjukan ini, Itgitaf menyebut ia hanya berusaha menyampaikan perasaan yang dirasakan orang lain secara jujur. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Rihanna kembali disebut sedang menyiapkan proyek musik baru. A$AP Rocky mengungkapkan Rihanna telah kembali ke studio dan sedang menggarap materi baru. Dalam wawancara dengan The Jason Lee Show, seperti diberitakan People pada Rabu 5 Agustus lalu, A$AP Rocky menepis anggapan bahwa dia jadi penyebab Rihanna begitu lama menunda perilisan proyek album penuh terbaru. Album studio penuh terakhir Rihanna yang bertajuk Anti dirilis pada tahun 2016 dan menjadi titik balik penting dalam karirnya.

0: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god.
1: Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara adjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore dan setiap tanggal 8 Agustus Sobat Fox ya, alias besok ya 8-8 karena hari ini belum, tapi Mutia pengen merayakan lebih awal karena besok gak ada After Nanti ya. Mutia pengen ngajakin kamu ngobrol ya, tanggal 8 itu diperingati sebagai International Cat Day alias Hari Kucing Internasional Sobat Fox ya. Tapi yang pengen Mutia bahas adalah hewan peliharaan secara general Sobat Fox. Orang-orang itu ada kalau kata orang-orang terbagi cat people atau dog people. Kalau menurut Mutia enggak. Kalau menurut Mutia sih orang-orang terbagi antara telaten ngurusin hewan peliharaan atau enggak telaten jadi enggak usah punya hewan peliharaan. Karena memang kan enggak semua orang memilih untuk punya hewan peliharaan Sobat Fox ya. Karena ngurusinya repot lah, banyak yang dilakukan lah, enggak ada budgetnya lah, semuanya tuh sah-sah aja. Nah pertanyaannya Mutia sore hari ini Sobat Fox ya, apakah menurut kamu, kamu itu termasuk orang yang telat ten ngurusin hewan peliharaan atau enggak Sobat Fox ya. Dan kalau kamu punya hewan peliharaan, boleh yang sekarang, boleh yang terakhir, boleh yang sebelumnya ya, apa aja sih yang kamu sediakan untuk hewan peliharaan kamu ini Sobat Fox? Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887 188 1053 atau via aplikasi Fox Radio.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan sekarang Mutia lagi nanyain ya, apakah menurut kamu, kamu termasuk orang yang cukup telaten untuk ngurus hewan peliharaan atau enggak, Sobat Fox ya? Enggak semua orang telaten untuk mempunyai hewan peliharaan dan memberikan dia kehidupan yang baik gitu, Sobat Fox ya. Nah, kalau kamu merasa cukup telaten, hal apa aja sih yang kamu sediain buat hewan peliharaan kamu ini, Sobat Fox ya? Seberapa cinta luar biasa? Kamu boleh ngobrolin bareng, kasih tahu Mutia juga, kasih tahu boleh via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Kamu buka aja, terus habis itu kamu bisa bikin account atau bisa di skip dulu. Terus nanti jangan lupa pilih Fox Radio Jogja ya, di sana kamu bisa mendengarkan semua Fox Radio, tapi please banget kamu harus pilih Fox Radio Jogja. Tapi Sobat Fox ya, kalau kamu harus banget yang namanya memelihara hewan menurut kamu, aku pengen nih, aku suka nih gitu. Tapi jangan lupa sebelum kamu memutuskan untuk merawat makhluk lain, itu jangan lupa untuk merawat diri sendiri dulu, Sobat Fox ya. Diri sendiri dulu dibagusin, merawat dirinya, makannya, tidurnya, istirahatnya, kulitnya juga ya. Buat kamu yang pengen banget buat merawat kulit, ada yang ekonomis dari Sanga-Sanga, Sobat Fox ya, skincare seriesnya. Lagi ada promo paket Merdeka. Dapetin harga, potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Lebih hematnya lagi, beli paket bundling yang harganya Rp145.000. Itu udah dapet paket komplit lengkap. Udah pas semuanya, Sobat Fox. Ada natural face cream, ada face mask, ada facial washnya juga. Dan buat kamu yang, tapi aku pengennya belinya Sanga-Sanga, gak apa-apa, beli aja Sanga-Sanga yang 100 ml varian apa aja. Boleh yang ultimate, boleh yang klasik, Sobat Fox. Nanti bisa bawa pulang gratis natural face cream, tapi belinya 2 ya. Dan ini berlaku selama persediaan masih ada. Makanya langsung ke Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Ada 2 sesi, ada jam 12 siang dan jam 6 sore, Sobat Fox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Isha Alvaro akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi model video klip band Ungu. Putra sulung Pasha Ungu itu mengaku sempat merasa tak menyangka ketika sang ayah menawarkan untuk terlibat dalam proyek pembuatan video klip lagu terbaru Ungu berjudul Utara Selatan. Baginya, kesempatan itu terasa begitu spesial mengingat selama ini ia sudah beberapa kali membintangi banyak sinetron dan film tetapi belum pernah sekalipun tampil di video klip Ungu. Dengan nada bercanda, Kisha mengatakan dirinya harus menunggu hingga 17 tahun dan melewati berbagai proyek akting sebelum akhirnya dipercaya tampil di video klip band sang ayah. Pasha menjelaskan bahwa ide untuk menjadikan Kisha sebagai model video klip justru datang dari gitaris Ungu Enda. Kisha dipasangkan dengan Zara Leola yang tak lain adalah putri dari Enda, yang mana keduanya sudah saling mengenal sejak kecil. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Produser Amazon MGM Studios, Amy Pascal, memberikan sinyal nama yang akan melanjutkan estafet untuk memerankan James Bond setelah Daniel Craig kemungkinan besar diumumkan sebelum tahun ini berakhir. Sinyal tersebut diungkapkan Pascal saat melakukan wawancara di sela promosi film Spider-Man Brand New Day. Amy Pascal menegaskan bahwa tim produksi bergerak sangat hati-hati dalam menyeleksi kandidat yang pantas menyandang kode agen 007 selanjutnya. Masa pencarian aktor untuk film baru James Bond ini disebut-sebut ditargetkan selesai sebelum pergantian tahun. Target itu demi sejalan proses produksi film James Bond terbaru untuk dimulai sesuai rencana pada 2027. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Ya sekarang lagi pengen nanya soal hewan peliharaan, Sobat Fox. Menurut kamu sendiri, apakah kamu termasuk orang yang cukup telaten untuk memelihara hewan peliharaan atau enggak, Sobat Fox ya? Karena memang enggak semua orang telaten dan enggak harus semua orang telaten juga kok, Sobat Fox ya. Jadi semua orang bisa punya pilihannya masing-masing, bisa punya kegiatannya masing-masing, dan bisa jadi memelihara hewan peliharaan memang bukan passion gue banget. Bukan passion aku banget itu. Jadi ya gak apa-apa. Makanya mungkin nanya, apakah kamu termasuk orang yang cukup telaten untuk ngurusin hewan peliharaan atau enggak, Sobat Fox ya? Dan kalau iya, itu sebenarnya apa aja sih yang kamu sediakan untuk hewan peliharaan kamu? Boleh cerita via WhatsApp di 0887-188-1053. Kalau Mutia sendiri, kalau Mutia sih merasa dari dulu sampai sekarang itu selalu berusaha untuk memberikan yang lebih layak dan lebih layak lagi gitu. Kalau Mutia dari kecil memang di rumah ada peliharaan kucing ya. Tapi kalau waktu kecil dulu meliharanya tuh gak official. Alias ya udah ada kucing datang ke rumah dikasih makan gitu. Waktu itu pun juga dirawat tuh gak dirawat-rawat banget. Ya udah dikasih makan, tiap hari dikasih makan. Tapi juga makannya gak yang diperhatikan banget. Dulu banget ya, masih tahun 2000-an awal, Sobat Fox ya. Jadi kayak belum banyak juga kayak pet shop. Sekarang kan banyak banget gitu ya, udah berbeda gitu. Nah kalau dulu sih ya udah dikasih makan, kadang makanannya makanan sisa gitu-gitu. Terus habis itu Mutia mulai benar-benar belajar untuk merawat hewan peliharaan itu mungkin sejak waktu masih ngekos, terus punya hewan peliharaan yang itu Mutia memang melihara seekor kucing warna putih. Itu adalah salah satu, tapi sekarang udah gak ada, Sobat Fox ya. Dan itu Mutia mengusahakan sekali waktu dia gak sengaja, pokoknya waktu dia sakit sebelum akhirnya meninggal, itu Mutia ngurusinnya wah banget lah, semua budget aku keluarin. Dan itu adalah era-eranya Mutia berusaha untuk memberikan kehidupan yang layak ke hewan peliharaan. Jadi belajar banyak banget. Itu kalau gak salah sekitar era 2015, 2016, 2017 sampai 2019, Sobat Fox. Itu Mutia belajar banyak sekali dari memelihara satu kucing itu, Sobat Fox, yang pada akhirnya saat ini ketika waktu itu Mutia kucingnya satu, terus habis itu sekarang memelihara kucing 7 yang alhamdulillahnya dari 2018 sampai sekarang masih sehat semua. Terus Mutia juga berusaha untuk selalu menyediakan yang terbaik yang aku bisa, of course ya, karena semua orang terbaiknya kan beda-beda tuh. Kalau yang sekarang Mutia sediain untuk kucing-kucing itu yang pasti makanan ya, makanannya juga yang paling oke yang aku bisa gitu. Terus habis itu juga Mutia sediain Katio. Katio tuh kayak ruangan kucing gitu, Sobat Fox, yang itu Mutia happy sekali. Sayangnya setelah berapa tahun ya, 4 atau 5 tahun dia udah mulai rusak. Jadi dia satu ruangan gitu, ukurannya sekitar 3x3 gitu. Ada panjat-panjatannya, terus habis itu ada tempat sembunyi-sembunyiannya gitu. Terus habis itu ada pokoknya ruangan sendiri, terbuka juga keluar, jadi bisa lihat-lihat lingkungan luar gitu, enggak di dalam ruangan banget, jadi kayak setengah indoor gitu, Sobat Fox ya. Jadi bisa ke dalam juga kalau mereka capek di luar kepanasan misalnya. Jadi Mutia berusaha untuk menyediakan itu. Dan juga salah satu yang Mutia pelajari sejak memelihara kucing di era 2.

2015-an itu adalah untuk selalu care juga sama kesehatannya mereka, divaksin juga, terus habis itu dibawa ke dokter juga kalau kenapa-kenapa, gak dikira-kira sendiri dan mencari dari internet aja. Jadi itu adalah salah satu perjalanan panjang yang juga Mutia pelajari, dan sekarang 7 baik-baik aja semua sih, alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya. Pokoknya kayak obat cacing rutin, ke dokter rutin. Terus kalau makan minum, kalau dia susah apa namanya ke kamar mandi, dicari caranya ke dokter, makannya juga di apa namanya dipikirin gitu, pokoknya supaya mereka happy. Karena kalau mereka happy juga, akunya juga di rumah happy gitu Sobat Fox ya. Makanya itu adalah salah satu yang Mutia selalu merasa sedang belajar terus, kalau ada hal baru lagi yang ketemu berusaha dipenuhi lagi dan dipelajari lagi. Gitu sih Sobat Fox, kalau kamu gimana? Kasih tahu Mutia ya, boleh via WhatsApp di 0887 188 1053 atau via aplikasi Fox Radio.

0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Masih di Afternoon Tiba Ringan sama Mutia Anissa Sobat Fox, yang sekarang lagi nanyain ya, kalau menurut kamu, kamu termasuk orang yang cukup telaten gak sih? Cukup apa ya, ngurusin hewan tuh cukup telaten, cukup bisa atau gak bisa Sobat Fox? Karena emang gak semua orang harus bisa sih juga merawat sesuatu. Bahkan misalnya ada orang yang bisa ngerawat hewan, belum tentu bisa ngerawat tanaman. Aku ada yang bisa ngerawat tanaman, gak bisa ngerawat hewan ya. Aku ada yang kebalikannya, kenapa sama terus? Mau nyebut kebalikannya susah. Maksudnya orang yang bisa ngurus tanaman gak bisa merawat hewan, ada ya. Ada orang yang bisa mengurus hewan gak bisa ngerawat tanaman, ada. Yang itu aku, karena sebenarnya kalau Mutia cuma merasa tidak telaten aja sih ngurusin tanaman. Tidak ada passionnya gitu, tidak ada dalam jiwaku gitu. Untuk kayak yang, aku akan menanam. Aku belum menemukan rasa happy-nya di situ tuh kan. Kan lo orang-orang yang biasanya suka berkebun, suka punya tanaman macam-macam gitu tuh. Karena emang aku suka merawat, melihat perkembangannya tumbuh. Nah kalau itu Mutia ada di hewan. Kalau di tumbuhan ya udah ditanam aja gitu. Seneng waktu menata-nata karena biar kelihatan sesuai dengan yang ada di kepala. Tapi sesudah itu perawatannya tidak passion. Ini ada udah beberapa yang ada, udah ada maksudnya. Udah ada beberapa yang udah sharing Sobat Fox ya. Ada Kak Laras yang katanya, kalau aku tuh sebenarnya sayang banget sama hewan, tapi aku ngerasa kurang telaten. Dulu aku pernah pelihara ikan cupang. Sama, aku juga pernah. Aku gak telaten sih merawat ikan. Beda aja gitu rasanya. Tapi karena jadwal sering padat dari zaman sekolah, kadang aku suka lupa ganti airnya. Terus sampai sekarang akhirnya aku memilih untuk gak pelihara apa-apa dulu, sampai benar-benar punya waktu longgar buat ngurusin. Kalau Mutia dulu zaman pelihara ikan cupang tuh SD SMP kayaknya ya. Punya itu SD SMP. Kalau sekarang kan namanya gak cupang, betta. Sama aja. Tapi mungkin ada beda jenisnya kali ya. Mutia gak tahu-tahu banget. Tapi dulu waktu SD SMP Mutia piara. Karena kan ikannya tuh ada yang bagus-bagus gitu kan. Orang-orang yang pelihara tuh kan juga karena yang dewasa ya. Mostly karena bagus gitu. Apa namanya, striping, alah kayak motor kalau striping, ya pokoknya itulah Sobat Fox. Motif, ya kalau motif kayak kebaya, kayak batik, pokoknya itulah Sobat Fox, kan ada yang bagus-bagus juga. Nah itu dulu Mutia sempat pelihara beberapa kali, tapi karena memang di rumah tuh gak ada akuarium yang layak, kalau diisi juga gak ada aeratornya yang bagus gitu-gitu, akhirnya menyerah, itu ikannya yang menyerah karena dia lompat keluar. Dan itu literally dia gak suka dipelihara sama Mutia deh kayaknya Sobat Fox. Karena dia kayak dimasukin lagi, keluar lagi tuh, dia gak doyan dia. Karena udah diganti airnya, dia apa semua, keluar lagi dia lompat. Karena mungkin pertama mungkin terlalu sempit, kedua yaitu gak ada aeratornya, jadi kayak gak layak, kurang layak juga sebenarnya pada saat itu. Tapi waktu itu karena masih anak kecil, terus belum, gak ada yang ngasih tahu juga waktu itu, jadi kayak ya udah aja gitu. Dan sampai sekarang sih belum pernah pelihara ikan lagi, karena itu gak ngerasa cukup telaten untuk ngerawat ikan. Padahal kalau yang orang yang mau ya, ngerawat ikan tuh juga oke banget loh Sobat Fox ya. Terus ini ada lagi, ini ada Mas Fajar yang katanya, kalau aku sih termasuk telaten soal hewan, tapi sekarang lagi gak punya peliharaan apa-apa. Aku dulu punya kelinci di rumah ya. Kalau kelinci ini yang banyak dinyediain makanannya katanya. Aku selalu stok rumput-rumput kering, wortel, bayam, pelet juga. Pokoknya bersih-bersihnya yang rada-rada harus rajin katanya gitu. Paling seneng kalau dilihat dia lari-lari pas dilepas di halaman, pas gak di kandang. Wah, kalau Mutia tuh karena punya trauma ya, pernah dicakar sama kelinci sampai baret gede banget di lengan, berdarah-darah gitu. Jadi agak takut sama kelinci sampai sekarang. Karena kan mereka kakinya kuat banget Sobat Fox ya. Tapi kelinci juga salah satu hewan yang banyak nih dipelihara Sobat Fox. Dan kalau kamu mau melihara kelinci juga memang butuh telaten. Karena selain makanannya, yang Mutia dengar dari orang yang pelihara kelinci Sobat Fox ya, itu adalah beranaknya. Mereka katanya kalau udah beranak pinak seperti kelinci kan. Itu. Jadi tuh kayak harus cukup rajin untuk memisahkan. Dan kalau misalnya pas ribut-ribut kayak pengen kawin gitu si kelincinya, itu juga
lumayan PR kata orang-orang yang sudah pernah memelihara kelinci Sobat Fox ya. Tapi gak apa-apa kalau memang passion kamu gak di merawat hewan, siapa tahu passion kamu tuh lah jadi bintang sinetron. Nah kamu bisa ikutan ya casting Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang di Yogyakarta. Siapa tahu nih kamu, ponakan kamu, adik kamu, saudara kamu bisa jadi pemain baru dan syuting barengan sama cast Asmara Gen Z New Era yang kamu bisa datengin langsung di Atrium Jogja City Mall di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 di jam 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan ini audisinya nanti bakalan dihadiri juri spesial, ada Nicole Rossi dan Jeff Smith juga. Cara ikutannya, kamu scan QR Code yang ada di media sosialnya SCTV buat daftar ya. Tunjukkan bakat terbaikmu dan raih kesempatan syuting di Jakarta dan hadiah jutaan rupiah.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Yo, Gigi. Yeah.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Nona with Hong Sobat Fox, ya ini lagi rame banget dan baru pagi hari ini tadi Sobat Fox mereka ngerilis versi ketiga dari music video untuk lagu Honk ini. Kemarin udah sempat beberapa kali Mutia puterin juga, udah beberapa kali di request juga Sobat Fox ya. Dan ini menurut Mutia akan menjadi tren yang gede juga sih. Gak tahu segede Rollerblade atau enggak, karena kan jalan-jalannya tuh catchy banget Sobat Fox ya. Cuman menurut Putia secara lagu Honk nih lebih apa ya, lebih utuh gitu deh, lebih, karena lagunya gak pendek-pendek banget juga ya. Kemarin cuma 1 menit 50 detikan, kalau di Honk ini lebih kayak lebih komplit gitu. Terus habis itu ngebawa Om Telolet. Nah udah gak kebalik, kemarin Putia gak bisa ngomong Telolet Sobat Fox, ngomongnya Tolelot. Iya kan, Tolelot kemarin aku ngomongnya. Telolet yang bener, Telolet. Jangan dibalik-balik lagi ya. Jadi udah ada 3 music videonya Sobat Fox ya, yang bisa kamu lihat. Yang pertama adalah music video official, yang kedua adalah dance video, yang ketiga adalah versi 62. Mereka suka bikin versi plus 62 gitu. Udah 2 lagu terakhir ini Sobat Fox ya, dicek aja di YouTube-nya Nona, ada tuh. Menarik-menarik Sobat Fox, mana dance-nya juga lucu. Terus menurut Mutia semuanya oke deh di lagu yang ini tuh, menarik banget Sobat Fox. Tapi kalau buat kamu yang menarik adalah merawat diri Sobat Fox, jangan lupa untuk merawat diri dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Sanga-Sanga Natural Face Cream ini membantu kulit wajah kamu yang kering, kusam, atau mulai muncul garis-garis halus ya. Ini kandungannya alami Sobat Fox, ada avocado oil, shea butter, aloe vera. Ini bisa melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Di dalamnya juga ada tamanu oil, vitamin E, dan ekstrak lemon dan pepaya juga yang kaya antioksidan. Kombinasinya mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Dan kalau kamu pengen dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, kamu bisa dapetin di Fox Radio Jogja, di Sanga Sian, di Marketplace Sanga-Sanga, dan juga di mitra resmi kaya K24, Kimia Farma, dan Century juga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Keronggahan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten, dari arah utara arus lalu lintas terpantau cukup padat, sementara dari selatan terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan cukup tinggi di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah timur dan barat dan sebagian besar ramai lancar. Sementara dari arah utara, di Ring Road Utara arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau lancar tanpa kenaikan volume kendaraan berarti. Sedikit kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21-22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28-30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semara kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Heaven, Sobat Fox. Ini adalah lagu The Script favoritnya Mutia, Sobat Fox. Karena bagian lirik, what am I supposed to do when the best part of me was always you? What am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay? Ah, suka banget liriknya bagian itu, Sobat Fox ya. Tapi hari ini kita gak ngomongin patah hati ya. Mau ngomongin hewan peliharaan aja, Sobat Fox. Udah ada beberapa yang sharing. Ada Mas Rizky Dwi yang sempat cerita nih katanya. Kalau sekarang aku miara kucing, katanya Mas Rizky Dwi. Aku suka miara sesuatu yang bisa diajak ngobrol. Oke, bisa diajak ngobrol. Mutia juga salah satu kenapa sampai sekarang juga masih udah berganti-ganti piaraannya. Ikan pernah, kura-kura pernah. Apalagi ya, kalau lizard gitu gak pernah sih. Kayak kadal-kadalan reptil gitu belum pernah sih. Reptil, kura-kura kan reptil ya. Kura-kura gitu pernah. Apalagi ya, ada beberapa lagi lah. Tapi yang dari dulu, dari kecil ada di kehidupannya Mutia terus tuh kucing, Sobat Fox ya. Karena juga bisa diajak interaksi, itu juga menyenangkan. Kalau Mutia menganggapnya kayak punya Pokemon hidup ya. Kayak punya Pokemon hidup, kayak punya boneka, tapi dia harus dirawat dengan penuh kasih sayang, Sobat Fox ya. Kalau katanya Mas Rizky Dwi suka karena bisa diajak ya bereaksi, berinteraksi gitulah ya. Terus katanya kalau meliharanya tanaman, kelinci, ikan, mereka kan silent, jadi aku cepet bosen. Tapi Mas, kalau mereka pun silent, tetap bisa diajak ngobrol kok kalau kita ingin. Karena Mutia juga punya temen yang dia piara ikan tuh. Karena emang dia suka kalau pulang kerja, dia tuh di kosan ngajak ngobrol ikan. Kata dia menyenangkan dan menenangkan, katanya gitu. Jadi gak apa-apa kalau mau diajak ngobrol juga, ya kan. Terus Mas Rizky Dwi sempat cerita, dulu aku ternak hamster, hampir sampai 100 biji jual beli gitu. Sama perlengkapannya juga sekalian, dan itu jadi usaha bersama waktu pacaran. Pas putus ya udah bubar, dibagi dua, itu jadi gono gini. Sebenarnya waktu Mutia tadi cerita

kucing yang Mutia piara dari 2015 itu juga habis itu Mutia ambil sebagai gonogini Sobat Fox ya, karena itu juga dari hubungan yang kandas. Terus Mas Rizky Dwi sempat cerita nih tentang gimana, karena Mutia kan sempat nanya-nanya, sempat miara hamster hampir 100 biji, ini kan termasuk susah ya, karena hamster tuh gampang mati, terus hamster tuh perawatannya juga cukup rumit karena mereka kecil gitu ya. Terus ada beberapa trik-trik dan informasi-informasi tentang merawat hamster yang diceritain sama Mas Rizky Dwi, mulai dari gimana supaya mereka gak berantem, terus ngandanginnya gimana, terus habis itu memisahkan anak-anaknya juga supaya gak dimakan gitu ya, macam-macam Sobat Fox, yang Mutia kayak oh baru tahu tuh aku, karena Mutia gak pernah pelihara hamster, walaupun hamster ini sempat trending gitu lah ya, sepanjang masa Mutia kecil sampai remaja tuh bolak-balik ada tren pelihara hamster, pelihara hamster. Mutia dulu sempat pengen piara gini apik, kalau gini apik kan agak gede gitu ya, yang lebih besar gitu. Nah itu sempat mau piara tapi kayak enggak, ntar dulu deh, sampai sekarang nggak pernah kejadian. Terus sekarang masih piaranya adalah kucing ya. Ini ada lagi, kita bacain ya, sebentar siapa yang belum dibacain, ada Kak. Nah nih ada Mas Arif cerita, kalau aku tuh sukanya pelihara ikan hias, dia bilang gitu. Hampir setiap hari aku bersihin itu akuariumnya, aku ambil bagian yang kotor-kotornya, aku cek filternya, dan pastiin kualitas airnya tetap bagus terus. Karena ini kayaknya memang yang paling utama ya. Apalagi kalau Mutia lihat kayak di YouTube gitu orang yang bikin aquascape, wah juara sih, karena itu keren banget menurut Mutia. Kalau Mutia bisa dan setelaten itu Mutia mau. Itu aquascape tuh kan adalah kayak akuarium gitu, tapi yang penampilannya tuh kayak di alam gitu. Jadi kayak ada batang pohonnya gede, ditumbuhin tanaman-tanaman. Jadi Mutia suka banget kalau pulang kerja kadang-kadang tuh duduk di sofa nontonin orang bikin aquascape dari nol, itu cakep banget. Mulai ditambahin hewannya, terus ditambahin hewannya yang kayak udang-udangan kecil itu. Ih, cakep banget. Emang kalau telaten ngerawat itu bagus banget. Katanya Mas Arif lagi, ini adalah, sebentar, kalau aku ngelihat ikan berenang setelah akuariumnya bersih dan setelah seharian kerja tuh bikin pikiran aku rileks. Tuh kan, karena ini sama tuh berarti kayak temennya Mutia. Temennya Mutia suka banget pulang kerja nonton ikan dan ngobrol sama ikan. Gak apa-apa kan yang ngobrol sama tanaman juga ada, kita ngobrol sama ikan juga boleh Sobat Fox ya. Terus ini ada lagi, oh ini benar banget, ini poin yang benar banget. Ada Kak Nina yang katanya, aku tuh sebenarnya suka hewan tapi gak ngerasa cukup telaten karena aku sering pergi. Dan kalau kerja tuh kadang aku tinggal seharian. Kasian hewan peliharaannya kalau harus sering ditinggal. Makanya sampai sekarang aku belum mutusin untuk melihara hewan sendiri. Ini juga salah satu poin yang Mutia pelajari ketika era 2015 sampai 2019 itu. Mutia banyak kerja yang di luar, bisa seharian lama banget. Kucingnya tuh teriak-teriak, nungguin, nyariin. Setiap kali mau pergi juga dia kayak gak ikhlas gitu. Jadi kayak salah satu yang Mutia pelajari juga gimana caranya untuk menjaga supaya mereka tetap sibuk dan happy selama ditinggal kerja Sobat Fox ya. Salah satu yang perlu diperhatikan juga kalau misalnya memang kucingnya tuh, kalau Mutia kucingnya indoor ya, jadi supaya mereka udah di steril indoor supaya mereka tidak usah mengalami keberanteman dengan kucing-kucing lain dan membawa pulang misalnya apalah virus apa gitu. Jadi di rumah aja, jadi di serumah itu mereka boleh main tapi dikasih mainan-mainan biar mereka gak kegendutan, biar mereka sibuk, biar mereka gak selalu butuh afeksinya tuh dari orang tapi juga dari mainan-mainan dan dari kucing-kucing yang lain. Gak sih, kalau sama kucing yang lain mereka ya ribut-ribut lucu lah.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Masih di After Tea barengan sama Mutia Nisa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Sekarang lagi baca-bacain respon kamu yang cerita soal apakah kamu termasuk orang yang telaten atau enggak sih ngerawat hewan peliharaan Sobat Fox ya. Kalau iya biasanya tuh nyediain apa aja sih Sobat Fox? Ada Mas Dimas yang katanya, kurasa sih aku cukup telaten ya, karena di rumah tuh aku pelihara 2 kucing kampung yang awalnya tuh mereka datang sendiri. Terus sekarang setiap hari aku kasih makan, aku kasih minum, bersihin pasirnya juga yang aku sediain. Terus aku sebulan sekali biasanya kasih vitamin dan sesekali dibawa ke dokter kalau kelihatannya kurang fit. Dan menurutku kalau emang udah memutuskan memelihara harus siap bertanggung jawab. Benar ya. Termasuk kalau kucing nih ya, kadang-kadang tuh orang mau melihara ngasih makannya tapi kayak enggak mau ngurusin pupnya gitu. Itu kan salah satu yang penting juga karena dia kan hewan ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kayak harus dirawat semuanya dari awal sampai akhir, jangan sampai kamu bagian ngasih makannya, tetangga yang kebagian kotorannya gitu. Itu juga salah satu bentuk tanggung jawab dari sudah bersedia memelihara hewan itu. Sobat Fox, itu juga penting banget ya. Kalau misalnya sudah memutuskan selain untuk kebersihan kotorannya, terus habis itu juga salah satu yang perlu diperhatikan tanggung jawab kesejahteraan masing-masing hewannya. Ada juga orang tuh, ini mungkin salah satunya jatuhnya kayak mental illness gitu karena hoarding gitu tuh ada. Jadi sukanya kucing dari mana-mana di rescue semua banyak banget gitu. Tapi sebenarnya enggak bisa ngurusinnya. Dan itu akhirnya ada yang open donasi lah, ada yang akhirnya gak kuat tapi disimpan semua kucingnya, bisa sampai belasan, sampai puluhan tapi tidak terawat. Nah itu juga sebenarnya bukan sikap yang bertanggung jawab. Jadi kita harus sadar diri kemampuan kita tuh seberapa, sebisanya kita seberapa. Makanya untuk jadi apa ya, pemilik yang bertanggung jawab itu juga harus memikirkan kesejahteraan hewannya. Makanya memang gak semua orang harus mampu, harus bisa ngurus hewan yang apalagi kita gak bisa ngajak ngomong. Jadi kalau dia sakit kita juga gak tahu sakitnya gimana dan kenapa gitu Sobat Fox ya. Makanya kalau kamu bukan termasuk yang aku tidak passion mengurus hewan tuh, aku tidak ingin gitu ya, gak apa-apa juga Sobat Fox. Kalau kamu passionnya di fashion, passion for fashion, kamu bisa banget datang ke Jogja Fashion Week 2026 atau 2026 Sobat Fox ya. Digelarnya bulan ini, jadi dia akan ada di weekend depan di tanggal 13 sampai 16 Agustus Sobat Fox. Dan ini bakalan jadi event fashion terbesar di Jogja ya. Event ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang bakalan nampilin ribuan koleksi Sobat Fox. Dan di sana selain nonton peragaan busananya, selain kamu bisa juga memiliki koleksinya kalau memang kamu ingin Sobat Fox ya, kamu juga bisa belanja produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu, aksesoris juga ada ya. Mutia ulangi lagi tanggalnya, di tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Ajakin semuanya buat nonton dan ikutan berpartisipasi Sobat Fox ya. Tapi kalau saat ini waktunya kita jeda dulu memikirkan pilihan-pilihan hidup ini. Enggak Sobat Fox ya, waktunya azan maghrib dulu, kita jeda sebentar ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea.

Jaga dirimu sendiri Sobat Fox ya. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore, makanya waktunya Mutia Anissa untuk pamitan. Jadi cukupkanlah pertemuan kita hari ini. Happy weekend. Semoga hari Sabtu dan Minggu menyenangkan. Malam Friday night-nya juga menyenangkan Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi di hari Senin ya, di afternoon seperti biasa. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu Sobat Fox. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye, happy weekend.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, Episode 10, Sumpah Gajah Mada.

Pada episode ke-9 dikisahkan Mahapati memfitnah Nambi memberontak. Akibatnya, pasukan Majapahit di bawah komando Raja Majapahit, Sri Jayanegara, menggempurnya. Nambi yang tidak menduga adanya serangan itu tewas. Selanjutnya, ketika Raja Sri Jayanegara akan mengangkat Mahapati sebagai Mahapati Majapahit, Kuti mencegah dan membuka semua kejahatan fitnah yang dilakukan Mahapati sehingga sejumlah pejabat Majapahit tewas tersingkir. Raja marah lalu memerintahkan menangkap Mahapati dan menghukumnya mati. Setelah itu, Kuti melakukan pemberontakan dengan melakukan serangan mendadak pada malam hari ke dalam keraton Majapahit. Tujuannya adalah membunuh Raja Sri Jayanegara. Namun Gajah Mada bersama regu pasukan Bayangkara berhasil menyelamatkan raja dan mengusikannya ke desa Badandar. Menemui Tumenggung Amancanegara untuk menyelidiki kondisi Majapahit setelah dikuasai Kuti. Secara mengejutkan, Tumenggung mengaku kebanyakan pejabat bahkan rakyat marah pada Kuti. Mereka tidak mau dipimpin oleh Kuti. Mendapatkan situasi demikian, Gajah Mada pun mengajak Tumenggung melawan Kuti. Bagaimana kelanjutannya? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-10, subjudul Sumpah Gajah Mada. Selamat mendengarkan.

0: prajurit Bayangkara, kalian sudah disumpah untuk setia kepada Raja Majapahit Sri Jayanegara. Tetapi kini tahta Majapahit direbut oleh Kuti. Apakah kalian bersedia dipimpin oleh Kuti?
1: Tidak. Kuti bukan raja kami.
2: Kami tidak tahu adanya pemberontakan.
3: Kami hanya tahu tiba-tiba adanya peperangan di keraton. Bangunan utama kebakar. Kuti berkuasa, sedangkan Paduka Raja Jayanegara tidak di keraton.
0: Paduka Raja Sri Jayanegara dalam serangan mendadak itu berhasil kuselamatkan. Kini Paduka memerintahkanku memimpin perlawanan kepada Kuti. Apakah kalian bersedia bergabung denganku melawan Kuti?
4: Senigo!
0: Ayo, ambil senjata kalian. Ajak prajurit yang masih setia kepada Raja Jayanegara. Mari kita bergerak menerobos keraton, menumpas Kuti dan kaki tangannya.
4: Senigo! Senigo! Senigo!
3: Paduka, kawat, kawat Paduka Kuti.
5: Ada apa kalau ribut-ribut?
3: Gajah Mada datang.
5: Gajah Mada, tangkap bekel edan itu. Tangkap Gajah Mada.
3: Tapi Gajah Mada tidak datang sendirian. Dia membawa pasukan Bayangkara, Paduka. Kini berhasil menerobos masuk, menghancurkan semua prajurit jaga dan pasukan Paduka.
5: Edian!
0: Kuti!
5: Oh! Kau Gajah Mada, kaulah yang menyelamatkan Sri Jayanegara. Apakah Jayanegara masih hidup atau sudah mati?
0: Paduka, Raja Jayanegara masih hidup.
5: Jayanegara bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Kuti, Raja Majapahit.
0: Kuti, kau berhasil merebut tahta, tapi kau hanya bisa mendudukinya 5 hari ini. Kini, Jayanegara sebagai pelanjut sah Raja Majapahit akan mengambilnya lagi. Menyerah atau kubunuh kau.
5: Asukanku, tangkap dia. Tangkap dia, pasukanku. Kemari semua.
0: Percuma. Kau berteriak memanggil-manggil pasukanmu. Mereka semua sedang berhadapan dengan pasukan Bayangkara. Sebelum jatuh korban lebih banyak, kau harus menyerah atau mati di tanganku.
5: Bekal Gajah Mada. Iya.
6: Menerjang Gajah Mada. 2 kerisnya menyasar tubuh dan wajah lawannya. Namun, Gajah Mada gesit menghindar dan balik menendangnya. Kuti terlontar jatuh. Namun Kuti bangkit lagi, lalu menyerangnya dengan ganas. 2 kerisnya menyabet dan menusuk puluhan kali. Gerakannya sangat cepat. Gajah Mada mundur dan menangkis saja. Lalu ketika lawannya kehabisan tenaga, pukulan Gajah Mada yang sekeras palu baja menghajarnya. Kuti terlontar, jatuh di depan para prajurit Bayangkara. Para prajurit Bayangkara tidak membiarkannya bangkit, langsung menikam-nikamnya sampai tewas.
7: Kuti sudah tewas! Kuti sudah tewas! Kuti sudah tewas!
0: Dengarlah, aku Gajah Mada memegang perintah Paduka Raja Sri Jayanegara mengumumkan Kuti si pemberontak sudah tewas. Menyerahlah kalian semua. Tidak ada lagi yang perlu dibela. Kuti itu pemberontak, bukan Raja Majapahit. Dan kini Kuti sudah tewas. Lihatlah mayatnya ini. Menyerahlah kalian semua agar tidak ada lagi pertumpahan darah yang tidak perlu.
4: Sandiko!
0: Kini ku perintahkan, bersihkan mayat-mayat, perbaiki bangunan yang rusak. Mintalah para pendeta meruat pembersihan keraton dengan upacara. Semuanya harus cepat, karena kita semua akan menyambut paduka Raja Sri Jayanegara dari pengungsiannya kembali ke Majapahit.
4: Sandiko!
0: Jaya paduka Raja Sri Jayanegara!
4: Jaya paduka Raja Sri Jayanegara!
0: Jaya Majapahit!
4: Jaya Majapahit!
0: Jaya Majapahit!
4: Jaya Majapahit!
8: Hamba paduka, aku Raja Majapahit berhutang budi padamu. Tanpa gerak cepat dan keberanianmu, aku mungkin sudah melayang ke swarga loka. Dan mungkin saja putuslah sudah dinasti Ken Arok sebagai Raja Tanah Jawa. Atas jasa-jasamu menyelamatkanku dan menumpas Kuti tanpa pertumpahan darah yang banyak, serta mengembalikanku ke tahta Majapahit, maka ku berhentikan dirimu sebagai bekel dari salah satu regu pasukan Bhayangkara.
0: Sandiko paduka.
8: Para peserta sidang, dengar dan catatlah. Aku, Raja Majapahit, memutuskan setelah Gajah Madaku berhentikan sebagai bekel salah satu regu pasukan Bhayangkara, selanjutnya, ku naikkan jabatannya sebagai Patih Kahuripan.
0: Sandiko! Sandiko!
9: Gajah Mada.
0: Hamba Paduka Ratu Ibu Suri.
9: Aku memanggilmu untuk menyampaikan terima kasih atas jasamu pada Majapahit. Tanpa jasamu, runtuhlah sudah Majapahit yang dibangun oleh mendiang suamiku Raden Wijaya. Aku sebagai Ibu Suri merestui pengangkatanmu sebagai patih di Kahuripan.
0: Terima kasih, Ratu Ibu Suri.
6: Sosok Gajah Mada semakin bersinar. Setelah 2 tahun sebagai patih Kahuripan, Gajah Mada ditugaskan sebagai patih Daha menggantikan Arya Tilam karena mangkat. Karena jasa-jasanya, Gajah Mada sering dipanggil ke keraton sehingga mengetahui lebih dekat perkembangan situasi di dalam keraton. Pada suatu hari, Arya Tadah, Mahapatih Majapahit, memanggil Gajah Mada.
10: Gajah Mada.
0: Ada apakah Paman Arya Tadah memanggilku?
10: Aku sudah tua. Rasanya aku tidak bisa lagi mengemban jabatan Mahapatih Majapahit. Kurasa kaulah yang pantas untuk jabatan tinggi ini.
0: Paman Arya Tadah, maafkan, hamba masih harus belum pantas untuk memikul jabatan setinggi itu.
10: Ya, nanti paman yang akan membantu.
0: Maafkan, biarlah hamba mengabdi diri dulu sebagai patih Daha.
10: Gajah Mada, pikirkanlah dulu keinginanku agar kau bisa menggantikanku. Hanya kau yang mampu untuk jabatan Mahapatih Majapahit. Yang lainnya tidak mampu. Ini demi Majapahit.
0: Terima kasih, Paman.
10: Oh ya, apakah kau mendengar desas-desus buruk tentang Paduka Raja?
0: Tentang apakah itu, Paman?
10: Tentang perilaku Paduka Raja Jayanegara yang tercela. Paduka melarang kedua adiknya, Tribuana Tunggadewi, penguasa Kahuripan, dan Raja Dewi, penguasa Daha berhubungan dengan para pemuda kesatria, apalagi sampai menjalin cinta.
11: Sungguh mencemaskan desas-desus itu.
10: Iya, ku dengar Raja Jayanegara ingin mengawini sendiri kedua adiknya. Ini adalah masalah besar, lebih besar dari pemberontakan Kuti.
11: Semoga desas-desus itu tidak beredar luas, bisa menjatuhkan nama Paduka Raja.
10: Benar, Gajah Mada, kau sangat dekat dengan Paduka Raja. Kata-katamu dipercaya. Tolong nasihati Paduka Raja. Niat mengawini kedua adiknya adalah niat yang terkutuk, yang bisa menghancurkan Majapahit. Apalagi sampai benar-benar mengawininya.
11: Semoga bencana itu tidak terjadi.

0: Baiklah, Paman. Hamba akan berusaha mencegahnya.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sangga-sangganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sangga-sangga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sangga-sangga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Keheningan ruangan di dalam keraton Majapahit terusik oleh ayunan langkah anggun dua putri yang jelita, Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi, yang dikawal oleh seorang prajurit. Mereka menuju ruang penghadapan raja. Sesampai di sana, mereka berlutut ke hadapan Raja Sri Jayanegara yang sedang bercengkrama dengan seorang gadis muda. Raja pun mengusir gadis muda itu dengan isyarat tangannya, kemudian menatap ketiga penghadapnya.
1: Kami adikmu, berengkah huripan dan berendaha, datang menghadap memenuhi panggilan Kakanda Paduka Raja Majapahit.
2: Tribuana Tunggadewi, berengkah huripan.
3: Saya Kakanda.
2: Raja Dewi Maharajasa, berendaha.
4: Saya Kakanda.
2: Kalian berdua memang adikku yang mendapat wasiat dari mendiang ayah untuk menjadi penguasa di Kauripan dan di Daha. Sedangkan aku melanjutkan menjadi Raja Majapahit setelah ayah kita, Raden Wijaya, mangkat. Tugasku cukup berat

0: Benarkah hal itu?
1: Hatur sembah, hal itu memang benar. Ada beberapa ksatria ingin menghadap, namun prajurit jaga mengusirnya.
0: Raja Dewi, Brengdaha, apa penjelasanmu?
2: Mereka datang, ingin menjalin kerjasama perdagangan dan juga membahas keamanan.
0: Tidak boleh. Kalian berdua tidak boleh menerima tamu para ksatria. Aku tahu mereka hanya berpura-pura agar bisa dekat dengan kalian.
1: Maafkan Kakanda, kenapa kami dilarang menerima tamu ksatria? Bukankah dalam usia kami sekarang sudah pantas mengenal lawan jenis kami? Sehingga ke depannya kami tidak salah memilih pasangan hidup.
0: Tribhuwana Tunggadewi, beraninya kau berpendapat begitu. Akulah yang memutuskan semuanya. Tidak hanya memutuskan hal-hal pemerintahan, juga memutuskan pasangan hidup kalian nanti. Tidak seorang ksatria pun boleh menjadi pasangan hidup kalian. Kalau aku tahu ada ksatria yang datang menemuimu, apalagi berani menjalin asmara dengan kalian, maka aku akan mengerahkan pasukan Majapahit untuk menghancurkannya.
1: Kakanda, kenapa begitu kejam? Bukankah setiap manusia harus menjalani tahapan-tahapan hidup agar sempurna perjalanan hidupnya? Bukankah nantinya kami juga diwajibkan memasuki masa gerhasa asrama, berumah tangga?
0: Tribhuwana Tunggadewi, berbahaya bagi Majapahit kalau kau kawin dengan ksatria lain. Aku sebagai Raja Majapahit terancam dan tersaingi. Maka, sebelum terjadi, aku harus menyingkirkan ksatria yang menjadi pilihanmu. Sebutkan, siapa lelaki itu? Biar ku kejar dan ku buat dia mampus.
1: Kakanda Sri Jayanegara, kalau kami tidak boleh kawin dengan ksatria lain, lalu kawin dengan siapa? Haruskah kami memutuskan menjadi biksuni sedari gadis?
0: Tidak. Kalian berdua tidak akan menjadi biksuni sedari gadis. Apalagi kalian masih cantik dan menggairahkan. Kalian akan kawin dengan lelaki yang pantas.
2: Siapa lelaki yang pantas untuk kami?
0: Duh, Raja Dewi, adikku, kau semakin cantik dengan pertanyaanmu itu. Kau juga, adikku, Tribhuwana Tunggadewi, kecantikanmu membuat iri bidadari surga. Kemarilah kalian berdua mendekat. Aku akan membisiki siapa ksatria yang pantas menjadi suamimu. Ayo, kemarilah ke sampingku.
3: Tanpa ragu dan tanpa curiga, dua putri itu, Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi, mendekat ke samping Raja Jayanegara. Setelah dekat, Raja Jayanegara memeluknya, membelai kepala kedua putri itu yang adalah adiknya.
0: Ksatria yang pantas mengawini kalian adalah seorang raja besar.
1: Siapa raja besar itu yang pantas jadi suami kami?
2: Apakah dia raja dari Melayu atau raja dari negeri jauh Tiongkok?
0: Adikku, Tribhuwana Tunggadewi, kepalamu harum, tubuhmu harum, juga kau adikku, Raja Dewi. Sekujur tubuhmu langsing dan padat, tetapi kecantikan kalian ternyata tidak diikuti dengan pandangan yang tajam. Baiklah, ku beritahu. Dengar baik-baik. Suami kalian yang pantas dan harus kalian terima adalah seorang raja besar, Raja Majapahit.
1: Maksud Kakanda?
0: Akulah Sri Jayanegara, Raja Majapahit kedua yang pantas jadi suami kalian. Wahai bidadari Majapahit.
1: Gila, ini tidak mungkin.
2: Kakanda, jangan lupa, kita satu darah. Para dewa

0: akan menjatuhkan kutukan bagi mereka yang kawin sedara. Lagi pula, perkawinan sedara melanggar undang-undang.
1: Kita sedara? Memang, ayah kita memang sama. Dia Raden Wijaya. Tetapi, ibu yang melahirkan kita berbeda-beda.
2: Tetap saja namanya sedara. Perkawinan sedara bukannya membuat Majapahit semakin kuat, tetapi akan mengalami keruntuhan.
0: Perkawinan sedara membuat dewa-dewa murka. Bencana alam besar akan menghancurkan Majapahit.
1: Diam! Kalian adalah penguasa bawahanku. Tidak pantas menasehatiku. Pergi kalian. Ingat, kalau ada pemuda mendekatimu, akan kuhukum gantung dia di pasar. Pergi!
0: Apa yang kita lakukan untuk menolak keinginan Paduka Raja mengawini kita? Bagaimana kita bisa menghentikan rencana Paduka Raja melakukan perkawinan terkutuk, perkawinan sedara?
2: Satu-satunya cara adalah mengadukan semuanya ini kepada ibuku, Raja Patni.
0: Ya, Dinda setuju. Ibunda Raja Patni, walau bukan raja, tetapi adalah salah satu permaisuri Raden Wijaya yang kekuasaannya masih besar dan dipatuhi oleh Paduka Raja maupun para pejabat Majapahit.
2: Ibunda Raja Patni adalah Ibu Suri Majapahit. Saat ini, Ibunda Raja Patni Gayatri memang tidak tertarik mencampuri urusan pemerintahan. Lagi pula Ibu Suri sedang mendalami ajaran Buddha untuk menjadi biksuni. Namun, dalam masalah besar yang bisa membuat para dewa mengutuki Majapahit, semoga Ibunda berkenan mencegahnya.
0: Kalau begitu, mari kita menghadap Ibunda Suri ke pasramannya.
3: Putriku, Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi, jauh-jauh kalian datang dari Kuripan dan Daha ke pasraman ibu. Ada apakah? Tampaknya kalian juga seperti memendam keputusasaan.
2: Hatur sembah Ibunda Suri. Kami terpaksa mengusik kekusyukan Ibunda mempelajari kitab-kitab suci Buddha.
0: Ini semua demi keselamatan Majapahit.
3: Keselamatan Majapahit? Apakah ada pemberontakan?
0: Maafkan Ibunda Suri. Masalahnya bukan datang dari luar atau pemberontakan, tetapi masalah besar akan timbul dari dalam.
3: Tribuana Tunggadewi, Breng Kauripan, dan kamu, Raja Dewi, Breng Daha. Jangan berputar-putar, bicaralah yang jelas.
2: Kakanda Sri Jayanegara, Paduka Raja Majapahit berniat mengawini kami adik-adiknya.
0: Itu sebabnya kami datang menghadap Ibu Suri. Tolong kami, selamatkanlah Majapahit.
3: Apakah kalian sedang memfitnah kakakmu, Paduka Raja Majapahit?
2: Ibunda, kutuklah saya, Tribuana Tunggadewi, jika saya menghaturkan fitnah pada ibu.
0: Semoga saya tertimpa kutukan para dewa jika saya, Raja Dewi, berlaku keji terhadap kakak sendiri yang kini sudah tinggi dan mulia sebagai Raja Majapahit, menggantikan mendiang ayah anda, Prabu Raden Wijaya.
3: Perkawinan sedara? Bagaimana bisa kakakmu Sri Jayanagara berpikir untuk mengawinimu? Jika itu terjadi, maka hancurlah Majapahit.
2: Tolonglah kami, Ibu Suri. Selamatkanlah Majapahit.
3: Ya, putriku. Ibu akan mencegah rencana gila itu. Mungkin inilah tugas ibu yang terakhir sebelum mohon diri menjadi biksuni. Hari ini juga ibu akan menemui Paduka Raja Majapahit.
4: Ibu Suri, kenapa ibu meninggalkan pasraman, mendatangiku tiba-tiba di keraton Majapahit? Apakah ada hal yang sangat penting. Atau ibu datang untuk mencampuri urusan pemerintahanku?
3: Anakku, rencanamu mengawini kedua adikmu, Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi, apakah itu benar?
4: Ibu, musuh Majapahit masih banyak. Nambi dan Kuti sudah berhasil kutumpas. Tapi masih banyak musuh yang akan memberontak lagi. Itu sebabnya aku melarang kedua adikku, Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi, menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain. Karena itu berbahaya bagi Majapahit. Itulah alasanku mengapa kedua saudariku itu kelak harus kawin denganku.
3: Anakku, perkawinan saudara adalah perkawinan yang memalukan. Aib besar dan terkutuk. Ibu tidak merestui perkawinan dengan saudari saudara. Ibu menentangnya dengan keras.
4: Majapahit sekarang tanggung jawabnya ada di tanganku, Sri Jayanegara. Apapun akan kulakukan untuk menyelamatkan Majapahit. Meskipun itu harus kawin dengan saudari saudara, kawin dengan adik-adikku.
3: Paduka Raja Jayanegara, anakku, tolong jangan hancurkan kerajaan Majapahit dengan rencana tidak bermoral itu.
4: Ibu Suri, biarlah aku sebagai Raja Majapahit memutuskan apa yang terbaik untuk menjaga warisan kerajaan Majapahit ini. Maaf, silakan Ibu Suri kembali ke Pasraman menguliti semua ajaran suci Sang Buddha. Tolong, jangan lagi mencampuri urusan keduniawian, apalagi mencampuri urusan pemerintahan Majapahit.
5: Hatur sembah, apakah Ratu Ibu Suri memanggil hamba?
3: Benar, Gajah Mada. Aku memanggilmu karena aku ingin kau menolongku.
5: Apakah yang bisa hamba kerjakan untuk menolong Ratu Ibu?
3: Paduka Raja Sri Jayanegara, jika keinginannya berjalan, hancurlah Majapahit.
5: Maaf, Ratu Ibu. Apakah keinginan Paduka Raja Sri Jayanegara sehingga Ibu Ratu mencemaskannya?
3: Kau pasti sudah mendengarnya, atau mungkin kau sudah mengetahuinya.
5: Maafkan hamba, perihal apakah itu?
3: Perilaku tercela Paduka Raja Jayanegara.
5: Maaf, Ratu Ibu Suri. Jika itu yang Ratu Ibu maksudkan, hamba mengerti. Namun hamba hanya ditugaskan oleh Paduka Raja Jayanegara untuk mencegah para pemuda kesatria menemui Paduka Tribhuwana Tunggadewi dan Paduka Ratu Raja Dewi. Itu sudah hamba lakukan.
3: Kamu tahu untuk apa Paduka Raja Jayanegara melarang pemuda ksatria datang menemui Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi?
5: Maafkan, hamba belum pernah menanyakan alasan pelarangan itu, Ratu.
3: Raja Jayanegara bermaksud mengawini kedua saudarinya dengan alasan menjaga keamanan Majapahit. Inilah yang membuatku sedih.
5: Apakah ini hanya desas-desus seperti yang sudah hamba dengar?
3: Jadi kau sudah mendengarnya?
5: Hamba mendengar dari Mahapatih Majapahit, Paman Aryatada.
3: Gajah Mada, apa yang kukatakan bukan desas-desus. Aku mendengar langsung pengakuan itu dari Paduka Raja Jayanegara. Ini harus dicegah. Tolonglah Gajah Mada, agar aku bisa ikhlas meninggalkan Majapahit untuk menghabiskan sisa hidupku dalam pertapaan.
5: Ratu Ibu Suri, ini tidak mudah.
3: Aku percaya padamu, Gajah Mada. Aku merestui tindakan yang nanti kau ambil untuk mencegah perkawinan sedarah ini. Sekarang, kembalilah ke Daha. Cari jalan untuk menyelamatkan Majapahit.
5: Sandika, Ratu Putri.
6: Dindaku sayang, Tribuana Tunggadewi.
7: Ya, kekasihku Kertawardhana.
6: Taman di keratonmu adalah saksi. Kita memadu asmara secara rahasia. Bagai dua tahanan, lihatlah bunga teratai itu. Mekar, namun sedih melihat kita berpelukan dengan rasa yang tidak aman. Duh, sampai kapan kita seperti ini?
7: Sabarlah kakanda tercinta Kertawardhana. Karena bukan hanya dirimu belahan jiwaku yang tersiksa. Aku pun demikian.
6: Apakah aku dikutuk cinta? Untuk mabuk asmara padamu? Oh, juwitaku Tribuana Tunggadewi.
7: Aduh, jangan ucapkan itu sayang. Aku tak punya air mata lagi.
6: Aku Kertawardhana Wangsa Kesatria, Raja Singasari. Sedangkan engkau dindaku, Tribuana Tunggadewi juga Wangsa Kesatria, Raja Kahuripan. Kita setara, sama-sama terikat tali cinta, tali asmara. Jadi apa salah kita sampai tidak boleh bertemu secara terbuka mengumumkan pertunangan ke seluruh negeri, lalu melanjutkan ke pelaminan perkawinan? Apa salah kita sehingga bercinta memadu asmara di dalam gelap dan rahasia?
7: Kita tidak memiliki kesalahan apapun. Tetapi sikap kakakku Paduka Raja Jayanegara sungguh aneh. Melarang aku berhubungan dengan kesatria lain. Entah setan apa yang membujuknya.
8: Hei, siapa itu?
6: Dinda, aku harus pergi. Seorang datang memergoki.
7: Kanda Kertawardhana. Shh, diamlah di sini. Itu Gajah Mada. Aku bisa mengatasinya.
6: Untuk saat ini, aku mengalah. Sampai jumpa cintaku.
9: Hup. Lelaki itu, Kertawardhana, Raja Singasari, melepas tangan sang kekasih Tribuana Tunggadewi, lalu mengenakan topeng, bergegas meninggalkan taman, lari ke dalam rimbun taman, dan melompat tembok. Tetapi Gajah Mada mengejarnya dan berhasil menghadangnya. Kertawardhana tidak menyerah. Ia menyerang Gajah Mada. Terjadilah pertarungan sengit.
8: Hup! Siapa kau? Beraninya memasuki taman Kahuripan? Lepaskan topengmu.
6: Tidak perlu kau tahu siapa aku. Menyingkirlah. Yat!
8: Yat!
7: Cukup! Cukup, Gajah Mada.
8: Ratu Tribuana.
7: Biarkan dia pergi.
8: Tapi dia sudah memasuki taman.
7: Itu urusanku. Bukan urusanmu, Pati Gajah Mada.
8: Sandiko, Tuan Bertopeng, silakan pergi.
10: Yat!
8: Ratu Tribuana, penguasa Kahuripan, hamba tidak mengerti kenapa dia lelaki bertopeng itu dibiarkan pergi. Padahal kesalahannya sudah jelas.
7: Dia kekasihku. Kau jangan mengganggunya.
8: Kekasih? Siapakah kekasih ratu?
7: Raja Singasari, Kertawardhana. Tutup mulutmu. Jangan sampai Paduka Raja tahu.
8: Sandiko.
7: Kau sendiri, kenapa ke Kahuripan malam begini?
8: Paduka Raja memerintahkanku menghadap Ratu Tribuana.
7: Untuk apa? Untuk mengawasiku. Bukankah sekarang tugasmu di Daha?
8: Paduka Raja memerintahkan Ratu menghadapnya sekarang juga ke keraton.
7: Malam begini?
8: Hamba diminta mengawal Ratu.
7: Gajah Mada, bukankah ibuku, Ibu Suri Raja Patni, sudah menceritakan semuanya tentang rencana Paduka Raja Jayanegara mengawiniku? Apakah kau menyetujui perkawinan sedara itu? Kembalilah ke keraton. Katakan pada Paduka, aku sedang sakit, tidak bisa menghadap malam ini.
8: Sandiko.
11: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Gajah Mada.
1: Ratanca, ada apa menemuiku?
0: Ini sangat penting. Tuhan harus segera mencegahnya.
1: Ada apa, Tanca?
0: Istriku mendengar Raja Jaya Negara melakukan perbuatan tercela. Bisa runtuh Majapahit. Raja ingin mengawini kedua adiknya. Jelas, ini melanggar hukum.
1: Diamlah kau, Tanca. Suruh istrimu jangan menyebarkan cerita ini.
0: Tapi istriku tidak bohong.
1: Tetapi jika cerita ini tersebar kemana-mana, bisa menimbulkan kegaduhan dan kebencian kepada Paduka Raja Jaya Negara.
0: Baiklah Gajah Mada. Tapi jika nantinya benar Paduka Raja Jaya Negara mengawini paksa kedua adiknya, maka aku pasti meninggalkan Majapahit untuk melawan dan memberontak.
1: Tanca, kau ingin memberontak?
0: Aku salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit yang mempunyai andil mendirikan Majapahit. Aku justru tidak rela Majapahit hancur karena kutukan dewa-dewa akibat perbuatan tercela Raja Jaya Negara. Maka daripada hancur, aku memutuskan akan memberontak.
2: Hatur Sembah.
1: Ada apa prajurit?
2: Paduka Raja memanggil tuan agar menghadap sekarang.
1: Terima kasih. Aku siap menghadap Paduka Raja.
3: Gajah Mada.
1: Hatur Sembah. Hamba Gajah Mada siap menerima perintah Paduka Raja.
3: Gajah Mada, aku mempercayaimu. Aku sedang sakit. Tubuhku ditumbuhi bisul. Bisakah kau mengobatiku?
1: Mohon hamba diperkenankan memeriksa Paduka.
3: Lihatlah.
1: Oh, bisul Paduka begitu banyak dan besar. Ampunilah hamba. Hamba memang mempelajari beberapa ilmu pengobatan. Namun, sakit Paduka sangat parah dan berbahaya. Hamba kira tabib istana bisa mengobatinya.
3: Tabib istana? Siapa dia?
1: Ratanca Paduka. Dia ahli dalam pengobatan.
3: Panggillah.
1: Sandiko.
0: Gajah Mada, aku tidak bisa mengobati Paduka Raja.
1: Ratanca, kau tabib terbaik di Majapahit.
0: Meskipun demikian, aku tidak sudi mengobatinya. Biarlah Paduka mangkat karena sakitnya itu. Barangkali itulah kutukan karena mencoba mengawini saudaranya sendiri.
1: Tanca, tuan adalah tabib istana. Lakukanlah kewajiban tuan walau yang tuan obati adalah orang yang tuan benci.
0: Baiklah Gajah Mada.
3: Tanca, bagaimana? Apakah kau bisa mengobati penyakitku ini?
0: Hatur Sembah. Penyakit Paduka ini sangatlah berbahaya. Jika tidak segera ditangani, bisul-bisul di tubuh Paduka itu pasti akan segera menyebar ke wajah Paduka.
3: Sungguh mengerikan jika wajahku penuh ditumbuhi bisul. Tolonglah, Tanca.
0: Bisul-bisul itu harus segera hamba bedah satu demi satu.
3: Lakukanlah.
0: Bukalah baju sirah Paduka agar hamba bisa bebas melakukan pembedahan, menahan nanahnya yang beracun itu agar tidak menyebar ke seluruh tubuh Paduka.
4: Raja Jayanegara membuka baju sirah pelindungnya. Ratanca mengeluarkan pisau-pisau bedahnya. Batin Tanca bergolak geram, dendam, dan marah pada orang yang akan disembuhkannya. Ia pun mulai membedah bisul.
0: Bagaimana, Paduka? Apakah sakit?
5: Ya, sakit. Sangat sakit.
0: Sakit yang Paduka rasakan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan sakit yang dialami Nambi dan juga Kuti.
5: Nambi dan Kuti? Pemberontak itu maksudmu?
0: Nambi dan Kuti adalah pemberontak, Paduka. Seperti bisul-bisul yang tumbuh di tubuh Paduka yang juga pemberontak. Memberontaki tubuh Paduka yang Paduka gunakan tidak sepatutnya. Paduka ingin mengawini paksa kedua adik Paduka, bukan? Itulah sebabnya tumbuh bisul-bisul ini. Hanya satu caranya untuk mengobati Paduka, yaitu kematianmu, Raja Tercela.
5: Tanca, apa maksudmu?
0: Membunuhmu.
4: Raja Jayadgara yang sudah terluka berlari keluar kamar sambil berteriak minta tolong.
5: Tolong, tolong, tolong. Tanca membunuhku.
4: Tanca mengejar dan kembali membacokkan pisaunya ke tubuh raja. Raja Sri Jayanegara pun tewas. Para prajurit berdatangan menangkap Pratanca, tapi Tanca melawan. Gajah Mada membunuh.

0: aku Sri Rajapatni, Ibu Suri Majapahit, telah mengadakan penyelidikan dengan cermat atas kematian Paduka Raja Sri Jayanagara, bahwa memang terbukti pembunuhnya adalah Ratanca. Dengan ini, penyelidikan atas peristiwa ini kututup. Untuk sementara, aku sebagai Ibu Suri mengendalikan langsung kekuasaan Majapahit.
1: Sandiko.
2: Setelah kematian Raja Jayanagara, para kesatria mulai berani mendekati Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka pun kawin dengan kekasih pilihan masing-masing. Tribuana Tunggadewi kawin dengan Kertawardhana, Raja Singasari. Dari perkawinannya itu, Tribuana Tunggadewi melahirkan dua putri dan seorang putra bernama Hayam Wuru.
3: Sadang memberontak! Sadang memberontak!
4: Hatur sembah kehadapan Ibu Suri. Ada apakah Ibu memanggil hamba?
0: Anakku, Tribuana Tunggadewi, ku dengar ada pemberontakan lagi di Sadeng. Ibu tidak bisa menangani ini secara langsung. Pasti akan ada pertumpahan darah. Ibu tidak bisa melihat itu. Lagi pula, sudah saatnya ibu mengundurkan diri memasuki pertapaan. Kuperintahkan Nanda menggantikan ibu. Nandalah sekarang menjadi penguasa Majapahit. Sampai saatnya nanti ibu mangkat, serahkanlah kekuasaan pada putramu Hayam Wuru.
4: Hatur sembah.
0: Demi Majapahit, terimalah perintahku.
4: Sendiko Ibunda. Sadang memberontak. Arya Tadah, sebagai patih Amangkubumi, apa pendapatmu?
5: Hatur sembah Paduka Rani. Hamba sudah menyusun rencana bersama Gajah Mada untuk menaklukkan Sadeng.
4: Bagaimana Gajah Mada? Apakah semua pasukan Majapahit sudah kau siapkan?
6: Hatur sembah, sesuai rencana dari Paman Arya Tadah selaku Patih Amangkubumi, semuanya sudah siap melakukan pengepungan ke Sadeng. Para delik sandi pun sudah hamba kirim dan sudah melaporkan kekuatan lawan.
5: Hatur sembah, masalah Sadeng adalah masalah kecil. Hamba rekembar bisa menghancurkannya dengan mudah. Mohon Paduka Rani memerintahkan hamba rekembar bersama pasukan yang hamba pimpin untuk menghancurkan Sadeng.
7: Rekembar, kita tidak boleh ceroboh. Kamu jangan bergerak tanpa rencana, agar pasukan Majapahit tidak dipermalukan.
5: Paman Arya Tadah, paman lebih memilih Gajah Mada daripada aku Rakembar. Mari kita buktikan nanti, akulah yang lebih baik dan unggul daripada Gajah Mada.
4: Rakembar, jaga sikapmu.
5: Hatur sembah, hamba bersalah.
4: Memadamkan pemberontakan Sadeng adalah tugas pertamaku sebagai Rani Majapahit. Untuk itu, aku langsung memimpin perang ini.
1: Sandiko.
4: Hancurkan para pemberontak di Sadeng.
1: Sandiko.
2: Perang kembali berkobar. Para prajurit kedua belah pihak berguguran. Namun pasukan Majapahit lebih unggul. Gajah Mada bergerak cepat, melumpuhkan lawan-lawannya. Tribuana Tunggadewi dari balik kereta melihat pasukan pemberontak Sadeng dibabat habis oleh Gajah Mada dan pasukannya. Akhirnya, pemberontakan Sadeng dapat ditumpas habis.
4: Jaya Majapahit!
8: Jaya Majapahit!
9: Jaya Majapahit!
10: Jaya Majapahit!
9: Jaya
10: Majapahit!
9: Jaya Majapahit!
4: Gajah Mada, aku sudah menyaksikan sendiri kematanganmu dalam memimpin dan juga kemahiran dalam berperang. Untuk itu, karena Paman Arya Tadah sudah tua dan sering sakit, serta mengundurkan diri dari jabatannya, maka kuperintahkan Gajah Mada memangku jabatan Patih Amangkubumi Majapahit.
6: Hatur sembah kehadapan Paduka Yang Mulia Rani Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi. Kepercayaan Paduka Rani Majapahit mengangkat hamba sebagai patih Amengkubumi Majapahit. Hamba terima sepenuh hati, pikiran, dan jiwa raga.
4: Gajah Mada, terima kasih atas kesediaanmu memangku jabatan patih Amengkubumi.
6: Hatur sembah Paduka Rani, perkenankan hamba menghaturkan pertimbangan.
4: Haturkanlah pertimbanganmu, Gajah Mada.
6: Pertimbangan menaklukkan dan menyatukan Nusantara di bawah panji Majapahit.
4: Gajah Mada, kau bermaksud menyambung cita-cita leluhurku, Betara Kertanegara menaklukkan Nusantara?
6: Sudah lama cita-cita luhur menyatukan Nusantara terputus. Maka jika Paduka Rani berkenan, hamba siap mengawal dan mewujudkan penaklukan dan menyatukan Nusantara dalam pangkuan Majapahit.
4: Gajah Mada, aku mendukung melanjutkan cita-cita menyatukan Nusantara dalam kibaran panji Majapahit. Tetapi, apakah kau sanggup mewujudkannya?
6: Tabik Pakulun, manusia hanya bisa berusaha dan berjuang. Takdirlah yang memutuskan hasilnya. Jika Paduka Rani mendukung dan merestui, maka hamba pasti akan berusaha dan berjuang mewujudkannya.
4: Aku percaya padamu, Gajah Mada, Patih Amengkubumi Majapahit. Aku mendukungmu dan merestuimu melanjutkan mewujudkan cita-cita penyatuan Nusantara di bawah panji Majapahit. Perintahku pada hari pertama kau memangku jabatan Patih Amengkubumi Majapahit adalah, susunlah rencana dan mulailah mengadakan penaklukan Nusantara.
6: Sandiko, kepada semua peserta sidang agung, sebelum memulai penaklukan Nusantara, aku mengawali perjuangan ini dengan sebuah sumpah. Lamun hus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dumpo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isung Palapa. Aku, Gajah Mada, bersumpah sebelum berhasil menaklukkan dan menyatukan Nusantara, aku tidak akan beristirahat. Aku tidak akan menikmati kesenangan. Setelah berhasil menaklukkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku menikmati istirahat.

0: Putra kembar, kau mentertawai sumpahku. Apakah kau bermaksud menghalangiku?
1: Ya, aku menghalangi mulut besarmu, Gajah Mada.
0: Paduka Rani Majapahit, mohon izinkan hamba menghukum Rakembar.
1: Gajah Mada, kau ingin menangkapku, menghukumku, mengerahkan ratusan prajurit untuk menangkapku. Aku tidak takut.
0: Tidak, cukup aku seorang diri menghadapimu, Rakembar.
2: Rakembar, cukup.
3: Paduka Rani, sabarlah.
2: Arya Tada, kenapa paman memintaku bersabar?
3: Iya, mereka sudah lama bermusuhan dan tidak bisa bekerja sama lagi membangun Majapahit. Kini saatnya semuanya diakhiri secara kesatria. Satu di antara mereka harus tewas.
1: Gajah Mada, mari buktikan aku atau kamu tewas sebagai tumbal menyatukan Nusantara. Hiya!
4: Kembar tidak sabar. Ia mengeluarkan senjata andalannya, sebuah pecutnya yang mematikan. Berkali-kali, Gajah Mada disabet pecut yang begitu cepat bagai lidah petir. Namun Gajah Mada sangat gesit menghindar. Namun ketika tubuhnya tercambuk pecut, Gajah Mada garang mencabut kerisnya dan dengan cepat menyudahi pertarungan itu. Rakembar tertusuk, tewas.
1: Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit! Jaya Majapahit! Jaya Majapahit!
2: Gajah Mada,
0: hatur sembah.
2: Penghalangmu sudah kau hukum mati. Kini, terimalah lencana tugas dan panji-panji Majapahit. Kibarkanlah panji-panji Majapahit di seluruh Nusantara.
0: Sandika!
2: Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit! Jaya Majapahit! Jaya Majapahit!
4: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode pamungkas episode ke-10. Para pelaku, Gus Beruas sebagai Gajah Mada, para penyiar Fox sebagai prajurit, Muda Wijaya sebagai Kuti, Ida Parta sebagai Raja Jayanegara, Tini sebagai Ibu Raja Patni, Jogre sebagai Arya Tadah atau Tua, Ocha sebagai Tribuana Tunggadewi, Yuka sebagai Raja Dewi, Andika sebagai Kertawardana, Gandhi sebagai Ratanca, dan Tura Aditya sebagai Rakembar atau antagonis. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Ias Agib dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Satu suara berjuta cerita disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Merdeka.
1: Jadi mikrofonnya belum on nih.
0: Sudah Be? Ya? Sudah, ya, oke. Okay. Jadi pada hari ini ya. Foxian dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Babe Bambang Pranoto ya. Dengan tema hari ini adalah Maribung
1: rebut kembali,
0: kembali. Ya. Gitu ya Be ya. Okay. Jadi buat Foxian yang baru aja dengerin Fox Radio, ini kita kasih tahu dulu bahwa Babe Bambang Pranoto ini merupakan visioner ya dan juga penulis buku dari judul Maribung Rebut Kembali. Yes. Dan ini juga beliau adalah seorang peracik asli minyak Sanga-Sanga. Wede, okay. Keren be, ya. Be.
1: Yang keren kamu kayaknya.
0: Makasih be. Jadi hari ini kita akan relay be ya. Kita langsung siaran relay
1: di
0: untuk seluruh
1: radio
0: Fox Radio Network
1: dari Amsterdam, wah, Banda Aceh,
0: gokil,
1: Medan, Jakarta, Bandung,
0: Jogja, Jakarta, Surabaya,
1: dan Bali.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi suara saya didengar seluruh Indonesia nih, Bi ya.
1: Kayaknya.
0: Masa suaranya Babe aja.
1: Oh, gitu.
0: Oke, B. Ini kan di bulan Agustus ini memang Babe itu paling jago lah nyari-nyari momen gitu kan. Nyari momen udah masuk Agustus, Babe inisiatifnya langsung tang gitu.
1: Iya.
0: Langsung bikin topik, langsung siaran.
1: Betul.
0: Itu emang spontanitas aja, Be, atau emang Babe plan sebenarnya?
1: Saya dari dulu bekerja dengan secara spontanitas. Ya.
0: Tapi kan
1: ya itu perlu diingat gaya saya itu seperti dari dulu.
0: Jadi hal-hal yang kadang-kadang udah di plan tiba-tiba berubah gitu Be.
1: Bukan gitu, saya gak pernah ke plan.
0: Oh ya?
1: Bagi saya plan itu adalah sebuah ketakutan.
0: Plan itu buat Babe adalah sebuah ketakutan.
1: Iya.
0: Tapi bukannya orang-orang kalau mau sukses dia harus bikin roadmap perjalanan karir atau mungkin bisnisnya Be.
1: Betul. Karena dia udah takut gak sukses. Makanya dia bikin plan. Minta maaf.
0: Ada kan ada yang bilang gini Be, bahwa 10 menit kamu mencatat apa yang akan kamu lakukan esok hari,
1: iya,
0: itu akan mengurangi dan juga membuat efisien waktu kamu selama 10 jam.
1: Yang efisien tanpa perencanaan dan dia terjadi.
0: Ya emang ya. Kadang-kadang begitu ya, ya Be ya.
1: Betul. Jadi hidup saya juga seperti itu ya kan. Jadi kenapa saya bikin Sanga-Sanga itu juga saya mikir ya karena memang harus bikin Sanga-Sanga.
0: Kenapa kepikiran bikin aja Be?
1: Ada sih kepikiran bikin, tapi sampai bikin Sanga-Sanga itu karena ada kejadian.
0: Ah,
1: ya, waktu itu di sini saya pulang dari Singaraja, saya lumpuh dan dokter tidak bisa menangani, langsung saya bikin reaksi buat minyak.
0: Dan itu spontanitas saja.
1: Spontanitas saja.
0: Kalau bahan-bahan itu emang Babe udah tahu nih bahan-bahan kayak gini tuh udah berhasiat banget.
1: Saya pergi ke pasar, di situ spontanitas saya keluar.
0: Beli ini, beli itu. Terus ingredients atau takarannya?
1: Beli dulu.
0: Pokoknya beli dulu.
1: Iya, beli dulu. Kumpulin dulu bahan-bahan. Ya kan? Terus kumpulin juga alat-alat pada waktu di sini kan enggak mungkin ada kompor, makanya saya beli slow cooker kan sini gitu. Jadi begitu bahan sudah tersiap, udah dicuci dan sebagainya, mulai nih ilmu saya tang tang tang. Nah, masukin ke slow cooker, dikasih minyak zaitun atau minyak virgin olive oil, masak.
0: Itu Babe bilangnya kalau kayak gitu lagi ngeracik tuh masak ya Be ya?
1: Iya, masak.
0: Dimasak aja udah.
1: Dimasak aja. Seperti saya bikin nasi goreng juga gitu. Saya lihat di dapur apa ada adanya di situ.
0: Apa yang tersedia di dapur?
1: Saya mainkan.
0: Atur deh ngeraciknya gimana gitu.
1: Udah, akhirnya jadi. Dan saya enggak pernah masak itu enggak dihabisin dari orang-orang sekitar saya. Selalu
0: pasti habis.
1: Dan dia bilang enak. Nah, spontanitas ini adalah ciri khas dari seorang Bambang Pranoto.
0: Jadi plannya tetap bisa babe siapin, tapi begitu perjalanan ada hal-hal yang menjadi spontanitas dan perlu diimprove, babe akan improve.
1: Iya, jalanin gitu. Jadi seperti orang main jazz, nggak tahu apa yang mau dimainkan.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan ketemu dengan pemain piano. Pemain pianonya tuh bikin semacam apa clue ya. Saya masuk di situ gitu.
0: Partnya ini, partnya ini.
1: Tahu-tahu jadilah.
0: Iya. Musisi mah begitu biasanya. Ya.
1: Jadi kayak pelukis deh. Ya kan. Terutama pelukis ekspresionis ya zaman dulu ya. Kalau sekarang kan di foto dulu,
0: di mapping dulu.
1: Saya nggak bisa sih kayak gitu.
0: Jadi hal-hal yang contoh kayak kita mau janjian sama teman ya, kadang-kadang kan tanggal segini ya, jam segini di sini, tiba-tiba nggak jadi.
1: Betul.
0: Tapi yang tiba-tiba nongkrong di satu tempat, telepon ketemu.
1: Nah gitu. Itu biasanya useful. Jadi itu.
0: Bener ya. Kenapa kayak gitu ya, Bea?
1: Jadi dunia ini. Ini random sepatutnya.
0: Random.
1: Gak tahu kayak gimana. Nah, waktu dia membentuk kenyataan, itu antara saat random A dan random B ketemu.
0: Oke.
1: Jadi ya.
0: Dan biasanya
1: itu yang berhasil.
0: Itu yang enak B. Nongkrongnya itu yang enak dan bahkan panjang ngobrolnya. Iya,
1: itu yang efektif.
0: Oke.
1: Daripada direncanakan.
0: Nah, B, sebelum kita nanti lebih panjang lagi lanjut, kita mau ngasih tahu dulu ke Foxian bahwa Babe ini akan memberikan giveaway ya, B ya.
1: Iya.
0: Ada giveaway yang akan Babe berikan kepada pendengar yang mau bertanya seputaran topik kita pada malam hari
1: sebetulnya
0: ini.
1: Sebetulnya topiknya apa?
0: Bebas aja ya.
1: Pokoknya nanya, gua kasih hadiah.
0: Wes. Jadi yang mau nanya dan mau dapat satu natural cream, ya B ya. Itu caranya gampang aja, Foxian tinggal kirimkan pertanyaan seputaran apa aja, pengen nanya tentang pengalaman bisnisnya Babe, terus juga prinsip hidupnya Babe, strategi bisnis.

0: nama, alamat, dan juga pastikan nomor WhatsApp yang aktif harus dicantumkan, Bi.
1: Betul.
0: Ya, setelah itu berikan pertanyaannya. Nanti kita akan cari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya punya bobot yang bagus juga, Bi, ya. Jadi
1: enggak lah.
0: Bebas, Bi.
1: Bebas.
0: Bebas saja.
1: Kita kan lagi generous nih.
0: Oke.
1: Okay. Tuh. Di 17 Agustus nih hari kemerdekaan.
0: Tuh kan, nah. Babe itu pokoknya sebaik
1: nanya
0: itu.
1: Pokoknya apa aja dapat
0: natural cream. Jadi pastikan WhatsApp sekali lagi di 087-87-84-102. Formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif, ya, dan juga alamat yang jelas. Oke, okay? Ya. Nanti kita akan. Jadi nggak masih dari Bali,
1: nggak dong.
0: Karena ini
1: kan seluruh
0: relay di Fox Radio Network.
1: Ya.
0: Jadi dari mana aja yang dengar siaran kita hari ini boleh kirimkan pertanyaan.
1: Ya. Oke. Okay. Pokoknya seluruh dunia.
0: Seluruh dunia. Oke, ya. Oke. Okay,
1: okay. Apalagi yang lagi ada di international apa?
0: Amsterdam.
1: Enggak di, enggak.
0: Di mana, Be?
1: Satelit ya.
0: Oh, di satelit.
1: Ya nunggu di sana.
0: Boleh, nah, boleh.
1: Daripada iseng ya toh. Kenapa enggak bikin pertanyaan buat saya
0: gitu. Oke, okay, Be, ini kan bulan Agustus itu kan identik banget dengan slogan Maribung
1: rebut kembali. Kembali.
0: Ya. Kan gitu ya, Be, ya. Dan itu juga salah satu buku yang Babe sudah tulis.
1: Betul,
0: kan? Ya. Jadi sebenarnya apa, Be? Alasan atau mungkin inspirasi yang Babe dapat gitu. Akhirnya Babe merilis buku dengan judul Maribung Rebut Kembali.
1: Iya, jadi kalau kita agak ke belakang. Jadi kemerdekaan atau kesuksesan itu tidak hanya bisa dijalani. Kita harus rebut.
0: Kita harus rebut.
1: Ya, kalau enggak direbut diambil orang gitu.
0: Ya itu memang yang kita butuhkan, Be, ya, kemerdekaan.
1: Iya. Jadi apapun yang Anda inginkan, Anda enggak bisa hanya menjalankan, tapi Anda harus merebut. Nah, dalam arti positif ya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak merebut dalam arti
0: negatif.
1: Negatif gitu.
0: Oh, berarti apa yang memang jadi hak kita,
1: bukan menjadi hak, menjadi cita-cita.
0: Menjadi Anda. Cita-cita.
1: Karena itu belum tentu hak Anda tuh.
0: Oh iya, betul ya,
1: jadi
0: juga
1: cita-cita.
0: Sih.
1: Cita-cita.
0: Tapi
1: begitu
0: garis yang
1: jadi cita-cita itu adalah obligation untuk Anda rebut kembali.
0: Sama seperti case yang saat ini Babe udah beresin ya. Dengan perjalanan dulu masih dengan nama Kutus-Kutus.
1: Ya.
0: Yang alhamdulillah informasi dari Babe ya Foxian ya bahwa Babe sudah benar-benar clear menang di pengadilan bahwa Babe lah pemilik dari hak kekayaan intelektual brand dari Kutus-Kutus.
1: Iya.
0: Dan itu sudah menang, Be.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, tanggal 22 Juli kemarin kita menang yang kedua kali.
0: Menang yang kedua kali.
1: Aneh. Ini hanya terjadi di negeri Konoha.
0: Konoha ya, Be.
1: Iya.
0: Bukan Indonesia.
1: Bukan.
0: Konoha.
1: Konoha.
0: Oke.
1: Okay. Aneh gitu. Kita dari dulu memang Kutus-Kutus. Tetapi karena kesalahan administratif ada orang yang mendaftarkan.
0: Tapi sebenarnya kalau boleh kita flashback, Be. Tapi nggak apa-apa ya, Be, ya, kalau kita flashback ya.
1: Silakan.
0: Kalau kita flashback dulu, itu sebenarnya kronologi dari pendaftaran itu tuh gimana, Be?
1: Ya, ini saya ceritakan lagi nih. Saya kayaknya udah 1123 menceritakan hal yang sama.
0: Ini kok bisa dia
1: ya,
0: gitu loh.
1: Nah, gini ceritanya. Jadi kita itu muncul resmi di pasar itu 2013.
0: Oke, okay, ya. 2013 resmi itu.
1: Gak punya apa-apa tuh.
0: Hah?
1: Gak punya apa-apa. Jadi apa namanya legalitas gak ada. Blas.
0: Blas. Oke. Okay.
1: Gak ada.
0: Dan?
1: Anehnya laku.
0: itulah insting seorang digital produk kreator, Be.
1: Iya. Jadi kita itu perusahaan nggak ada, apapun nggak ada. Jadi tau-tau kita muncul dan laris. Gitu.
0: Wah, udah begitu laris ini.
1: Nah, saya mulai merasa ya kita ini nggak punya apa-apa. Jadi untuk melindungi diri kita pertama kali kita harus mendaftarkan.
0: Betul.
1: Nama Kutus-Kutus itu ke HAKI.
0: Sebagai bentuk ini ya keseriusan ya, juga ya.
1: Iya, sebetulnya karena ini kok laris nih. Jangan-jangan nanti begitu kita laris ada orang lain lagi
0: mengklaim
1: atau mendaftarkan gitu kan.
0: Keburu.
1: Ini terjadi di 2013.
0: Oke, akhirnya Babe.

0: PP ya, daftarkan.
1: Lalu saya 2014 suruhan sama anak bawaan istri saya.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia yang tahu main apa namanya waktu itu main internet itu agak-agak inilah apa namanya.
0: Lebih mengerti gitu Bi.
1: Iya, ya? Lebih okay. mengerti dan dia punya laptop ya. Sementara saya handphone aja enggak bisa buat apa-apa gitu.
0: Nah, dia zaman itu Bi.
1: Laptop ya kan. Saya suruh dia daftarkan ke Haki.
0: Oh, Bebe memang mengutus dia.
1: Iya, untuk... menyuruh dia dan dia bilang sulit, saya enggak tahu caranya. Nah, ternyata ada perusahaan yang memberikan jasa untuk mendaftarkan ke kita kontaklah perusahaan itu.
0: Oke. Okay.
1: Dikirimlah apa namanya semua identitas
0: kebutuhan-kebutuhannya, Bu ya.
1: Logo kan udah punya kita pada waktu itu. Nah, didaftarkanlah ke perusahaan tersebut.
0: Tapi memang dan orang yang orang terdepan yang maju untuk mengurus itu emang dia.
1: Oke. Okay. Gitu. Bahkan dulu dia saya suruh ngurusin FB walaupun dia enggak ngurus. Jadi akhirnya saya yang bikin FB ya pada waktu itu.
0: Iya.
1: Nah, ternyata untuk mengurus itu butuh waktu 2,5 tahun baru selesai.
0: Lama ya, Be ya?
1: Nah, itu betul. Waktu itu ada tamu dari Departemen Perdagangan, saya nanya, kok begitu lama? Iya, saya juga bingung katanya.
0: Ah, ya, kok dari Menteri Perdagangannya pun bingung?
1: Iya.
0: Kok bisa selama itu?
1: Iya, 2,5 tahun. Nah, saya pikir memang dia ngecek segala macam dan segala macam benar-benar dicek kan. Ternyata itu ya memang 2,5 tahun itu jadwal dia gitu.
0: Jadwal untuk?
1: Ya, untuk mendapatkan haki.
0: Oh, emang diulur sama dia, Be?
1: Nggak tahu, diulur apa dimungkertin, saya nggak tahu.
0: Tapi memang secara administratif untuk begitu, pengurusan itu. Seperti itu sebenarnya nggak lama dong, Be?
1: Harusnya nggak lama, gitu.
0: Nah, oke.
1: Okay. Akhirnya 2,5 tahun berikutnya, di tahun 2017 keluar haki kita.
0: Oke, okay. Babe sudah terima bahwa itu sudah keluar nih hakinya.
1: Dan saya kan melihat apa keseluruhan saja. Di situ yang penting merek putus-putus sudah ada.
0: Sudah aman. Betul. Dari sisi haki. Ya, okay.
1: Nah, waktu saya baca detail di bawahnya itu nama apa istilahnya apa namanya?
0: Pengajuan. Yang mengajukan.
1: Yang mengajukan tuh namanya si anak itu gitu.
0: Oke, okay. Di sana Babe
1: saya kaget. Saya komplain. Loh kok namamu Le, saya bilang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, oh nggak apa-apa kan, saya juga anak papa kan nggak masalah gitu.
0: Pada waktu itu.
1: Iya, terus saya bilang sama dia kenapa nggak diulang gitu, diganti namanya. Oh, dia bilang nanti butuh 2,5 tahun lagi gitu loh.
0: Oke.
1: Ya, sementara penjualan kita gila-gilaan pada waktu itu.
0: Dan memang Babe, ya sudahlah, udah ada yang ngurus. Dan dia ya, ada di dalam.
1: Betul, itulah kebodohan saya ya kan.
0: Babe tidak terlalu mempermasalahkan
1: iya,
0: sebenarnya.
1: Iya, karena dia juga
0: baik-baik aja.
1: Iya, baik-baik saja. Okay. Dan di 2019 waktu kita bikin PT, dia jadi direktur utamanya. Saya pikir it's okay lah gitu.
0: Karena emang semua tidak sampai, Babe juga nggak sampai kepikiran sejauh ini ya, betul, karena ada permasalahan
1: betul,
0: ini.
1: Betul. Jadi saya tuh positif-positif aja. Padahal saya sudah diberi semacam clue yang sebetulnya memperingatkan saya.
0: Oleh siapa, Be?
1: Oleh situasi.
0: Oh. Nah,
1: dari 2013 sampai ke 2016, ya penjualan kita walaupun kelihatannya seru, rame, no profit, no loss.
0: No profit?
1: Nggak ada profit, tapi juga nggak loss.
0: Nggak rugi juga?
1: Iya.
0: Flat gitu aja, Be?
1: Flat.
0: Itu baru ketahuannya 3
1: di
0: tahun?
1: Di 2016.
0: Setelah Babe ngeliat
1: iya, betul.
0: Penjualannya gila-gilaan iya, gitu, Be ya.
1: Sementara saya kerjanya mati-matian. Gitu. Ini apa-apaan ini?
0: Akhirnya Babe
1: nah,
0: coba untuk audit.
1: Iya. Saya di audit pun juga susah kan. Dia lihai juga. Saya coba audit gak ketemu. Atau mungkin saya goblok gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, saya ambil keputusan bahwa uang yang dulunya ke dia pindah ke saya.
0: Itu keputusan Babe.
1: Iya, jadi di 2016 saya baru punya akun bank.
0: Hah?
1: baru punya Aston.
0: Seorang founder,
1: iya.
0: Seorang produk kreator, iya. Penjualannya yang fantastis, iya. Baru 2016 Babe punya. Betul. Akun
1: 2016 September saya masih ingat. Karena dulu saya pernah ngomong sebelum berangkat ke Bali, bahwa saya ke Bali mau jadi orang suci. Tidak doyan duit, tidak doyan apapun. Saya kerjaannya hanya meditasi, gitu loh.
0: Oke.
1: Makanya duit itu gak pernah
0: nyantol ke Babe. Ya. Tapi nah, datangnya segitu banyak ya, Bia.
1: Nah, begitu September 2016 perpindahan apa namanya dari akun dia ke saya dikasih 500 juta.
0: Oleh?
1: Oleh dia. Sebagai katanya semua itu tinggal duitnya tinggal 500 juta gitulah.
0: Oh.
1: Jadi saya mulai akun saya 500 juta.
0: Oke. Okay. Terus Babe ya. Setelah dikasih 500 juta itu
1: saya buka akun, ya kan? Terus semua hasil penjualan
0: masuk ke Babe.
1: Masuk ke saya.
0: Aman dong harusnya, Bi.
1: Bukan aman lagi. Saya terkejut.
0: Kenapa, Bi?
1: Duitnya banyak banget yang masuk.
0: Selain yang 500 juta itu kan, Bi?
1: Iya, di luar 500 juta. Gitu. Jadi waktu bulan pertama, saya modelnya kan manual ya. Jadi masih jadi saya datang
0: ke bank,
1: store gitu, manually. Jadi saya
0: sendiri. Yeah, yeah.
1: Nah itu di bulan itu kalau nggak salah September ya. Nah di 2017 itu saya datang ke bank, saya store 1 miliar.
0: Cash.
1: Cash.
0: Wow.
1: Nah nggak cash sih sebetulnya itu kan lewat transfer dan sebagainya. Jadi saya apa namanya transfer dari uang saya. Dari uang masuk ke saya kan, gitu. Nah, tellernya bilang, waduh, bagus Pak, sekarang kok baru aja sebentar udah naik 1 miliar. Mudah-mudahan tahun depan lebih tinggi lagi. Saya bilang sama dia, emang tahun depan, bulan depan aja udah naik. Saya bilang,
0: lamaan menunggu tahun depan Be.
1: Dia terlongong-longong. Karena ini kan bank kecil di Gianyar ya kan. Orang setahun 100 miliar tuh
0: jarang besar banget. Okay. Berarti di bulan itu baru Babe punya punya akun bank. Ya. Berarti seluruh apa ya profit?
1: Ya, seluruh pokoknya tagihan
0: omset itu masuk ke Babe.
1: Iya.
0: Berarti sekarang waktu itu fungsinya dia akhirnya apa, Be? Di struktur itu.
1: Di struktur dia tuh saya suruh dia kan udah kenal sama supplier itu.
0: Oh.
1: Jadi pembelian barang melalui dia gitu.
0: Oke, jadi tetap ada pekerjaannya di sana,
1: ada
0: Be,
1: pekerjaannya.
0: Ya. Enggak Babe tiba-tiba langsung cut loss gitu enggak ya.
1: Suruh ngurus itu apa namanya.
0: Tetap ada pekerjaan berarti kan aman dong harusnya, Be.
1: Aman banget lah.
0: Terus akhirnya mulai
1: ini ceritanya tuh nggak langsung gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya kan di 2017 bulan pertama saya masukin 1 miliar. Gitu. Bulan kedua naik lagi. Bulan ketiga naik lagi.
0: Banyak banget.
1: Iya. Nah saya lihat kan ini duit banyak nih mau buat apa nih? Kan kita kos sudah kita tutup semua. Nah sisanya. Jadi saya punya 2 akun. Akun uang keluar saja untuk beli bahan, untuk segala macam, dan akun masuk saja. Ini dari para distributor ke saya. Nah selisihnya itu biasanya kalau duitnya gede langsung saya deposito.
0: Oke.
1: Nah kebetulan ini agak gedean. Nah saya punya dendam kecil tuh.
0: Sama?
1: Dendam kecil sama satpam.
0: Kenapa, Be?
1: Jadi ceritanya kenapa? Gini.
0: Enggak disapa, Be.
1: Waktu kita enggak punya duit, saya ini suka iseng. Ya, saya jalan ke tempat villa yang lagi dibangun. Terus saya nanya ada villa yang paling gede kan di situ. Saya nanya, "Ini harganya berapa?" Ngapain nanyanya? Udah ada yang beli katanya gitu. Sama satpam.
0: Si satpam ngomong gitu?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ngapain? Enggak usah nanya-nanya. Udah pergi sana katanya gitu. Udah ada yang beli, semua udah ada yang beli katanya.
0: Karena gini kali Be, ya bisa dibilang tampilannya Babe santai aja, iya, gitu kan.
1: Tahu sendiri kan zaman dulu, iya, celana pendek, iya, ya, pakai sandal jepit ya kan.
0: Justru yang begitu bahaya.
1: Nah, itu. Nah, saya masih ingat banget tuh diusir sama satpam itu.
0: Dibilang udah ada yang beli tuh villa gitu kan, Be.
1: Saya tuh gak sengaja lihat OLX. Villa yang saya datengin itu dijual.
0: Berarti informasi dari satpam gak valid nih, Be, ya.
1: Ini udah lama. Jadi bukannya
0: bukan hari itu.
1: Ya, udah lama.
0: Udah lama.
1: Ya, waktu saya belum bikin kutus-kutus bahkan. Atau awal-awal bikin kutus-kutus. Nah, saya datengin lagi gitu. Saya telepon tuh yang ada tercantum di OLX. Ketemulah di villa tersebut gitu.
0: Janjian situ. Akhirnya
1: saya beli.
0: Ketemu masih satpam.
1: Ya. Enggak tahu satpamnya ada apa enggak, enggak tahu. Yang ada yang apa orang yang jual itu kan. Dan saya enggak babi-bu, saya bilang saya beli.
0: Oke, langsung beli aja tuh villa.
1: Dia bilang beli ke notaris. Oke, notaris selesaiin. Dan akhirnya villa itu jadi milik saya.
0: Wes.
1: Dan nilainya tuh alhamdulillah ya rabbal alamin, saya enggak berpikiran bisa membeli villa dengan nilai sebesar itu.
0: Berapa duit tuh, Be?
1: Udahlah, jangan diceritain nanti pada kepengen susah.
0: Buat saya motivasi, Be.
1: 15.
0: 15M. Tahun itu ya, Be, ya. Betul.
1: 2017
0: itu.
1: Itu ada duit segitu, Be, yang pertama.
0: Gimana rasanya punya duit segitu banyak?
1: Karena itu campur sama marah. Jadi hanya cuman ada kepuasan.
0: Oh, belinya ada sedikit gondok-gondoknya gitu, Be, ya.
1: Jadi menghina banget tuh dia tuh.
0: Akhirnya beli dah.
1: Beli. Itu villa pertama saya di Keramas.
0: Oh, yang di Keramas itu ya, Be, ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang apa ya, bisa dibilang mesti ngikutin sih cerita Babe ini. Bahwa ya namanya orang bisnis, bukan permasalahan bukan cuman ada dari luar ya, Be, ya. Di dalam ini kalau kita juga gak care. Berarti kalau kita mau belajar dari Babe, memisahkan antara urusan keluarga dengan urusan pekerjaan atau bisnis itu wajib, Be.
1: Kalau urusan pekerjaan kita harus profesional, walaupun di dalamnya itu adalah keluarga.
0: Nah, membuat itu balance, berasa profesional tuh gimana, Be?
1: Check
0: kan?
1: And balance. Jadi kamu tugasmu apa? Ya. Nah, kalau tugasmu A misalnya, ya kita lihat tugasmu kamu jalankan dengan baik atau tidak. Ya, kan? Terus yang kedua,
0: okay,
1: tetap aja orang bisnis itu kan cari duit.
0: Betul, Be.
1: Ya, cari cuannya.
0: Ya.
1: Itu untung apa enggak? Gitu. Nah, kalau enggak untung, kenapa enggak untung? Kalau untung, kenapa untung? Kita harus telusuri sampai ke basicsnya. Jadi kita tahu betul uang yang keluar berapa, uang yang masuk berapa. Dengan itu makanya saya buat dua account. Account masuk saja dan account keluar saja.
0: Sama yang kayak Babi sering ceritain pakai tiga resep tiga bantal itu.
1: Itu nanti ujungnya tiga bantal itu. Nah, ini baru di awal, ini belum. Ini cara yang lebih goblok lagi nih.
0: Cara paling simpel lah, Be, ya.
1: Uang masuk saja dan keluar saja, nanti akhir bulan kita temuin berapa yang keluar, berapa yang masuk, untungnya berapa.
0: Baru nah, ketemu di sana.
1: Ya, dan untung ini kalau bisa kita harus tabung lah istilahnya. Nah, tabung itu kan bentuknya macam-macam ya. Nah, tabung bisa dalam bentuk uang atau dalam deposito atau
0: aset,
1: atau aset dan sebagainya. Nah, karena saya punya dendam kecil itu tadi.
0: Akhirnya beli itu.
1: Saya beliin villa pertama saya.
0: Dendam kecil aja ngeluarin duit 15M ya, Be, ya. Ada.
1: Ini Bambang Pranoto ini raksasa loh.
0: Oke. Okay. Ya, berarti berarti kalau kita nih, Be, kalau kita sebagai orang-orang pemula dalam bisnis atau mungkin Foxian sekarang juga lagi denger gitu kan. Memisahkan antara profesionalitas keluarga di dalam satu perusahaan itu gimana caranya, Be?
1: Harus,
0: maksudnya
1: harus.
0: Berarti kan seharusnya begitu dia masuk ke ranah bisnis atau kan masuk kantor,
1: betul, iya,
0: yang berlaku adalah aturan kantor, Be.
1: Iya, betul.
0: Enggak boleh pakai aturan keluarga.
1: Enggak bisa.
0: Rasa enggak enak gitu.
1: Iya, enggak enak, jangan dipikirin. Jadi kalau kita harus marah, marah. Kita harus cut. gitu. Iya kan?
0: Nah, urusan keluarga mah beda ya, Be ya.
1: Iya. Nah, kalau urusan nanti bagi-bagi duit itu kan urusan di rumah.
0: Iya.
1: Ya. Nah, itu makanya kita sediakan yang kita sebut kalau saya ya, urusan keluarga ini saya masukkan di anggaran operasional.
0: Oh gitu, Be.
1: Ya.
0: Anggaran operasional dari ya. Jatah Babe sendiri.
1: Ya, dari jatah kantor.
0: Gitu. Oh, dari jatah kantor.
1: Iya, menjadi termasuk operasional gitu. Jadi terukur, Mas.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau enggak masuk, kita enggak bisa ngukur. Nah, kalau masuk, jadi uang keluar itu harus dari administrasi. Misalnya tadi gaji ya.
0: Hmm.
1: Nah, kita dapat gaji nih satu-satu, beda-beda nih.
0: Hmm.
1: Ya, saya dapat, dia dapat, istri juga dapat.
0: Hmm.
1: Nah, kalau dia setuju kita kasih. Kalau dia enggak setuju ya udah enggak tak gaji gitu aja.
0: Semua tergantung persetujuan aja, Be.
1: Oh iya, jadi saya ngomongnya di meja makan, jadi relax ya. Jadi beli mobil itu masuk ke anggaran operasi.
0: Hmm. Jadi masuknya semua di anggaran operasional.
1: Nah, sedangkan ada satu anggaran yang kita sebut tabung, ya itulah yang dibelikan villa. Terus ada lagi 10% emergency.
0: Dana darurat.
1: Dana darurat. Itu 10%.
0: 10% dari apa, Be?
1: Dari total.
0: Dari jadi profit
1: kita terima uang. Enggak.
0: Dari
1: total.
0: Dari omset.
1: Iya, dari semuanya. Jadi
0: okay.
1: 30% untuk anggaran produksi, 30% untuk operasi, 30% lagi untuk tabung, 10% lagi untuk emergency.
0: Hmm, memang harus ada itu ya, Be.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Oke. Okay. Nah, terus kalau gini, Be. Kalau sekarang kan kita lihat Babe dari sisi kreator kan visioner banget ya, Be. Ya?
1: Mm-hmm.
0: Dari kutus-kutus terus menang, sekarang udah klaim jadi sanga-sanga.
1: Iya.
0: Jadi kutus-kutus ini menjadi cikal bakalnya sanga-sanga.
1: Betul.
0: Emang Babe melihat emang masyarakat Indonesia belum sebegitu sehat dan cinta dengan produk-produk herbal atau gimana, Babe? Akhirnya Babe harus berimajinasi lagi atau mungkin berinovasi lagi, bikin sanga-sanga lah. Ini masyarakat Indonesia belum sangat aware dengan produk herbal.
1: Sanga-sanga itu transformasi dari kutus-kutus, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dia bukan produk yang misah sendirinya.
0: Hmm.
1: Jadi dia transformasi menjadi sanga-sanga dari kutus-kutus.
0: Berarti dia sangat-sangat mengadaptasi kebutuhan masyarakat, Be?
1: Kebutuhan masyarakat itu saya tidak pedulikan.
0: Mau ya?
1: Ya.
0: Terus visi Babe untuk membangun sanga-sanga itu?
1: Iya kan, masalahnya saya bikin kutus-kutus karena saya lumpuh.
0: Ya.
1: Ya. Itu menjadi visi saya, menyembuhkan dan memberikan solusi kepada masyarakat dengan apa dasar dari
0: produk itu.
1: Produk itu, gitu. Jadi bukan saya apa namanya lihat tren ya.
0: Tren
1: saya nggak pernah lihat tren.
0: Nah, kalau kita lihat ya, Be, ya, kalau zaman sekarang kan itu cara Babe berbisnis
1: ya.
0: Dengan pengalaman Babe, kalau sekarang kan sudah banyak banget tools untuk meriset produk
1: ya.
0: Dan akhirnya banyak juga maklon Be
1: ya.
0: Ya kan, yang dia hanya suka dengan satu produk terus akhirnya dia punya uang, dia coba untuk memaklon produk yang dibuat oleh orang lain.
1: Iya.
0: Nah, terus
1: itu akan terjadi kegaduhan.
0: Kok bisa, Be?
1: Jadi kalau Anda maklon, itu yang bikin kan orang lain.
0: Iya, betul.
1: Dan Anda tidak punya pengalaman dengan produk itu.
0: Hmm.
1: Nanti juga Anda tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Karena hanya lihat tren kan.
0: Iya.
1: Oh, trennya begini, itu ngikut-ngikutin.
0: Hmm.
1: Itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
0: Kapan gulung tikarnya gitu. Duh. Ya.
1: Jadi orang bikin produk itu harus dari pengalaman pribadi.
0: Produk apapun itu, Be?
1: Apapun juga.
0: Karena itu jadi akhirnya butuh.
1: Anda kesulitan mengatur keuangan, Anda bikin caranya mengatur keuangan. Terus dijadikan sebuah apa, software atau apalah namanya.
0: Entah template,
1: ya,
0: entah
1: apa. Itu yang dijual.
0: Jadi apa yang dijual tuh bisa dipertanggungjawabkan.
1: Bukan hanya dipertanggungkan jawab, Anda mengerti benar apa yang Anda jual.
0: Ah, oke. Okay. Iya, iya, iya, betul. Nah, kalau Maklon kan enggak gitu ya, Bi.
1: Iya, Maklon kan ini terkenal lu kita pakai.
0: Bikinin jajan, deh.
1: Iya, bikin taruh gini.
0: Rubah-rubah dikit.
1: Oh, kasih nama kita gede-gede. Oh, gitu. Terus bikin iklan sampai Anda bangkrut gitu.
0: tapi Babe melihat perkembangan zaman sekarang yang sangat mudah untuk memaklon ya sebuah produk. Mm-mm. Dari sisi Babe sendiri itu ada kekhawatiran gak sih, Be?
1: Enggak, saya bilang nih.
0: Saingan kah, kompetitor kah?
1: Saya enggak merasa punya saingan dengan siapapun. Ya, jadi sejak saya jadi salesman umur 25 tahun, saya tidak pernah melihat kompetitor.
0: Terus apa yang Babe lihat dengan orang yang adalah, punya profesi yang sama?
1: Iya, gini, saya punya produk, sama-sama produk. Iya kan? Cuman saya tahu keunikan produk ini. Itu yang saya jual.
0: Unique selling point. Iya,
1: unique selling point. Produk beli sama ya. Tapi setiap produk itu punya ciri. Betul. Punya DNA. Nah, DNA itu yang saya push.
0: Gitu. Orang lain menjual satu produk dengan mengagung-agungkan fitur ya, Be. Iya. Tapi Babe lihat sisi uniknya.
1: Betul, iya. Kalau fitur semua mobil itu ya sama, iya, rodanya 4. Enggak ada yang roda 5 gitu ya. Ya kalau Anda bilang rodanya 4 forward gitu loh, ya kan? Orang lupa bahwa terakhir semua produk itu punya DNA.
0: DNA itu yang dimaksud apa sih, Bi?
1: Jadi ciri khas daripada produk tersebut.
0: Oh, ciri khas.
1: Ya, Anda misalnya jual mangga, mangga yang dari Malang, mangga yang dari apa Jember, punya cara sendiri tuh, ciri khas sendiri.
0: Berarti
1: Anda harus explore mangga itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sesama mangga tapi mangga Anda unik. Nah, uniqueness itu yang di-push.
0: Untuk itu, kita bisa selling lebih baik lagi.
1: Lebih baik. Dan dari situ pasti ada orang yang membutuhkan. Kan gitu. Nah, waktu membutuhkan itu karena Anda yakin dengan uniqueness Anda, dia lebih yakin.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini ada timbullah trust. Jadi produk yang bagus itu produk yang masyarakatnya trust.
0: Betul.
1: Selama tidak ada trust, buat Anda pakai nari cara apa, ya tetap diketawain.
0: Iya, iya. Nah, begitu dia punya ketemu satu tantangan di compare dengan produk yang serupa, tapi karena dia nggak tahu unique selling pointnya, akhirnya jadi, adalah gue nyerah deh.
1: Bukan aja nyerah, terus Anda melakukan yang sama dengan orang lain. Ya, misalnya gampang bagi-bagi hadiah, oh gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Harga murah, gitu. Akhirnya kelakuannya sudah tidak bisnis lagi, asal laku. Inilah makanya. Kalau kita pelajari di Indonesia lah, itu apa namanya perusahaan yang awal itu starter apa namanya?
0: Startup.
1: Mana ada yang itu?
0: Berat banget itu, Be. Banyak yang bungkus itu.
1: Nah, Be, itu iya. Dibungkus aja pakai daun itu. Dulu waktu pembukaan pakai uang.
0: Iya benar.
1: Pakai daun dibuang di sampah gitu aja. Coba.
0: Itu kenapa, Be?
1: Ya karena tadi dia bikin produk bukan dari pengalaman jiwa dia.
0: Jadi kalau kita mau jadi seorang pebisnis, mau bikin sebuah produk, itu emang langkah awal kita yang punya pengalaman dulu, gitu, Be, ya?
1: Iya. Contoh gampang lah. Anda dengar Mak Beng kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Dia setiap pagi memang senengnya sarapan itu.
0: Betul.
1: Nah, enak. Akhirnya dia jual, enak. Orang bilang enak dan akhirnya enak. Sampai sekarang Mak Beng ya tetap seperti itu kan.
0: Iya, cita karena rasanya tetap terjaga.
1: Cita rasanya karena dapat dari dirinya sendiri.
0: Kapan kita kesana, Be?
1: Hah? Gue pagi-pagi susah banget.
0: Enggak, maksudnya ya kan mungkin bisa saat lunch, iya, saat mau enggak, dinner gitu ya, Jo, ya.
1: Enggak masalah. Kapan aja.
0: Mama. Asik.
1: Jadi itu perlu diketahui. Juga misalnya produk kayak Coca-Cola. Itu kan dari pengalaman si orang yang buat itu.
0: Betul. Nah,
1: dan dia menemukan cita rasa tertentu dan itu akhirnya diperdagangkan dengan cara baik, akhirnya mendunia kan.
0: Betul, betul.
1: Teh botol lah, gampang lah. Ya kan, yang punya perusahaan teh di mana? Selawi dan sekitarnya kan banyak. Kenapa teh botol duluan yang bikin teh botol misalnya seperti itu?
0: Iya ya, Be. Iya. Harusnya kan yang ya yang punya apa ya, stok teh lebih banyak, iya, yang harusnya betul, bikin ya, gitu.
1: Semua kan punya perusahaan yang punya kebun sendiri.
0: Iya. Gitu.
1: dan bikin teh sesuai dengan selera dia. Agak sepet-sepet gimana kan teh botol itu.
0: Tapi ada peminatnya.
1: Nah, begitu keluar orang kaget. Kenapa? Saya beli bisa beli teh botol kayak beli Coca-Cola. Saya ingat benar waktu keluar pertama di Blok M tuh ya. Apa nih ada teh beli, loh kok seger gitu. Nah, ternyata akhirnya sampai sekarang itu menjadi tren.
0: Berarti kalau kita sudah menguasai produknya secara utuh, terus juga itu kita bisa pertanggungjawabkan, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran untuk ada pesaing-pesaing di produk-produk serupa, Be.
1: Pesaing-pesaing itu akan dengan sendirinya runtuh. Karena tidak menguasai dengan produk yang dia buat. Apalagi maklon, dia jelas tidak menguasai ya kan.
0: Iya,
1: nitip buat. Gimana bisa.
0: Yang penting saya punya nama, terus saya suka dengan produk A, tolong dibuatkan yang serupa, bahkan yang indikat apa ya, ingredients-nya takarannya lebih baik lah seperti itu.
1: Dan isinya apa kan kita tuh benar-benar tahu karena kita yang ngerasain sendiri. Dan terima kasih kutus-kutus tuh saya lumpuh kan. Ya. Kalau enggak lumpuh mungkin saya enggak bikin kutus-kutus.
0: Dan enggak ada Babe Bambang Pranoto ya, sekarang seperti sebagai ini, founder ya, kutus-kutus gitu ya.
1: Jadi memang bagaimanapun, apapun yang Anda lakukan itu harus berbasis kepada diri Anda.
0: Jadi hal-hal yang benar-benar dikuasain itu bisa diolah untuk menjadi cuan sebenarnya gitu ya. Iya,
1: betul. Nah, kalau cuan itu udah lah gini loh, kalau produk itu laku, pasti cuan datang. Enggak usah mikir lah.
0: Iya.
1: Nanti Anda frustasi, loh kok cuannya enggak masuk-masuk. Ya karena produknya belum sampai ke masyarakat dan masyarakat belum bisa menilai bagaimana ingredient itu bikin kesehatan dan sebagainya. Jadi kayak misalnya sekarang ya kan, kita kan kutus-kutus sudah nggak kita produksi.
0: Betul.
1: Tapi kutus-kutus yang nggak jelas itu ada di pasar.
0: Masih ada kok, Be.
1: Oh masih.
0: Iya, masih ada. Ini
1: bahkan ditaruh di apotek-apotek.
0: Iya.
1: Dan apa yang terjadi? Kita lihat aja di websitenya atau di e-commerce-nya ya. Kalau kita kan bintang 5 semua. Kalau dia takkan isinya dimaki-maki sama customer. Paling pol bintang 1. Karena gak ada bintang setengah ya.
0: Kalau ada setengah dikasih setengah kali, Be.
1: Karena kutus-kutus yang dia pakai atau dia jual atau yang dipakai oleh orang itu merasa bahwa ini bukan kutus-kutusnya Babe dulu.
0: Nah, kalau zaman itu Be, si apa si Paijo kata Babe ya. Di zaman itu sebelum ada sedikit perselisihan ini, apakah memang dia juga ikut masak Be?
1: Enggak ikut.
0: Berarti dia cuma tahu bahan baku.
1: Ya, dia beli
0: karena dia tahu suppliernya ya, kan, Be.
1: Betul, ya.
0: Cuman dia nggak tahu gimana cara meraciknya.
1: Oh, nggak tahu dan nggak mau tahu.
0: Oh ya?
1: Uh-uh.
0: Berarti nggak ada niatan untuk dia belajar?
1: Oh, nggak ada.
0: Duduk manis, Be?
1: Bukan, tidur. Duduk manis masih mending tidur. Yang nyampe di tempat masak saya ngoroknya aja.
0: Bener ini. Tapi Babe tidak pernah, maksudnya di zaman itu Babe tidak pernah mempermasalahkan itu, Be. Maksudnya dia tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya.
1: Saya udah kesel sejak dia enggak bisa menghasilkan uang yang saya kerja keras itu.
0: Oh.
1: Saya sudah mengamati ada apa? Ada
0: indikasi yang enggak beres nih.
1: Dan dia enggak beres, saya diemin aja gitu.
0: Masih sesantai itu, Be.
1: Iya, saya diemin aja. Ya mau ngapain kamu, masa mau digebukin kan gak mungkin.
0: Ya nasehatin gitu Be.
1: Udah capek saya sama dia ngomong. Saya kayaknya idealisme saya itu udah banyak sekali saya omongin sama dia. Dan dia kan orang paling dekat sama saya. Karena ada di rumah. Tapi ya mental ya wis gitu, bagi saya.
0: Jadi kalau seandainya dia pada waktu itu ada niatan untuk belajar, membuka diri untuk tahu lebih dalam, harusnya kan bisa aman-aman aja, Be, ya.
1: Ya bagi saya kalau dia nurut, itu mungkin saya udah gak kerja, dia yang kerja, Mas.
0: Iya. Benar. Sebagai penerus ya, Be, ya.
1: Iya, penerus. Ya seperti sekarang yang terjadi di UKITA kan.
0: Gitu. UKITA udah kesana kemari ya, untuk
1: dan perlu diingat UKITA pada waktu itu masih gak tahu umur berapa. Itu mesti menyempatkan ngelihat saya masak. Mau jam 3 pagi, mau jam 2 pagi, dia ngeliatin.
0: Buat tahu prosesnya.
1: Enggak, jadi psikologi saja, bukan enggak tahu, ya anak kecil
0: mana tahu. Kecil.
1: Paling tidak ada minat kan. Nah, minat ini akhirnya terbukti sekarang.
0: Tio kita.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, kita coba ini ada WhatsApp yang masuk, Bi.
1: Ya, oke.
0: Okay. Yang pengen tanya ini mana dia? Oh, sebentar. Ini dari Made Ari di Denpasar.
1: Oke. Okay.
0: Banyak orang yang mengejar kesuksesan, Bi, tapi lupa menikmati hidup karena tubuhnya sudah enggak sehat lagi. Apa pandangan Babe tentang hal seperti ini?
1: Saya bikin barang untuk nyihatin, Om. Nasihat saya satu, balur selalu dengan sangat-sangat.
0: Udah.
1: Kan? Kita kan bikin sehat orang.
0: Benar-benar. Kalau ngejar kesuksesan tanpa kesehatan, kayak juga
1: apa gunanya?
0: Nggak bisa lah, Be.
1: Iya. Habis buat berobat ke Singapura, ke Penang.
0: Bangga gitu, Be.
1: Oh, bangga. Saya bayar apa namanya rumah sakit.
0: Rumah sakit. Gitu. Hah? Saya ada langganan dokter. Ya, dokter kok langganan.
1: Saya disering ngetawain ya. Pada suatu hari ini ada cerita yang saya lucu. Saya itu pergi ke Parangtritis. Udah sore pulang nih. Saya lihat ada tempat kok rame banget.
0: Apa tuh, Be?
1: Saya berhenti. Ternyata praktek dokter.
0: Ah, serame itu?
1: Iya. Beri jalan lagi, ada tempat rame, saya berhenti. Praktek dokter. Ini wong edian semua. Sementara warung tuh sepi gitu loh. Lah ini yang rame kok praktek dokter.
0: Berarti kan segitu banyak.
1: Iya. Bagaimana orang nih bisa menghabiskan berjam-jam hanya
0: ngantri untuk berobat.
1: Berobat. Dan itu kan keluar duit.
0: Iya udah ngantre.
1: Iya. Kenapa gak rame-rame makan soto misalnya gitu. Nah disitulah salah satu yang menjadi apa pikiran saya sampai sekarang. Bagaimana kita bisa membuat obat yang bisa dipakai keluarga untuk orang itu tidak perlu lagi pergi ke dokter. Dengan penyakit yang masih tarafnya ringan disembuhkan oleh produk saya gitu.
0: Jadi bisa jadi solusi di rumah aja.
1: Betul.
0: Kan gitu ya, Be?
1: Iya. Enak kan kalau pergi Anda bayar bensin.
0: Iya, ya, belum ngantre.
1: Ya, ngantre sama orang sakit kan.
0: Iya. Nah,
1: penyakitnya kan ke kiri.
0: Iya, pasti, pasti. Pasti itu, Be.
1: Iya. Jadi kan tambah sakit kita. Udah gitu disuntik dokter sakit lagi. Udah habis itu minum obat pahit lagi.
0: Pahit lagi, iya kan?
1: Hidup kok pahit banget sih.
0: Nah, udah keluar dari ruangan dokter, bayar dokter, pusing lagi deh.
1: Iya, betul. Nah, sekarang kalau kita bisa bikin obat menyenangkan, gak perlu keluar, dan gejala-gejala yang sifatnya ringan tentu tidak yang berat. Semua penyakit kan berawal dari gejala ringan.
0: Iya.
1: Itu bisa disembuhkan. Berapa uang yang dihemat?
0: Berarti kan yang Babe sangat sarankan adalah sinyal-sinyal kecil dari tubuh itu yang emang harus diantisipasi.
1: Betul.
0: Jangan sampai dia besar.
1: Iya. Karena tubuh kita nih cerdas, Om.
0: Oke. Okay.
1: Lebih cerdas daripada otak kita juga.
0: Iya.
1: Ya kan? Dia kalau ada apa-apa tuh kasih sinyal.
0: Betul, betul.
1: Nah, kita harus bisa baca sinyal itu dan solusinya gampang. Gampang banget. Dengan 230.000 sangat-sangat ultimate selesai.
0: Iya.
1: Kok repot amat sih.
0: Dan itu bisa dipakai sekeluarga, Be.
1: Betul. Satu botol bisa dipakai sekeluarga.
0: Itu kalau ke dokter kayaknya kurang gitu.
1: Iya.
0: Budget sekarang segitu,
1: bensinnya
0: kan?
1: Aja misalnya naik mobil. Dan adiknya ikut kan. Istrinya juga ikut. Nanti habis ke dokter kita makan bakso ya.
0: Duit lagi.
1: Wes, botol.
0: Aduh, saya mau berobat ini.
1: Iya kan? Ugo rampenya untuk pergi ke dokter itu lebih banyak dari biaya dokter itu sendiri, ya kan? Dan belum tentu pergi ke dokter itu bisa sembuh, karena kita dapat penyakit dari kiri kanan kita.
0: Iya, nah, iya, iya betul.
1: Nah seperti itu. Nah, di sini solusinya gampang adalah dengan minyak sangat-sangat.
0: Balur aja sangat-sangat. Apalagi pembelian di radio kan dapat diskon lagi kan?
1: Oh iya, mau. Sebetulnya di mana-mana ya, apalagi nanti besok 88 ya.
0: Oh iya. Oh iya, 88 itu.
1: Di TikTok kita lagi diskon
0: promo 88. Wah.
1: Yuk rame-rame potong padi. Ya, Mas siapa tadi?
0: Made Ari.
1: Iya. Jadi jangan sampai penyakit itu di dibiarkan.
0: Jadi memang kita yang harus sadar bahwa ya, oh tengkuk mulai sakit-sakit, ya, ya udah balurin aja, ya, istirahat. Nah, itu sinyal awal, betul, kan gitu Be ya.
1: Iya. Jadi minyak sangat-sangat sekarang gampang didapat di mana aja.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Ada di apotek, ada di
0: TikTok, Kimia Farma, K24 apotek.
1: Apa mau ke sini ke radio?
0: Radio ya, boleh.
1: Terus ngobrol-ngobrol sama kamu yang ganteng itu ya.
0: Makasih Be. Ya. Nih Be, ini ada lagi nih Raden Mas, alamat ya, jalan.
1: Coba di alamatnya tuh nanti.
0: Oh iya, tolong itu. Mas Agib. Raden Mas Bams di Bandung, alamat Jalan Gatot Subroto nomor 142 WRW ya, 01 Bandung.
1: Ah, ini waktu saya di Jakarta, anu nih penggemar setia nih Mas.
0: Dia Bami ikut juga, ya, joinan saya, juga.
1: Saya di Bali
0: ikut juga.
1: Ya. Terima kasih Mas Bam. Apa kabar?
0: Sehat-sehat. Oke. Okay. Ya. Selamat malam Mbak B, Mas Adrian. Doanya sehat selalu. Makasih ya. Akhirnya hadir kembali program Mari Bung Rebut Kembali di Fox Radio Network. Mbak B, aku mau tanya, kemarin aku sudah beli sanga-sanga face mask di Fox Radio Bandung. Yeah. Dan aku sudah coba pemakaian baru 3 kali, B. Nah, mengingat nama besar Babe selalu diincar oleh pemalsu produk seperti kasus sebelumnya, apa nih, B, ciri khas utama pada kemasan sanga-sanga face mask asli yang harus dipastikan oleh konsumen sebelum membeli? Untuk pemilik kulit sensitif yang rentan alergi terhadap wewangian alami herbal, bagaimana tips dari Babe agar mereka bisa memakai produk ini dengan aman tanpa khawatir iritasi?
1: Ya, satu, kita harus beli di tempat yang benar ya, yang resmi.
0: Oh, jadi, itu beli, tahapan awal. Betul,
1: jadi jangan beli sembarangan ya. Jadi, jangan beli di apa namanya, tapi saya nggak mau nyinggung, enak marah sama kamu.
0: Jadi intinya ya, beli
1: di tempat yang resmi.
0: Betul, paling di aman di radio apa? Udah gitu.
1: Nah, di radio, Fox Radio
0: Bandung, oke. Okay.
1: Atau di TikTok kita ada ya, TikTok yang resmi ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, biasanya produk-produk kita selalu ada foto saya.
0: Oh, ada foto Babe Bama yeah, Pranoto di kemasan.
1: Terus juga biasanya tempatnya itu profesional kita gitu.
0: Modern ya, Be?
1: Iya, profesional. Ada apa namanya? Ada barcode-nya dan sebagainya. Itu dicek.
0: Itu untuk memastikan keaslian produk.
1: Betul. Makanya hati-hati kalau beli di online yang kepada toko-toko yang gak jelas, apalagi jual murah, ya kan? Untuk demi keamanan, lebih baik belilah di tempat yang jelas,
0: terpercaya.
1: Terpercaya, kalau perlu ditanyain, misalnya dia punya sertifikatnya
0: untuk menjual produk sanga-sanga. Oke. Okay. Kita keluarkan sertifikat. Oke, okay. Ya. Mas Bams, ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Terus ini Be yang belum Be. Untuk pemilik kulit sensitif yang rentan alergi terhadap wewangian alami herbal, bagaimana tips dari Babe agar mereka bisa memakai produk ini dengan aman tanpa khawatir iritasi?
1: Percaya saja, produk saya selalu aman bagi semua orang.
0: Ah, berarti cobain.
1: Coba.
0: Babe udah kasih apa?
1: Kita jaminan lah.
0: Jaminan ya.
1: Gak pernah ada orang ribut dengan produk kita.
0: Karena memuji iritasi ya, kayak gitu-gitu.
1: Memuji ya. Beli lagi biasanya.
0: Oke. Okay. Ini Be, ada lagi nih dari siapa nih? The Republic. Nama Bu Tirta, owner dari Republic House of Massage. Wih. Selamat malam ya Ibu Tirta. Jangan lupa dicantumkan juga alamatnya. Jadi ini udah berhak mendapatkan satu natural cream juga bareng sama Mas Bams ya.
1: Oke, siap.
0: Pertanyaannya gini Be. Apa? Pengen diceritain bagaimana menghadapi kompetitor dengan elegan. Ini urusannya bisnis nih, Be. Urusannya bisnis nih, Be.
1: Gini, saya punya konsep ya dari saya muda. Kompetitor itu nggak ada.
0: Tapi kan faktanya di lapangan ada, Be.
1: Itu kan omonganmu.
0: Oh, perasaan kita. Betul. Iya, iya.
1: Jadi
0: iya,
1: perasaan kita belum mencerminkan sebuah kenyataan. Karena manusia aja nggak ada yang sama kok.
0: Iya. Dan bukan berarti dia kompetitor kan?
1: Iya. Iya kan? Iya. Johan ini ganteng.
0: Ah, enggak juga.
1: Kamu
0: Be
1: ganteng tapi agak hitam.
0: B, hitam itu manis.
1: Oh iya, iya, makanya dia iya, sampai sekarang jomblo terus.
0: Jo, bukan gue yang ngomong kayaknya ya. Iya,
1: kan? Jadi setiap orang punya karakter sendiri. Percaya juga produk.
0: juga produk fasilitas. Pasti yakin ya.
1: Iya, harus yakin dengan apa yang kita punya. Untuk itu kita harus mengerti produk kita.
0: Itu lahir alasan kenapa batin. Jangan maklon.
1: Iya, lahir dan batin. Jadi jangan maklon, itu bunuh diri itu.
0: Buang-buang duit sebenarnya, Be, ya. Buang-buang duit. Produk yang gak ngerti ya. Terus kita mau jual apa yang kita yakini dari produk itu gak ada. Karena menjual itu kan juga transfer energi ya, Be, ya.
1: Betul. Ya kan, kalau energi kita aja buat ngidupin kita aja susah payah. Mau kita transfer apa yang mau
0: ditransfer. Iya betul ya.
1: Makanya tidak semua orang harus jadi produser.
0: Memang tidak semudah itu menjadi produk kreator, ya, Be, ya.
1: Betul, iya gitu. Ya, daripada ibu takut ada saingan, pakailah produk sangat-sangat, selesai lah sudah.
0: Berarti kan karena dia ini adalah seorang owner, Be. Owner dari The Republic House of Massas.
1: Ya, itu. Pakailah sangat-sangat.
0: Wah, nyetok nih, Bu. Udah, nyetok. Bu Tirta.
1: Makin banyak, makin murah.
0: Nah.
1: Apalagi mau jadi distributor, wah murah banget.
0: Nah, Be, nah, kalau produk-produk seperti ini, ya. Sorry nih, Be, ya, ini saya nggak tahu nih, karena saya juga perlu belajar banyak lagi dari Babe.
1: Itu ada masa expired. Kamu aja udah apa namanya di panggung udah nggak tahu produk apa itu, udah teriak-teriak itu.
0: Kita mau kolaborasi, Be. Nggak, Be, maksudnya gini, produk dari Sanga-Sanga ya. Itu expirednya gimana, Be? Aman untuk kalau dia stok, dia beli banyak tuh. Nih,
1: kamu nonton gak video saya yang saya menceritakan dari awal saya buat ya, Kutus-Kutus 2011?
0: Belum.
1: Dan produk saya sampai hari ini masih bagus dari 2011.
0: Aman berarti, Be?
1: Aman.
0: Dan jadi produk itu semakin lama semakin
1: baik
0: ya.
1: Betul. Jadi kemarin saya tunjukin belum punya nama, botolnya juga macam-macam. Terus sabun kita bandingkan dengan salah satu sabun yang terkenal, paling terkenal sampai sekarang. Saya nggak mau sebut, nanti dia marah, dia panggil apa?
0: Masalah lagi terus.
1: Tambah masalah baru ya. Itu saya buka, udah berjamur. Saya beli di 2011 atau 2012.
0: Itu emang sengaja Babi eksperimen itu?
1: Iya, jadi waktu saya mau bikin sabun, saya selalu begitu, kalau mau eksperimen saya cari produk yang paling mahal, paling bagus, kata orang-orang.
0: Terus Babi
1: saya pelajari. Saya pelajari, bukan saya ambil, saya pelajari. Kenapa dia disebut bagus? Dan saya simpen sebagai referensi. Terus saya buka juga sabun yang setelah saya beli sabun itu. Itu masih mulus, masih bagus, tidak berjamur, dan sedangkan dia
0: udah berjamur. Berarti kan ada hal yang kurang baik di campurannya.
1: Betul, iya.
0: Kan gitu, Be?
1: Iya. Sabun saya masih baunya masih bagus, bentuknya masih asik dan makin keras dia.
0: Jadi gitu ya, mudah-mudahan kejawab. Jadi Bu Tirta, karena udah berhak untuk mendapatkan satu natural cream, jangan lupa juga mampir ke radio. Mumpung ada Babe.
1: Ini di mana tuh kamu nanya?
0: Enggak naruh ini ya, Be. Enggak nyentuhin alamat. Bu Tirta dari mana, Bu Tirta?
1: Iya dong.
0: Jadi dia cuman Bu Tirta, jangan lupa. Tetap dicantumkan namanya sudah, coba tolong dilengkapi untuk alamatnya ya. Ya,
1: karena berhak mendapatkan
0: satu natural cream gitu. Oke, Be. Ada lagu yang mau diputar ya, sebelum kita lanjut.
1: Lagu yang manis-manis.
0: Lagu yang manis-manis tuh Johan yang tahu.
1: Itu pakai apa? Beautiful song 70 apa 80 tuh. Ya, coba.
0: Oke. Okay, nah,
1: isinya si Sahib nih. Sahib kamu jangan pelung-pelung aja kamu.
0: Sagib, Be.
1: Sagib.
0: Jadi Sahid namanya dia. Oke.
1: Okay. Sekarang lu pakai P. Endingnya.
0: Oke, okay. Jadi seperti itu, Be, ya. Jadi Bu Tirta gak usah khawatir dan juga terlalu overthinking dengan kompetitor, Be, ya. Kalau emang kita merasa dan yakin bahwa produk kita baik, ya sudah akan ketemu pasarnya. Menghadapi dengan cara elegan itu mindsetnya dulu, berarti, Be. Menghadapi kompetitor dengan cara elegan.
1: Kita nggak perlu menghadapi siapa-siapa. Om saya bilang kita kan nggak ada kompetitor.
0: Tuh, berarti mindsetnya dulu.
1: Mindsetnya dirubah.
0: Seharusnya kan
1: kita yang terbaik, selesai dah.
0: Dia boleh berinovasi dengan cara apapun ya, Bi ya. Kita juga punya cara tersendiri.
1: Betul. Ya, cuman mindset kita tidak ada
0: kompetitor.
1: Karena Anda, produk Anda udah bagus. Kalau Anda punya kompetitor, andanya artinya Anda, produk Anda tidak bagus.
0: Dan enggak, tidak yakin bahwa iya, produknya betul. Bagus.
1: Kayak main bola ya, nih. Ya malam ini nih, Singapura lawan Indonesia kan. Waktu masuk dia bilang, aduh berat nih Singapura. Oh, makannya kue jauh terus. Kalah kita. Ya udah kalah gitu.
0: Iya, iya. Nggak yakin.
1: Kita berani, kita berani. Kita menang.
0: Nah, jadi Foxian, terima kasih buat yang udah joinan di 087-87-84-102. Tapi kita tetap masih akan tungguin nih. Kita tetap ngasih kesempatan untuk Foxian yang ada di seluruh Indonesia, yang lagi sampai dengerin siaran
1: Amsterdam
0: ini
1: juga,
0: sampai ya, di Amsterdam, yang lagi ya dengerin siaran ini. Kalian berhak untuk mendapatkan satu natural cream untuk yang mau joinan dan memberikan atau mau tanya-tanya sama Babe, apapun itu, bisnis, prinsip hidup, terus pengalaman, yes, boleh tanya sama Babe. Yeah. Secara langsung kita akan berikan satu natural cream. Tapi jangan lupa ya formatnya, nama, terus juga alamat, dan juga nomor handphone yang valid untuk kita hubungin. Yeah. Seperti itu. Oke, Be.
1: Ya, Mas Juan, apa? Lagu apa nih pertama? Oke, words boleh.
0: Bikin, yo, ya, gas.
1: Satu lagu lah, dua, tiga lagu.
0: Ya, bikin ya kopi dulu di bawah.
1: Yeah. Oke, okay, apa?
2: Kate Stephen,
0: okay, Father and Son.
1: Father and Son, oke. Okay. Terus siapa lagi tuh?
0: Nanti kita ada Chicago yang You Are the Inspiration.
1: Oke, okay, gas. Tiga lagu bagus semua, okay, dan saya rekomendasi. Oke. Okay. Terus juga iklannya kita dong.
0: Oh iya dong, pasti Be. Ya, jadi Foxian, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini.
1: Oke. Okay. Kita main sampai jam 11.
0: Yo, gas Be.
1: Gas. Yes.

0: bareng sama Babe Bambang Pranoto, seorang visioner, penulis buku Mari Bung Rebut Kembali, dan juga founder dari Sanga Sanga. Waduh, mantap nih, makin malam makin dalam. Okay. Obrolannya, Be.
1: Iya. Masih sampai jam 23 ya.
0: 24 enggak apa-apa, Be?
1: Enggak. Di marahin ibu katanya. Saya sekarang dijamin.
0: Yuhu. Jam 11 berarti udah harus closing, Be, ya. Oke, siap. Oke, Be. Kita coba untuk kasih kesempatan dulu sama Foxian yang lagi pengen nanya gitu, Be, ya. Selamat malam Babe Bambang dan juga Bang Adrian. Saya Rinto Jiran Sakura. Ketemu Babe siaran di Radio Fox Radio Bali. Kemarin saya ketemu Babe di Fox Jakarta. Semoga sehat selalu ya. Kalau dulu mungkin pas ada pegel atau sakit aja pakai sanga-sanga. Tapi sekarang semenjak sempat vertigo karena vertigo kan teratur tiap hari. Sampai sekarang udah kayak pengganti minyak telon. Syukur vertigo udah membaik.

0: Semoga nggak kambuh lagi. Saya juga sering pakai karena cuaca dingin. Udah dibalurin hangat dan nggak jadi-jadi bersinnya. Alamat saya di Jalan Sakura 4, Gang D nomor 3 Denpasar. Siap.
1: Oke.
0: Dikirim produknya kalau gitu, Be. Ditulis, Bro. Jangan, udah aman. Ya. Oke. Nah, B, kita lanjut lagi ke obrolan kita Mari Bung Rebut Kembali. Setelah Babe tadi udah ngobrol bahwa sudah menang nih, Be. Udah aman dong, Be ya?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Enggak.
0: Belum.
1: Benar.
0: Enggak atau belum, Be?
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum.
0: Apalagi yang jadi masalah?
1: Lah aku ini di kriminalitas loh.
0: Waduh.
1: Saya kaget ya. Jadi masalah ada sebuah artikel Facebook saya di tahun 2012. Kan sering muncul.
0: Nah, ya.
1: Nah saya tambahin artikel itu. Depannya gak saya rubah. Cuman di belakangnya the next project adalah Kutus-Kutus 88. Itu dianggap saya bohong
0: oleh si yang bersangkutan. Betul.
1: Makanya saya dikriminalitas. Dan gak tanggung-tanggung saya dikriminalitas tuh di Bareskrim.
0: Kok ngeri, Be?
1: Gue ngeri banget itu.
0: Harusnya kok udah beres.
1: Dianggap saya berbohong. Padahal itu artikel itu di 2012.
0: Ya tinggal tunjukin bahwa itu artikel lama kan, Be?
1: Iya. Ya jelas dong kan di FB itu apapun perubahan kan
0: ada
1: iya.
0: Kita kadang kan feed kenangan-kenangan tuh
1: iya,
0: muncul
1: betul,
0: ya.
1: Gitu.
0: Jadi Babe sekarang setelah menang di pengadilan negeri
1: iya.
0: terkait dengan hak cipta
1: iya.
0: Babe udah menang dong. Sekarang punya dan dibuat kriminalisasi yang baru.
1: Betul. Dan saya sudah tersangka.
0: Sekarang deh.
1: Iya.
0: Ini status Babe?
1: Iya, status saya tersangka gitu.
0: Hah?
1: Gila kan?
0: Tapi Babe santai aja.
1: Loh, ya saya, kenapa saya tidak salah kok? Ya kan, gimana saya gak santai? Ini barusan saya baca tentang ada artikel yang menyinggung-nyinggung presiden kita. MK tuh memberikan apa namanya, semacam apa istilahnya? Apa? MK tuh apa namanya?
0: Mahkamah Konstitusi.
1: Ya, apa namanya istilahnya ada bahwa kegaduhan di media sosial tidak bisa dikriminalkan. Ini MK.
0: Oh, berarti tidak.
1: Ini urusan lebih tinggi
0: lebih
1: daripada
0: tinggi.
1: Saya.
0: Iya, kan? Iya.
1: Tuan besar itu.
0: Iya, betul.
1: Itu
0: nggak bisa.
1: Nggak bisa dikriminalisasikan. Jadi kalau kita ribut di apa,
0: media sosial,
1: di media sosial urusan apa? Misalnya kamu hitam, oh enggak, kamu hijau, misalnya gitu. Kamu gak bisa nuntut dia. Saya hitam kok kamu bilang hijau gitu, gak bisa. Karena itu di media sosial. Media sosial ini adalah media yang diberikan oleh platform. Dan platform itu menyediakan kalau Anda mau bantah, silakan.
0: Berarti jadi, hal-hal yang urusannya di media sosial itu gak bisa dijadikan kriminalitas kan?
1: Apa namanya istilahnya? Fatma ya?
0: Fatwa MUI dia kok.
1: Enggak, ini khusus untuk
0: hukum okay.
1: ada. Ini barusan saya baca. Ini kan aneh gitu.
0: Kalau emang itu enggak bisa berarti kan kasus Babe beres dong.
1: Ya, entar dulu kan saya udah ditersangkakan. Itu harus ada proses, Mas. Ini hukum enggak sembarangan.
0: Oke, berarti pencabutan status tersangka juga by prosedur harusnya kan gitu.
1: Harus ada prosedurnya.
0: Gak
1: dan
0: bisa.
1: Saya dengar waktu itu diajukan kejaksaan itu ditolak sama kejaksaan.
0: Kasus ini ditolak?
1: Iya, ditolak. Cuman kan bukan begitu saja selesai.
0: Iya.
1: Ya, di situ polisi harus mengeluarkan lagi apa namanya berita acara bahwa saya dibebaskan dari segala tuduhan itu. Secara hukum pasti itu dibebaskan. Kenapa? Di sini loh fatmanya MK tadi saya barusan saya baca bahwa masalah kegaduhan di
0: media sosial
1: tidak bisa dikriminalisasikan.
0: Ya karena itu kan ruang publik ya.
1: Ya dan itu bebas ya kan.
0: Semua
1: anda
0: orang.
1: Mau setuju, Anda tidak mau setuju silakan tinggal dikasih ada kolom komen kan.
0: Iya. Ada pendapat untuk menyanggah komen aja.
1: Betul,
0: kan
1: iya,
0: gitu, Be.
1: Betul. Dan FB khususnya itu kan ada fasilitas untuk diri edit.
0: Betul, ya. Betul.
1: Jadi kalau kita habis bikin artikel kita bisa edit lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Dan seterusnya. Jadi tidak bisa dikriminalisasikan. Nah, saya sendiri bingung.
0: Kalau emang itu nggak bisa.
1: Ya. Kenapa saya jadi saya ini kriminal loh sekarang. Kasihan banget kan.
0: Bang, itu dari kapan, Be? Kriminal. Dari kapan, Be?
1: Dari
0: bulan kapan?
1: Sebulan yang lalu.
0: Sebulan yang lalu.
1: Ya, kurang lebih.
0: Berarti sekarang tahapannya adalah membereskan satu masalah ini lagi sekarang.
1: Iya, ada masalah itu lagi. Iya kan.
0: Ada aja, Be.
1: Nah, itu dia. Enggak capek-capek.
0: Enggak capek ya.
1: Masalah gitu.
0: Kita mah kalau Babe mah ngeladenin aja yang gitu-gitu, Be.
1: Bukan saya ladenin. Istilahnya ya saya jalanin. Tapi saya sibuk jualan sangat-sangat.
0: Iya.
1: Makanya setiap hari saya mau siaran di sini buat cerita sangat-sangat. Ngapain saya ribut soal receh itu?
0: Iya, iya.
1: Gak ada gunanya.
0: Yang namanya masalah tetap ada.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kita juga punya pilihan untuk memprioritaskan yang mana gitu, Be, ya.
1: Tujuan utama kita adalah sekarang bagaimana sangat-sangat itu sepopuler Kutus-Kutus dulu. Itu sekarang tugas saya. Makanya saya mau siaran sama Anda.
0: Oke, siap, Be.
1: Ya, itu.
0: Kalau dari sisi produk mah kita udah enggak ragu lagi.
1: Semua orang bilang. Apalagi waktu kemarin di Jakarta Fair, semua udah tahu.
0: Iya, saya lihat tuh konten-kontennya kan sama si ini, si Derry sama si Ivan Seventeen.
1: Iya,
0: ya, Be, ya?
1: Ivan Seventeen. Terus sebelumnya Derry sama ada pengunjung apa namanya
0: yang diambil random ya, itu kan diambil
1: random, terus ketemu juga Ivan Gunawan.
0: Oh iya, ya,
1: Ivan Gunawan juga bilang jelek-jelek saya ini dulu adep-adepan rumahnya sama Ivan Gunawan. Iya, di Mendawa itu rumah saya sama rumah nenek dia itu adep-adepan.
0: Saya lihat tuh kan Ivan Seventeen, wah, istrinya itu ternyata apa ya, pecinta dulu produknya Babe yang dulu
1: ya.
0: Terus begitu sekarang sudah dia nggak tahu ada masalah ini kan, ya, Be. Sampai akhirnya ngerasa kok beda kualitasnya. Sampai akhirnya dijelasin sama Derry bahwa ya memang sekarang sudah berinovasi, sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga.
1: Iya.
0: Akhirnya dia sekarang pakai sanga-sanga. Iya. Gitu kan,
1: Jadi,
0: Bi?
1: Cara bodoh aja nyambel ya, Mas. Nyambel itu. Ya kan. Anda nyambel tuh belum bisa, mungkin enggak bisa ditiru orang lain. Ada khasnya.
0: Iya, betul, itu, betul.
1: Pekerjaan yang paling gampang nyambel. Bumbunya kan cuman cabe, bawang merah, terasi, mungkin ya garam dan sedikit fetsin misalnya. Itu aja susah ditiru. Atau dikasih bahan yang sama
0: dengan takaran yang sama.
1: Dia diulek. Nguleknya itu beda-beda setiap orang.
0: Kenapa ya, Be, ya?
1: Ya itu itulah DNA manusia. Enggak bisa dikloning.
0: Jadi itu yang menjadi apa ya, bisa bilang kuncian. Ini siapa yang racik?
1: Betul. Jadi racikan saya kasih bahan yang sama. Belum tentu hasilnya kualitasnya begitu berarti barang jadi seperti waktu itu saya racik. Beda itu. Itu semua orang harus percaya. Itulah makanya Tuhan menciptakan itu beragam manusia.
0: Iya,
1: betul. Ada yang sama. Gitu. Kalau Anda mau bikin barang yang sama, itu melangkai kodrat.
0: Oke. Saya coba cek ini di WhatsApp deh ya. Ini ada dari Siti Mardiah di Malang. Ini kurang lengkap aja nih. Coba Kak Mardiah tolong dilengkapi alamatnya ya. B, kenapa produk yang dengan nama Kutus-Kutus yang bukan racikan asli dari Babe masih beredar, B? Bukannya ya, Babe sudah menang di pengadilan katanya.
1: Betul, tapi secara hukum di Indonesia itu baru inkrah kalau sudah ada keputusan dari MA gitu.
0: Mahkamah Agung.
1: Iya, kalau dari pengadilan mereka bisa mengajukan kasasi. Nanti kalau sudah saya menang kasasi pun mereka masih bisa mengajukan namanya PK. Nah, yang putusan pertama nih sekarang posisinya PK. Jadi dia mengajukan PK.
0: Peninjauan kembali.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah,
1: tapi pakai masalah itu yang saya dikriminalisasikan.
0: Oh, yang itu yang masuk sekarang.
1: Iya.
0: Oh.
1: Itu ya pasti udah song kan.
0: Nah,
1: ya, yang kedua ini belum dia
0: yang kedua
1: belum melakukan kasasi. Nah, kita tunggu aja dia mau kasih kasasi apa lagi.
0: Ada. Kenapa sih? Maksudnya kalau emang sudah ngerasa itu bukan miliknya, ya sudahlah.
1: Lah iya. kan kasihan ya seperti tadi Mbak siapa?
0: Iya.
1: Mbak siapa namanya?
0: Si
1: dari Malang tadi.
0: Iya.
1: Jadi itu kan pembohongan publik.
0: Publik
1: kan?
0: Betul.
1: Itu masa dia nggak punya rasa bersalah ya?
0: Ini kok obat, ngebohongin ini obat terus ya, gitu kan?
1: Bohong terus gitu. Dan bohong pasti akan diikuti dengan kebohongan berikutnya kan, dan seterusnya.
0: Untuk menutupi kebohongan yang lain ya Be ya.
1: Iya. Oke. Okay. Saya minta maaf ya. Memang hukum Indonesia tidak tegas bisa menyatakan bahwa seseorang itu sudah tidak boleh lagi memproduksi merek yang sama di mana merek itu sudah dipunyai orang lain. Nah, ini tidak akan terjadi kalau ini ada di Eropa atau di Amerika.
0: Oh ya, Be? Mm-mm. Berarti maksudnya kurang ketat gitu.
1: Ya, tidak tegas. Hak intelektual itu bisa digoreng-goreng apa namanya? Ya kalau goreng gosong ya direbus gitu. Jadi begitulah
0: hukum di Indonesia.
1: Nah, mudah-mudahan sekarang Haki sudah melakukan hal-hal mempelajari lagi. Kalau dulu kan hanya apa namanya first to use, siapa yang pertama make itu. Kalau sekarang sudah first to use dan sekaligus first to make it, membuat gitu. Dia kan tidak punya membuat
0: kalian membuat
1: ya. Kutus-kutus waktu dulu gitu, dia baru buat kutus-kutus setelah ada perkara ini kan.
0: Oke, nah terus Be, gini, untuk seorang pengusaha nih, dari pengalaman Babi, berarti kan saat kita mulai merintis sebuah usaha, terlepas dari itu besar atau kecil, kalau emang itu kita yakini produk itu bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita yakin itu bagus, gak usah nunggu usahanya gede, segera daftarkan.
1: Ya, betul.
0: Ya, Be, ya?
1: Betul. Jadi
0: dari pengalaman Babi, Be?
1: Ya, pengalaman saya juga saya berikan untuk seluruh pengusaha untuk kalau sudah punya merek segera daftarkan gitu.
0: Biar nggak masalah seperti ya, yang Babi alamin.
1: Seperti saya alamin.
0: Dan alangkah baiknya pesan dari Babi kita yang ngurus sendiri atau pakai utusan?
1: Sekarang bisa macam-macam ya, kalau Anda nggak mau repot ada perusahaan yang ngurus itu, dan kayaknya biayanya sekarang semakin hari semakin murah.
0: Oh, ada jasanya ya, Be?
1: Ada jasa yang mengurus itu.
0: Oke.
1: Kalau Anda nggak mau repot
0: ya. Sip, ini Be, ada pertanyaan Babe, saya mau nanya dari Basan Sumardi. Kak Basan Sumardi, mohon nanti dilengkapin ya namanya, nama lengkapnya, alamatnya, dan pastikan nomor WhatsApp yang kakak pakai hari ini itu bisa valid untuk ditelepon ya.
1: Iya.
0: Jadi beliau nanya nih Be, Babe saya mau tanya, sudah beli minyak sanga-sanga, sudah saya balurkan tulang punggung belakang dan juga telapak kaki, terus saya balurkan ke mata. Ke mata bahaya apa enggak Be? Mata saya dulu glukoma. Ah, kebasan. Glukoma Be.
1: Iya, asal tidak langsung ke biji mata. Ataupun kalau kuat juga enggak masalah gitu.
0: Oh, tapi secara
1: medis
0: aman ya Be ya.
1: Saya pernah kemasukan beberapa kali dan itu tidak mempengaruhi mata saya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: mudah-mudahan dengan glukoma Anda juga akan bisa sembuh. Biasanya kalau glukoma butuh waktu.
0: Gitu. Nah, selain
1: itu dibalur di sekitar mata aja.
0: Oh, ya, di atas alis mata, gitu ya. Aja Be ya. Oke, okay, mudah-mudahan terjawab ya Kak Basan Sumardi. Jadi dia punya keluhan itulah Be. Jadi sekali lagi coba tolong dilengkapi nama lengkapnya siapa, formatnya nama, nomor WhatsApp yang aktif, dan alamat tempat tinggalnya, karena kakak Basan Sumardi udah berhak untuk ngedapetin satu natural cream. Betul. Dari Babe.
1: Iya. Wais. Itu seharga 100.000 tuh.
0: Tuh. Setiap hari keluarin 10 sejuta.
1: Iya. Oh. Emang jualan murah. Ongkosnya.
0: Iya. Oke, jadi kalau seperti itu berarti kan sekarang Babe sedang tahapan tetap akan fokus di bagaimana bikin sanga-sanga sebesar produknya Babe atau brandnya ya, Babe.
1: Makanya seperti dulu. Saya waktu di Jakarta itu mencoba untuk beberapa kali podcast di beberapa tempat ya kan, dan sudah keluar ini dengan iNews ya. Kita udah keluar hari ini kayaknya.
0: Oh, iNews.
1: Iya, iNews ya, keluar di iNews ya.
0: Oh, yang kapan hari Babe bikin story itu lagi syuting di sana, Babe?
1: Iya, betul.
0: Wah.
1: Itu.
0: Mantap.
1: Dan juga dengan Derry sekali lagi bikin lagi.
0: Makanya kan ngeliatin, wah Derry lagi gencar-gencarnya nih.
1: Iya, karena kita sekantor sama Derry di Jakarta.
0: Di Jakarta. Ya. Derry kasih solusi ya, Pak Sian ya. Jadi
1: terus
0: seperti
1: kemarin
0: itu.
1: Kemarin di kita ke Semarang kan ada namanya Udinus, Universitas Dian Nusantara ya kan. Mm-hmm. Punya TV itu di sana. Saya juga
0: diundang di sana.
1: Ya, betul.
0: Biasanya kalau mereka ngundang seperti itu lebih mau tahu tentang bagaimana bangun bisnisnya atau bagaimana menjadi seorang product creator, Be?
1: Ya, jadi menurut saya mereka tuh tertarik dengan perjuangannya Kutus-Kutus ke Sanga-Sanga. Di Semarang kebetulan masalah itu belum begitu populer, makanya mereka bikin acara TV itu gitu.
0: Jadi kalau dari sisi Ababe melihat perkembangan anak-anak zaman sekarang yang mungkin mau merintis bisnis, apa yang Babe lihat perbedaan dari sisi psikologi, Be? Psikologi anak-anak zaman sekarang untuk membangun bisnis sama orang dulu membangun bisnis itu bedanya di mana, Be?
1: Sebetulnya semua sama aja, ya kan. Cuman sekarang ini yang bikin bisnis anak-anak sekarang apa? Gen Z ya.
0: Gen Z.
1: Gen Z ya. Bukan Gen Z ya.
0: Bukan. Itu buat itu power bank itu, Be.
1: Itu mereka lebih banyak ngelihat keluar.
0: Maksudnya?
1: Jadi dia dengar berita, coba dicerna, coba dicari gitu. Padahal ilmu bisnis yang utama itu di diri kita sendiri, di dalam.
0: Kalau ada orang yang membangun bisnis tapi memang dia punya tidak punya trah pebisnis, itu
1: tidak semua orang tuh,
0: itu ada orang itu mitos, Be.
1: Trah pebisnis ya kan. Kita tuh sepanjang hidup kita tuh menjual. Iya kan? Apakah kita jual ke pacar kita supaya dia mau jadi apa namanya
0: pasangan.
1: Jadi pasangan, jual kita jualan juga ke mertua supaya yakin bahwa kalau milih apa saya mantunya.
0: Oh iya,
1: di
0: iya,
1: dalam
0: iya.
1: Kehidupan tuh semua tuh kita jual.
0: Semua tentang bagaimana menjual juga.
1: Betul, iya.
0: Naikin trustnya pasangan supaya mau dinikahin.
1: Iya, betul. Sampai ke mertua, sampai kalau Anda jadi guru, Anda harus jual apa yang Anda omongkan ke murid Anda dan sebagainya dan sebagainya. Kita tuh setiap hari jualan.
0: Jualan. Cuma kita gak sadar.
1: Nah, itu kan yang sebetulnya gak usah jauh-jauh lah gitu. Gak usah belajar apa sales marketing point 1, point 2, point 3, point 4.
0: Itu kan yang disampaikan Derry, Bre.
1: Nah, sorry. Saya memang berbeda.
0: Oh ya?
1: Kembali kepada diri kita sendiri. Anda harus tahu, manusia itu sudah dilengkapi Tuhan dengan segala macam ilmu. Cuman kita lebih seneng lihat keluar daripada ngelihat ke dalam.
0: Maksud yang Babe sampein ini lebih ke potensi diri.
1: Iya, atau potensi kita ini adalah kita nih makhluk super diantara makhluk lainnya di muka bumi ini. Dan kita diciptakan unik. Saya sama kamu,
0: Mas Agib,
1: sama Mas Agib
0: beda
1: ya kan. Di antara ini yang paling ganteng saya sih.
0: Saya, Be. Oh iya iya iya. Iya ya, Gif. Kita akuin aja, Gif. Kita akuin aja, Gif.
1: Jadi gitu loh.
0: Iya.
1: Apa namanya? Jangan melihat bahwa kita nih inferior, kita enggak bisa, kita iya kan. Anda banyak cerita tuh terutama di awal-awal tahun ini di mana mahasiswa Universitas Negeri mulai menerima mahasiswa baru kan. Banyak dari hanya tukang pemungut sampah bisa masuk ke ITB dan sebagainya dan sebagainya. Itu kembali menyatakan sebetulnya semua manusia itu diberikan kemampuan untuk beradaptasi di muka bumi ini dan menjalankan apa yang dia punya dengan baik.
0: Berarti kalau ada orang yang gagal dalam berbisnis nih, Be, terus ada temannya atau saudaranya bilang kamu tuh emang gak ada trah menjadi seorang pebisnis, itu memang berarti anggapan itu salah, Be, ya?
1: Bukan salah, tidak tepat.
0: Tidak tepat?
1: Iya. Karena kalau Anda, bapak Anda pembisnis, Anda kan belajar dari tingkah laku bapak Anda.
0: Betul.
1: Kan? Anda bisa dapat pengalaman itu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya saya, bapak saya bukan pembisnis, saya kan harus belajar sendiri dengan versi saya untuk menjadi businessman. Sedangkan kalau anaknya pembisnis itu bisa tinggal ngikut aja.
0: Belajarnya lebih gampang seharusnya.
1: Lebih gampang, ya? Iya gitu. Tapi itu tinggal kemampuan kita juga.
0: Oke.
1: Jadi kita diberikan, orang sekarang bilang AI.
0: Iya.
1: AI udah mulai luntur sekarang.
0: Kok bisa, Be? Makin kencang, Be?
1: Enggak, karena AI itu ngambil dari pengalaman manusia.
0: Betul, kalau itu iya. Iya, betul.
1: Jadi pengalaman kita jauh lebih original daripada AI.
0: Hanya kita yang belum ketemu orang-orang yang punya pengalaman yang kita mau tanyakan gitu, Be. Betul. Dan AI sudah merekam itu.
1: Iya, betul. Dan ini kan saya sering berdebat sama istri. Istri kalau mau nulis di FB kan selalu
0: bantuan
1: konsultasi AI.
0: AI.
1: Kalau saya nggak suka hati aja bikin. Dan menurut saya yang saya tulis lebih original.
0: Oh iya pasti bahasa. Nah, karena bahasa AI itu kan ketara.
1: Betul, iya. Jadi kita sebetulnya lebih pandai dari AI. Hanya diperlukan mental untuk apa?
0: Upload.
1: Confident, percaya dengan diri sendiri. Iya kan? Saya sering bikin musik kan. Musik kalau di AI, wow, bagus banget.
0: Bagus, Be.
1: Bagus ya. Cuman ada something wrong gitu loh.
0: Apa tuh, Be?
1: Ya dengan musik orang lain yang dibikin AI itu deket-deketan gitu loh.
0: Oh iya, ya, betul.
1: Karena algoritmenya kan ngikut yang sama. Nah, kalau saya bikin sendiri mungkin kurang bagus. Tapi ada karakter
0: original,
1: originalitasnya itu enggak bisa ditipu.
0: Iya, iya. Karena saya banyak juga dengar-dengar musik-musik yang dibuat sama AI, ini dengan produk A, ini dengan produk B. Di saya dengerin berulang kali emang ada kemiripan dari sisi aransemennya.
1: Tetap original manusia itu lebih baik daripada AI. Makanya menurut saya kembalilah pada diri Anda masing-masing.
0: Berarti kan boleh pakai teknologi itu
1: ya, sebagai alat bantu.
0: Alat misalnya. Bantu ya.
1: Tapi originalitas jangan lupa. Karena itulah yang nanti akan menentukan karir Anda.
0: Nah, B, kalau dari sisi pebisnis, B, kan tadi Babe kita sempat ngobrol dan juga nyinggung tentang Dery yang selalu memberikan sisi-sisi marketing tentang 1.0, 2.0, sampai sekarang 5.0. Nah, kalau dari Babe sendiri gimana, B, menanggapi hal-hal seperti itu, sedangkan seorang pebisnis bukannya dituntut untuk selalu adaptif, B?
1: Kata adaptif itu kan kita yang adaptif.
0: Iya.
1: Bukan kita nurut kata orang kan. Ingat gak? Adaptif itu diri kita. Seperti evolusi manusia ya, dari manusia kera sampai manusia seperti sekarang. Itu kan masing-masing pribadi adaptif dengan apapun yang ada sekarang.
0: Oke, adaptif. Jadi, yang dimaksud berarti kan terbuka dengan semua informasi.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Jadi kalau saya sekarang misalnya nih, kan saya baca buku ya. Ternyata buku yang saya baca itu adalah apa yang sudah saya pikirkan. Jadi begitu saya pergi ke toko buku, begitu saya comot, itu buku ini adalah referensi yang sedang saya pikirkan.
0: Kayak ini dong,
1: bukan baru.
0: Kayak handphone yang kita pegang terus kita lagi scroll terus tiba-tiba muncul apa yang kita pikirin.
1: Itu, iya.
0: Kayak udah kebaca algoritma gitu, Be.
1: Bukan kebaca algoritma. Jadi kita ini secara tidak langsung terhubung dengan alam semesta. Jadi apa yang kita lontarkan dalam hidup ini dicatat sama alam semesta. Nanti dicariin jodohnya di tempat lain gitu.
0: Jadi seolah-olah kita merasa bahwa dipertemukan gitu,
1: Be. Iya, betul. Makanya saya beli buku, ada 20 buku tuh isinya kurang lebih sama apa yang saya pikirkan. Ya penulisnya berbeda-beda dari negara yang berbeda-beda. Tapi
0: poinnya dapat. Ya,
1: poinnya. Jadi saya semakin yakin apa yang saya pikirkan karena saya mendapat referensi yang mendukung apa yang saya pikirkan.
0: Referensinya gitu. Dapat. Ya. Literasinya valid ya. Gitu ya, Be ya.
1: Kan kita juga masa kita pinter-pinter amat ya. Pasti kita ada masalah kan. Nah, dengan membaca buku itu, oh iya. Gitu. Mungkin kita kurang lurus di sini. Kita harus bengkokin di sini. Itu dari buku yang saya beli. Loh kok bisa misalnya? Saya beli buku yang hampir mirip-mirip yang saya inginkan.
0: Setelah Babe baca kok, oh iya.
1: Siapa yang ngatur?
0: Berarti kan konsepnya diri kita tuh bawa frekuensinya juga, Be ya. Betul,
1: ini masalah frekuensi. Kita ini kayak pemancar
0: radio
1: yang kita lontarkan. Nah, alam semesta tuh nyariin temen yang frekuensinya sama kita.
0: Iya sih. Nah,
1: yang penting bahwa kita harus original dari pengalaman kita di situ.
0: Nah, berarti kan originalitas itu yang penting.
1: Enggak original kita misalnya melihat sebuah buku yang wah ini bagus nih. Ya ini nanti bukan original kita, tidak menjadi referensi kita. Nah, menjadi referensi dia malah jadi kita.
0: Berarti kan hal-hal seperti itu memang makanya kan di manusia itu disarankan untuk jaga energinya, Be. Karena ya, energi itu juga frekuensinya juga menular kan gitu, Be ya.
1: Anda tahu energi apa, frekuensi apa dulu, eh? Ngerti enggak?
0: Itu gimana, Be? Energi itu kan berarti kan semangat jadi, kita.
1: Okay. Jadi frekuensi adalah bentuk dari energi. Begitu dia transmit. Ya, seperti kita ngomong nih ya, sampai di radio mereka atau di handphone ini kan ditransmit. Untuk mentransmit harus pakai frekuensi.
0: Ya. Betul.
1: Atau misalnya kalau di dunia digital itu namanya coding, ya.
0: Ya. Nah,
1: diterima di sana, dia dengar kita. Energi itu ada di dalam, kita generatornya. Begitu keluar dari kepala bentuknya frekuensi.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Begitu kuat dari kepala ya, ya.
1: Ahli hipnotis ya.
0: tidur
1: itu enak itu apa namanya di luar dari. Nah, manusia ini sumber energi yang enggak ada habisnya. Tulang lima ruas tulang ekor kita tuh adalah apa namanya reaktor nuklir fusi.
0: Apalagi itu, Be?
1: Iya. Ini baterai kita tuh di lima ruas tulang ekor kita.
0: Oh iya.
1: Nah, dia melalui tulang punggung naik ke atas CPU kita di kepala.
0: Dan itu jadi salah satu tulang yang paling susah di lebur saat dia meninggal, Be. Jadi ya, memorinya di sana.
1: Ya. Itu makanya manusia itu kan vertebrata, binatang bertulang belakang.
0: Binatang
1: betul. Iya, kita ini kan binatang betul. Yeah. Jadi sebutan tulang punggung keluarga. Jadi kitalah sebetulnya berbasis di tulang punggung.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk itu makanya sanga-sanga yang paling bagus dibalur di tulang punggung.
0: Tapi emang saran dari Babe itu di tulang punggung yang utama ya, Be?
1: Iya, karena disitulah sebetulnya semua sistem tubuh manusia berpusat.
0: Ya,
1: jadi seperti handphone, ada baterai, ada CPU. Anda punya saya yang telepon bagus ini ya.
0: Itu kalau nggak kepake nggak apa-apa, Be.
1: Iya, dibuang aja ya.
0: Jangan.
1: Iya. Kalau ini walaupun iPhone yang paling terbaru lah anggap aja itu, tapi baterainya loyo, percuma.
0: Iya benar, ya, benar itu Be.
1: Baterai Anda bagus, tapi Anda pakai Samsung misalnya.
0: Oke juga kalau itu.
1: Nggak terlalu oke lah. Kalah sama Steve Jobs gitu loh. Jadi dua-duanya harus dalam keadaan
0: baik. Okay, ya.
1: Dan ingat. Apa yang energi fusi yang di dalam tulang punggung kita nggak ada hubungannya sama makanan?
0: Maksudnya ada yang menghubungkan tuh maksudnya gimana?
1: Nggak, jadi makanan Anda sebaik apapun tidak merubah inner energi kita di dalam tubuh. Jadi yang sekarang energi dari makanan tuh energi yang sifatnya keluar
0: yang kita pakai gerakin gitu Be ya.
1: Ya naik sepeda, main sepak bola gitu, tapi nggak ada hubungannya sama fusi. Lima ruas tulang ekor. Itu inner energy itu diberikan Tuhan waktu Anda lahir.
0: Emang sudah ada itu, Be?
1: Iya, okay. Dan nanti pada waktunya dicabut sama Tuhan juga. Gak bisa orang lain dicabut.
0: Be, kita bacain dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Ini yang udah masuk di 087-87-84-102. Selamat malam kakak, saya Abid dari Medan. Hoi, Horas Medan. Kak, saya mau tanya, sanga-sanga bisa gak untuk obat luka gatal pada kulit?
1: Silakan ya. Kita sekarang punya produk baru, brand new ya, namanya Gatalin. Spesial buat gatal.
0: Mm.
1: Nah, ya ada pengalaman kemarin di Semarang, ya kan. Saya ini pencinta soto kan. Itu ada soto terkenal lah di Semarang, namanya soto Bangkong namanya. Itu udah dari zaman dah enak. Nah, kemarin Bu Riva nanyain mau makan apa, beliin dong soto Bangkong. Kita go food lah, ya kan. Terus ini beli juga kerang gitu. Yang terkenal situ sate kerang. Jadi makan soto Bangkong plus sate kerang itu luar biasa.
0: Mantap itu, Be.
1: Mantap, Bebe.
0: Ah, Babe ngomong ini malam-malam, Be, lapar jadi, Be. Oke, ya, terus. Nah,
1: saya lupa bahwa saya ini ada problem dengan kerang.
0: Oh, alergi, Be.
1: Alerginya apa? Jadi pada suatu hari, udah lama di sini saya dibeliin di Mbak Dinda ya. Kerang-kerangan, nggak tahu kerang apa tuh ya, macam-macam kerang. Saya sampai 4 hari lo sakit.
0: Hah? Bentol-bentol gitu, Be?
1: Bukan bentol-bentol, pokoknya nggak karu-karuan lah. Udah muntah-muntah dan sebagainya dan sebagainya.
0: Kayak keracunan gitu, Be, ya?
1: Kayak keracunan seperti itu. Nah, kemarin tuh goblok saya juga.
0: Kenapa?
1: Datang soto Bangkong, ada sate kerangnya.
0: Wah, hajar lagi tuh, Be.
1: Saya sudah, sebetulnya sate kerang ini saya mau berikan ke Bu Riva karena dia seneng kerang. Kan? Gak tahu gimana kok Bu Riva, udah deh dihabisin aja Pi katanya. Saya lupa gitu, saya makan sate kerang. Gak terasa sih. Nah, pada malam itu kita ada makan malam sama teman-teman dari Udinus ya, Universitas Dian Nusantara. Nah, setengah makan itu kok mulai ini gatal di telapak.
0: Oh, telapak tangan.
1: Biasanya mulainya dari sini. Merah semua, waduh gawatnya. Terus habis makan kan kita ngopi ya. Nah, saat kopi itu saya udah gak kuat. Saya bilang minta maaf, saya mau masuk ke kamar karena udah gak kuat gitu. Kayaknya saya keracunan kayak gitu.
0: Okay. Babe tinggal itu berarti tinggal.
1: Belum sampai kamar udah muntah-muntah saya. Untung masih bawa paper bag tuh ya. Jadi ada paper bag gak tahu isinya apa. Saya muntah-muntah di situ. Begitu mau buka kamar, ternyata kuncinya ini kena minyak, nggak bisa,
0: oh
1: iya,
0: buka. Bisa buka.
1: Teleponlah kita lari-lari dia bawa apa namanya
0: kunci
1: cadangan. Buka. Ini saya nggak tahan, saya copot baju, udah saya tiduran. Mi, tolong balur dengan minyak gatal ini. Tapi karena udah gatalnya nggak tahan, saya juga minum apa pil apa namanya yang anti gatal itu. Jadi saya minum itu juga, gitu. Dua butir lagi nggak. Karena udah enggak tahan nih.
0: Saking gatalnya, Be.
1: Saking gatalnya. Badan saya udah kayak kerang rebus itu.
0: Merah-merah.
1: Merah semua gitu. Balur gitu.
0: Oke, okay. Nah, pakai minyak gatalin nih, Be.
1: Ya, pakai minyak gatalin nih. Dia bilang seluruhnya aja udah. Kira-kira 1 menit 2 menit reda tuh gatalnya. Terus badan saya mulai normal lah, merahnya hilang pelan-pelan dan akhirnya hilang. Tapi akibat pil itu anti apa histamin itu kebas saya.
0: Oh, kebas.
1: Kebas.
0: Tangan ya, itu, Be.
1: Iya, tangan, kaki, semua badan kebas.
0: Tebel rasanya.
1: Iya, tebel rasanya. Mungkin itu kan efek dari obat itu.
0: Iya, iya.
1: Nah, akhirnya saya makin sakit bukan dikarenakan oleh gatalnya itu, oleh keracunan kerang itu, tapi oleh
0: obat itu.
1: Ya, saya minum banyak-banyak supaya segera larut kan.
0: Gitu. Nah, Be, boleh tahu dong, Be, apa alasan kuat Babe untuk bikin produk yang banyak gitu, terutama gatalin ya, Be ya. Sedangkan kan sangat-sangat udah powerful banget.
1: Betul,
0: Be.
1: Iya. Jadi ini ada cerita. Pada suatu hari, Bu Riva tuh bentol-bentol gede.
0: Oke.
1: Kepel. Iya. Dikasih sangat-sangat. Reda sebentar, muncul lagi. Terus pakai obat macam-macam lah, termasuk apa antihistamin itu. Itu juga begitu. Reda sebentar,
0: muncul lagi.
1: Itu terjadi sampai 3 bulan.
0: Lama banget, Be.
1: Iya. Pergi ke dokter, cek darah, enggak ada apa-apa gitu.
0: Terus, alergi apa gitu enggak ada.
1: Enggak ada. Terus kebetulan di dekat rumah tuh ada pura, ada bejinya yang buat gatal lah gitu. Nah, saya suruh cari air dari sana, dari pura itu. Di apa namanya? Dimandiin. Itu juga reda sebentar muncul lagi. Gitu. Sampai Bu Rifa bilang aku udah gak kuat nih. Ini mesti diapain nih. Oke, ya sebentar. Saya akhirnya pergilah ke tempat apa namanya bahan-bahan bakunya sangat-sangat tuh ya.
0: Ke pabrik,
1: ke pabrik. Nah, di situ saya improvisasi, saya bikinlah minyak ketel ini.
0: Spontan itu, Be.
1: Ya.
0: Bikin produk itu kok jadi semudah itu, Be?
1: Ya. Itu teorinya ada yang disebut Unifield Field. Jadi di atas sini, atas sana ada sebuah pengetahuan tentang apapun di muka bumi ini. Nah, kalau kita punya nomor WA-nya, kita tinggal tanya. Sampai sekarang saya nomor WA itu muncul kalau saya dalam kesulitan.
0: Kalau selalu begitu ya, Be.
1: Enggak pernah muncul.
0: Enggak pernah muncul. Dicari juga enggak ada deh. Oke.
1: Okay. Nah, jadi akhirnya saya ketemu, saya bikin, dan tidak lama setelah itu saya bikin, sorenya saya kasih ke Bu Rifa. Balur Bu Rifa hitungan detik hilang.
0: Sampai sekarang enggak, maksudnya tidak muncul lagi.
1: Tidak muncul lagi. Walaupun mungkin 2 minggu muncul lagi, tapi sekarang sudah tidak muncul. Jadi itu bisa aja muncul, tapi kita kasih lah.
0: Berarti kan tergantung kondisi juga, berarti kondisi tubuh. Betul, juga, berarti ya. Saya
1: tahu dalam secara teknis bagaimana. Ya akhirnya, nah minyak itu diterapkan ke saya, diterapkan ke orang lain juga demikian. Saya kan punya persoalan, mungkin karena saya herpes atau apa. Di selangkangannya suka gatel mendadak gitu loh. Dan begitu saya kasih hilang gitu. Dan akhirnya orang-orang sudah termasuk mertua di Medan. Itu kan dia diabetes, diabetes itu kan bikin gatel.
0: Iya.
1: Itu dikasih itu hilang.
0: Pakai minyak gatal. Iya, enggak apa-apa itu, Be?
1: Enggak apa-apa. Jadi nah akhirnya kita resmikan, kita bikin minyak gatal.
0: Gitu. Akhirnya launching kemarin. Betul, saat second anniversary ya. Iya. B, ada yang nanya nih, B. Dari Artane di Jalan Buluh Indah, Gang Pisang nomor A1 Denpasar. B, kalau lagi radang tenggorokan itu boleh gak minyak sanga-sanga diminum, diteteskan, atau cukup dibalurkan aja, B? Karena dapat dengar minyak sanga-sanga aman juga kalau ditelan.
1: Iya, gak masalah. Jadi semprot aja.
0: Aman ya, B?
1: Iya, aman untuk ditenggorokan. Okay. Ya.
0: Ke Artane sudah terjawab ya, jadi aman. Jadi kalau seandainya batuk-batuk gitu kan, nggak apa-apa diminum itu, dan itu aman
1: aja kan. Ada kita kan jualnya tuh pakai udah ada semprotan,
0: pakai spray.
1: Ya, spray.
0: Oke. Terus ada siapa lagi nih, ini masih ngetik nih, masih lama deh kayak ini. Jadi memang itu alasan kenapa akhirnya Babe memutuskan untuk bikin produk baru.
1: Iya.
0: Nah kalau produk-produk yang lain, Be, ini kan Babe sudah punya satu produk yang powerful ya, Be ya. Sanga-sanga aja kayaknya udah cukup nih ngatasin segala permasalahan masyarakat. Betul. Gitu loh. Ternyata kenapa enggak. Akhirnya Babe
1: ternyata mau, enggak.
0: Hah?
1: Ternyata enggak. Ya seperti gatalin kan udah dibalur sanga-sanga enggak bisa.
0: Oh, ini lebih kepada pelengkap ya, Be ya.
1: Iya, jadi ada gejala-gejala tertentu di dalam saya berjalan sampai hari ini. Misalnya sekarang masalah wajahnya Bunda ya, yang sudah teracuni oleh merkuri dan hidrokinol. Mau dikasih sanga-sanga, mau dikasih tanamilah tanamu, ternyata gak selesai. Makanya saya bikin skincare gitu.
0: Oh iya, sekarang kan produknya sanga-sanga
1: ada skincare gara-gara Bunda.
0: Oh gitu, Be?
1: Iya. Dan nangis-nangis dia minta.
0: Jadi Babe ini bikin produk untuk membahagiakan istri sebenarnya. Akhirnya seperti membahagiakan itu. Banyak orang gitu, Be. Iya.
1: Pertama kan istri dulu bahagia.
0: Asik. Nah,
1: karena kalau istri bahagia beres kan semuanya. Ya kan?
0: Betul.
1: Dan dari situ akhirnya membahagiakan banyak orang. Jadi saya tidak pernah membuat produk hanya untuk sebagai produk.
0: Harus tapi ada emang masalah. Ada masalah yang Babe selesaikan gitu ya. Dan
1: itu saya beresin dulu sampai terbukti, baru saya launching produk.
0: Jadi sekarang kan udah ada skincare-nya, ada face mask-nya. Macam-macam
1: untuk skincare udah kita siapkan, ya kan? Itu disebabkan karena istri ngomel terus.
0: Ngomel kenapa, Be?
1: Ya karena dia beli katanya obat yang belinya jutaan itu nggak ada khasiatnya.
0: Gitu. Nggak mempan.
1: Iya, pergi ke apa namanya klinik estetik gitu ya. Tak pikir klinik estetik itu klinik lukis.
0: Enggak dong, Be. Enggak dong, itu buat kecantikan, Be.
1: Iya. Dan gak mempan juga.
0: Bukan estetik. Lebih ke estetika, iya, gitu, Be.
1: Gitu. Dan sekarang bahkan dokter yang yang ngurusin mukanya Bu Rifa nanya, "Bu, kok mukanya sekarang tambah bagus tuh? Ngapain?" Ini keluarin lah ilmunya dia. Ya,
0: jualan lagi ya.
1: Iya, jualan lah di klinik estetika itu.
0: Oke. B, ini ada pertanyaan B yang udah masuk. Nah, ketemu akhirnya. Saya menyimak dari tadi loh, gitu kan. Ada siapa nih? Duti. Ya, Duti. Saya dari Belanda nih, B.
1: Ya, udah nih dulu waktu Jakarta dia sering kontak kita.
0: Oh, interaksinya acara, rajin iya, juga. Ini juga. Mau tanya nih, B, bukan untuk saya tapi untuk Rianti. Salah satu pendengar setia Fox Amsterdam.
1: Oke.
0: Kenalan saya beberapa hari lalu tiba-tiba vertigo, B. Dia dapat saran dari kawannya untuk membantingkan tubuhnya ke sofa setiap beberapa menit.
1: Allah.
0: Konon temennya dapat saran dari dokter. Kira-kira bahaya nggak ya, ya kalau bahaya, lagi vertigo iya, lantas tubuhnya dibanting-banting?
1: Sofanya
0: keras, kayu ya, semua.
1: Ada kayu atau ada besi? Menurut saya itu pekerjaan yang membahayakan.
0: Lagi ngapain, masa ada dokter yang menyarankan seperti itu? Ya,
1: bisa saja kan. Sekarang dokter kan aneh-aneh tuh.
0: Vertigo loh. Ya. Vertigo emang sakit jadi, banget ya, Bi.
1: Jadi kalau vertigo cukup dibalur sanga-sanga di ubun-ubun dan cuping telinga bagian
0: belakang
1: dan bahu.
0: Oke. Kenapa Bapak sarankan di tempat di apa spot-spot itu, Bi?
1: Ya karena sebetulnya yang bikin vertigo ini otaknya ini enggak pada posisi yang benar.
0: Sengklek tuh, Be.
1: Enggak tahu dia. Ini kita kan di dalamnya ada cairan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi otak kita ini bergerak tuh, dan itu bergeraknya enggak sesuai dengan apa yang diperlukan untuk otak. Jadi perlu dibalur di apa ubun-ubun.
0: Di ubun-ubun. Ya,
1: karena di ubun-ubun yang kontrol otak kita.
0: Terus belakang telinga.
1: Belakang telinga sama bahu.
0: Bahu
1: dan leher ya.
0: Oh, ini tengkuknya ya, juga ya kenain ya, Be ya.
1: Beres lah pasti.
0: Oke, okay. Jadi apa yang perlu dilakukan supaya vertigonya pergi? Mudah-mudahan udah kejawab ya, ya, Kak ya. Mm-mm. Jadi balurin di ubun-ubun, ya, belakang telinga, ya, dari terus juga lanjut ke tengkuk sampai ke punggung.
1: Iya.
0: Itu. Jadi jangan sekali dua kali doang, ya, tapi harus rutin gitu, Be ya.
1: Itu pernah saya terjadi waktu kutus-kutus dulu. Jadi saya itu tidur di lantai. Kebetulan rumah lagi direnovasi, hanya satu kamar yang benar. Nah, kita rame-rame tidur di situ. Saya kedapetan di bawah,
0: di lantai tanpa
1: ya,
0: alas.
1: Iya, pakai alas. Saya bangun kok aneh ya, dunia ini kok muter gitu loh.
0: Emang separah itu orang vertigo, Be ya?
1: Iya, dan
0: buka matanya kayak pusing
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul. Iya, jadi kita mesti matanya ditutup terus. Dan dengan seperti itu saya balur lah di tempat yang tadi. 2-3 hari akhirnya recover.
0: Karena ibu saya juga dulu sempat vertigo sampai opname, Be. Jadi kalau ngomong tuh diajak ngomong sambil merem, dia bilang buka matanya nggak berani, karena begitu buka mata tuh berasa dunia itu muter. Betul. Gitu, jadi mual bawaannya. Ya, jadi sangat-sangat tuh mesti jadi apa ya, bisa bilang pertolongan pertama di rumah tuh, Be ya.
1: Dan tidak sampai lama itu akan selesai dengan sendiri.
0: Yang penting rutin.
1: Ya rutin, dan ya kalau misalnya udah Pak balur ya, terus lihat matanya it's okay ya, nggak muter lagi, terus begitu muter lagi balur lagi dan seterusnya.
0: Oke, okay. Jadi mudah-mudahan Kak Duti kejawab ya. Nah, Kak Duti ini gimana cara ngirim produknya nih?
1: Dia udah dapat banyak yang depan.
0: Oh ya? Uh-uh. Waduh. Ya, ya, makasih ya Kak Duti ya, udah joinan di obrolan kita pada malam hari ya,
1: kalau
0: ini.
1: Kalau mau ngambil, ambil aja di tempatnya Pak Hans. Di Bambrut. Bilang kemarin saya bikin pertanyaan, Pak Hans juga dengerin nih sekarang.
0: Oke, okay, mantap. Apa nih bilang? Kalau bagi saya sayang sofanya, B. Setiap hari saran dari Babe berapa kali dibalurnya, B?
1: Setiap coba dulu balur, nanti coba mata dibuka masih muter nggak?
0: Oh.
1: Nah, kalau masih muter balur lagi. Buka lagi masih muter balur lagi, dan saya pikir 3 kali buka mata tutup mata tuh udahlah berkurang.
0: Berkurang. Oke. Okay. Nah,
1: tapi jangan lupa kalau bisa dicek terus gitu loh. Begitu ada gejala mau biasanya vertigo itu ada terasa tuh kita.
0: Oh, ada gejalanya, Be?
1: Iya, ada gejalanya.
0: Enggak yang tiba-tiba gitu ya, Be?
1: Tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba tuh karena kita waktu awal-awal gitu kan.
0: Enggak memperdulikan gitu, Be.
1: Iya, nah kalau sudah 2-3 kali biasanya akan berjarak. Nah, setiap ada tanda-tanda itu segera balas.
0: Apalagi sekarang udah ada travel size-nya.
1: Ya, bisa dibawa kemana pun.
0: Mau dibawa kantor juga silakan. Nah, mending kalau
1: baunya luar biasa.
0: Aman. Nah, enak
1: makanya baunya. Pilih yang ultimate.
0: Ultimate gitu. Terima kasih jawabannya, Babe, katanya gitu ya. Oke. Be, kita mau request lagu apa nih, Be?
1: Iya, muter aja.
0: Bebas aja.
1: Iya nih. Nih Om Johan nih biasanya yang
0: dia yang paling seru, tahu.
1: Yang paling tahu terutama lagu cinta dia spesial.
0: White Lion. Itu tuh tadi di atas tuh. Ya, When the Children Cry ya, Be. Terus ini lagu saya zaman saya SMP ngulik lagu ini, Be.
1: Emang zaman SMP kamu dengerin lagu?
0: Dengerin, Be.
1: Bukannya lagu Banyuwangen
0: gitu. Be tahu aja lagi istri saya dari Banyuwangen, Be. Oke, Foxian, jangan lupa silakan untuk tanya-tanya sama seputaran apapun itu, tanya sama Babe. Jadi nanti setiap penanya yang lengkap memberikan data dari mulai nama, terus juga nomor WhatsApp yang aktif dan juga alamat, nanti kita akan berikan sebagai apresiasi dan juga ini nih dari Babe untuk bisa ngedapetin yang namanya satu natural cream ya. Jadi buruan WhatsApp di 087 87 84 102. Ditunggu pertanyaannya untuk okay. Babe. Satu lagu lagi buat Foxian semua, White Lion, When the Children Cry. Iya.

0: Bali Simply the Best Station Voice of Sangasanga. Masih bersama Babe Bambang Pranoto untuk kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang topik kita pagi pada pagi malam hari ini.
1: Jasa siaran pagi ya?
0: Iya, Be.
1: Subuh kayaknya.
0: Kita masih angkat topik tentang mari Bung rebut kembali, ya kan? Be, kalau ada orang yang nanya gini, Be, saya tuh pengen hidup sehat, tapi bingung harus mulai dari mana?
1: Jadi
0: apa sehat, apa langkah pertama? Ya,
1: sehat pertama tuh pikirannya sehat dulu.
0: Tetap ya, Be? Iya. Pikiran dulu.
1: Iya, karena pikiran itu yang akan generate apa tingkah laku kita. Nah, kita harus dapat informasi sehat itu apa? Yang benar ya.
0: Informasi sehat. Informasi ya. Yang sehat.
1: Nah, informasi yang sehat dulu.
0: Nah, sekarang di zaman teknologi yang serba kita mudah dapat informasi, Be. Berarti kan dari kita sendiri yang harus mengontrol informasi yang masuk untuk kita konsumsi.
1: Betul. Karena 99,99% yang sekarang informasi beredar di media sosial itu informasi yang tidak sehat.
0: Dan itu banyak dipotong-potong soalnya,
1: Be. Iya, karena mereka semua bikin artikel untuk tujuan tertentu. Yang tujuan itu lebih bersifat tidak sehat.
0: Iya sih. Iya sih, benar.
1: Jadi sebetulnya pertama kali yang diberesin pikiran.
0: Langkah pertamanya ya.
1: Iya. Nah, soal aturannya mesti gimana dan bagaimana itu sebetulnya tubuh Anda tuh sudah punya sistem sendiri.
0: Ya.
1: Contoh paling gampang, ya. Kita pergi ke restoran. Terus ada menu kan?
0: Ya.
1: Banyak menu. Kok pikiran kita ke menu itu aja misalnya?
0: Oh, ke satu menu
1: ya,
0: itu?
1: Ya, karena itu memang pikiran yang benar. Okay. Padahal makanan itu tidak populer di situ. Tapi pikiran kita kok ke situ? Ya, ya ambil yang itu. Jadi sebetulnya firasat-firasat yang benar itu sudah ada di tubuh kita. Nah, kita tinggal cari encon, tahu nggak encon?
0: Apa encon?
1: Encon.
0: Apa, Be?
1: Apa enconnya, apa namanya?
0: Apa?
1: Jodohnya, gitu.
0: Kita itu, kita jauh soalnya ini sama Babe.
1: Generasinya beda.
0: Apa? Encon tuh yang buka, aduh, sakit pinggangnya.

0: encok.
1: Oh itu encok. Beda lagi be. Oke. Okay.
0: Jadi pikiran kita tuh sebetulnya sudah kasih sign, tanda-tanda. Nah kita tinggal memilih mana yang menurut pikiran kita benar. Original dari kita loh, bukan karena kita dengar berita bahwa makan ini yang enak itu enggak.
1: Memang dari pikiran kita yang mengarahkan untuk pilih ya, itu betul. Gitu ya. Ya.
0: Jadi jangan remehkan apa namanya intuisi Anda.
1: Intuisi.
0: Intuisi itu pengen itu. Gitu.
1: Insting.
0: Insting. Karena kita tuh sama macan sebetulnya. Ika macan kan, oh ini makanan gue.
1: Insting gitu. Memburunya. Iya.
0: Kita ini kebanyakan budaya, akhirnya insting kita lenyap. Jadi yang ada tuh pikiran menurut budaya.
1: Dalam lagi tuh be.
0: Iya.
1: Jadi nah, langkah pertama ini, tuh mindset dulu.
0: Iya mindset dulu harus bener.
1: Setelah itu?
0: Nah setelah itu. Tinggal dicari encornya tadi
1: jodohnya.
0: Iya macan lihat apa namanya ayam ayam kecil.
1: Kan?
0: Kijang nah itu kijang. Gitu.
1: Jadi menunya dia di otak adalah kijang. Jadi begitu ngeliat ayam nggak tertarik gitu be ya.
0: Apalagi lihat orang wah makannya jelek kalau makan gue ikut sakit ya.
1: Ini ada nih, ada pertanyaan lagi nih. Selamat malam Mbak B. Bambang, saya Lucy di Belanda. Waduh jauh banget lagi Be.
0: Apa kabar Belanda?
1: Saya pemakai sanga-sanga, saya kena vertigo. Bagaimana cara mengatasinya? Memakai minyak jenis yang mana?
0: Ya, terima kasih. Bisa kita langsung aja to the point. Sanga-sanga ultimate, balur di ubun-ubun,
1: di belakang telinga
0: dan di leher dan punggung.
1: Oke.
0: Ya. Tentu kalau di punggung langsung terus turun ke bawah ke tulang ekor ya.
1: Oh jadi cara ngurutnya pun dari atas ke bawah ya, deh ya.
0: Betul.
1: Jadi itu cara pemakaian yang ya, yang benar.
0: Dari pengalaman biasanya 2-3 kali pemakaian vertigo Anda akan turun cukup drastis.
1: Nah kalau untuk produk sanga-sanga sendiri berarti kan usianya bebas saja be?
0: Maksudnya?
1: Pemakaian sanga-sanga itu?
0: Oh iya bebas. Dari bayi baru lahir aja bisa dipakai.
1: Aman be?
0: Aman.
1: Tuh jadi buat Voxian gak usah ragu deh, pokoknya nyetok-nyetok produk sanga-sanga tuh udah banyakin aja nyetoknya.
0: Iya betul.
1: Karena pertama semakin lama di stok dia semakin khasiatnya bagus. Lebih bagus.
0: Iya. Dan juga untuk dibagi ke saudara andai taulan saat komplek kalau perlu dibagi,
1: ya. Apalagi kan ntar lagi Agustusan Bi.
0: Iya.
1: Kalau mau ngasih parcel tuh jangan cuma makanan.
0: Iya makanan udah gak ada
1: biasa gunanya. Biasa
0: kita nih udah dunia nih sekarang sedang berperang dengan kegemukan.
1: Iya lagi Bi. Iya bener kan? Saya langsung lihat perut saya nih Bi.
0: Iya. Maaf sekarang perut saya bagus ya.
1: Zero pack ya Bi.
0: Iya gak sampai belum sih.
1: Belum ya.
0: Tapi Bi. Saya turun hampir 10 kilo.
1: Oh ya Bi.
0: Iya betul.
1: Emang ada cita-cita untuk nurunin berat badan apa gimana?
0: Sakit gigi. Gara-gara sakit gigi, saya nggak mau makan.
1: Iya. Ya. Karena kalau udah sakit gigi nggak bisa
0: ngunyah. Jadi terima kasih saya sakit gigi, akhirnya dengan sakit gigi itu saya bisa turun 10 kilo.
1: Jadi, ini sama halnya kayak istri saya yang berdoa gitu, Be. Apa ya cara yang bagus untuk menurunkan berat badan dalam satu hari gitu. Ya. Lusa dia langsung dijawab doanya. Diare, Be.
0: Seperti itu.
1: Diare tubuh dia.
0: Kita tuh tahu bagaimana mengontrol diri kita. Jadi kita pakai intuisi itu aja. Kebetulan sakit gigi, saya cuma pada awal-awal sakit gigi cuman bubur aja yang enak bagi saya. Yang lainnya enggak.
1: Karena enggak pakai gunya.
0: Tahu aja bikin sakit gigi gitu. Jadi akhirnya bubur udah. Pelan-pelan turun gitu.
1: Okay.
0: Nah sampai sekarang kita udah biasa bahwa makan itu nggak banyak-banyak gitu. Jadi begitu kita apa makannya sedikit, kekenyangan di perut ikut juga apa mempengaruhi. Ternyata dia ikut. Jadi kalau banyak dia udah bilang stop.
1: Iya.
0: Ini nggak bener nih kan gitu.
1: Tapi karena kitanya aja pengen nambah kayak kurang.
0: Nah, itu lama-lama nanti dengan kita biasa makan sedikit atau secukupnya. Itu akan terlatih dengan sendirinya.
1: Gitu. Iya. Dan diajarkan juga kan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi sebenarnya buat kontrol deh ya.
0: Ya gini loh, perut kita ini jangan kamu anggap goblok ya. Dia tuh punya apa logika. Dan dia udah kasih sign kepada otak kita. stop makannya atau kepedesan, kekerasan. Hmm. Jadi dia udah kasih tahu, jangan dilawan gitu loh.
1: Kitanya aja yang nafsu buat makan.
0: Betul gitu.
1: Padahal enggak kontrol.
0: Kasih gratis jajan kan. Daripada gua makan bayar sendiri.
1: Iya.
0: Mumpung dikasih gratis.
1: Iya.
0: Gua sikat habis.
1: Sikat kan aja gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Be. Yang datang, yang udah joinan di 087-8784-102. Jadi, oh nih, dia mau nanya nih, apa filosofi terbesar yang akhirnya melahirkan produk Sanga-Sanga, Be?
0: Filosofi yang terbesar, saya mengalami problem. Sakit. Jadi, tidak ada produk dari Sanga-Sanga itu dimunculkan bukan karena masalah.
1: Kejadian.
0: Iya, ada kejadian saya sakit. Dan di situ saya mencoba menyembuhkan sakit saya. Dan berhasil. Nah, begitu berhasil barulah dia jadi produk. Gitu.
1: Berarti kan tingkat kepercayaan diri Babe sebagai seorang sebagai seorang produk kreator itu begitu dia memberikan solusi dari apa yang Babe buat dan solusi buat diri sendiri. Babe yakin untuk ini buat orang lain juga pasti manfaat gitu.
0: Betul, betul. Karena itu pengalaman saya dalam hidup.
1: Dikutus-kutus ya, juga begitu.
0: Dikutus-kutus begitu dan di sana-sana juga begitu.
1: Termasuk produk-produk Gatalin,
0: iya,
1: natural cream, betul, skincare. Iya, iya.
0: Dan saya tahu problem yang diberikan saya itu adalah produk yang memang harus saya buat gitu.
1: Oh ya?
0: Ya kayaknya seperti itu.
1: Insting lagi. Insting lagi nih,
0: Ben. Iya, insting. Jadi problem yang diberikan ke saya untuk saya selesaikan dan akhirnya jadi produk.
1: Jadi cuan akhirnya.
0: Nah, di ujungnya jadi cuan. Jadi ini tubuh saya atau enggak tahu atau mungkin juga apa namanya dalam keseluruhannya dengan alam semesta. Memang saya kan istilahnya waktu masih muda nih selalu kesulitan keuangan.
1: Oh, Babi mengalami fase itu, Bi.
0: Oh, fasenya panjang lebar kali.
1: Tinggi.
0: Ya, jadi saya dari 4 tahun itu udah ditinggal orang tua. Ditinggal bapak.
1: Kecil banget, Bi.
0: Iya. Jadi tubuh saya itu udah menyiapkan bahwa saya harus berdikari. Harus mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun juga. Nah, itu insting-insting keluar itu semua. Ya, waktu kecil untuk menambah protein makan saya. Sore cari ikan saya di kali.
1: Gak yang
0: gitu.
1: Datang-datang ke dapur udah ada menu gitu enggak, Bu ya?
0: Enggak ada. Jadi saya setiap sore saya datang ke ibu saya nih loh. Saya dapat ikan, ada sepat, ada udang, ada segala macam. Ibu saya masak buat saya.
1: Jadi emang dari umur segitu Abi emang udah
0: awareness saya tentang solusi hidup tuh udah ada.
1: Di umur 4 tahun ya, itu sudah terbentuk.
0: Sudah terbentuk gitu.
1: Itu ya, akhirnya Abi berpikir bahwa kalau enggak saya yang cari solusi untuk diri saya sendiri, siapa?
0: Yang akan
1: bantu.
0: Betul. Jadi kayak saya kepengen punya perangko. Zaman dulu kecil tuh orang pada ngumpul filateli itu.
1: Filateli ya.
0: Nah, saya cari perangko di tong sampahnya orang bule.
1: Oke.
0: Kebetulan ada satu kompleks Jalan Brawijaya itu di Jakarta tuh satu kompleks orang bule semua. Mereka masih zaman surat kan?
1: Iya, zaman itu ya.
0: Sampulnya itu kan dibuang ke tempat sampah.
1: Yang dia butuhin isinya.
0: Ya. Saya itu lebih unggul daripada pemulung.
1: Hah, gimana, Be?
0: Jadi saya bisa cari perangko, di mana perangko berada tuh saya pasti udah duluan daripada pemulung.
1: Insting lagi.
0: Dan pemulung marah sama saya.
1: Tapi pemulung juga yang nyari itu, Be?
0: Iya, itu kan salah satu penghasilan yang tinggi perangko itu.
1: Oh, dikumpul-kumpulin dulu.
0: Iya. Dibilang kalau begini saya enggak makan dong. Akhirnya saya bilang begini, saya minta duit sama ibu saya. Saya nungguin mereka ngumpulin saya beli gitu.
1: Oh, Babe udah gak lagi mulung akhirnya.
0: Kasihan dia ngomong seperti itu kan.
1: Daripada ngambil kerjaannya pemulung, iya, mending saya siapin duit,
0: iya,
1: aja
0: gitu. Dengan harga murah tentunya ya.
1: Iya dong.
0: Tahu saya kalau ngambil kan cuma-cuma saya dapat.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu gitu. Terus juga saya kecil itu setiap Idul Adha di Masjid Al-Azhar di Kebayoran itu, saya selalu diundang untuk apa, giring kambing itu. Anak-anak itu nggak pada mau,
1: nggak berani kali,
0: nggak berani atau gimana, pokoknya saya mau. Kenapa? Habis itu saya dapat jeroan, Mas.
1: Upahnya be ya?
0: Iya, dikasih jeroan. Saya dimarahin kakak saya. Kakak saya bilang, itu buat orang miskin, kamu ambilin. Kan? Saya digebukin saya. Terus mandi, tidur saya. Ternyata selama tidur kakak saya gorengin itu jeroan. Saya bangun habis.
1: Berarti emang dari umur segitu Babe sudah ada insting untuk ya solusi dari masalah hidup saya, ya, betul, saya harus menyelesaikan
0: betul,
1: sendiri. Ya,
0: betul, betul, betul.
1: Kalau nggak saya, siapa betul, yang akan bantuin ya,
0: saya?
1: Saya
0: merasa satu, bapak saya nggak ada. Kedua, ibu saya repot dengan cari duit ya. Terus kakak saya ini selisihnya 5 tahun sama saya, jadi punya pergaulan berbeda-beda gitu. Jadi saya akhirnya sendirian dengan cara saya untuk menyelesaikan masalah saya.
1: Nah, B, selain ngeracik produk nih B ya, kira-kira nilai hidup yang Babe pegang itu sebenarnya apa Be, yang pengen Babe wariskan dari produk sangat-sangat ini Be?
0: Ada pepatah yang gajah meninggalkan gading, macan meninggalkan belang. Jadi jadilah manusia yang berguna bagi orang lain, itu aja.
1: Sesimpel itu Be?
0: Iya, sesimpel itu.
1: Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya, untuk bermanfaat. Orang lain.
0: Jadi selama hidup di dunia kalau bisa Anda bermanfaat. Jangan ngaco ya. Jangan bikin korupsi segala macam tembengnya itu. Karena saya enggak percaya loh.
1: Enggak percaya apa?
0: Enggak percaya bahwa kalau orang cari duit dengan cara-cara yang tidak benar, itu bisa bahagia.
1: Tapi emang enggak ada yang seperti itu, Be ya.
0: Apa?
1: Enggak ada orang yang cari duit dengan cara yang enggak benar ya, akhirnya buktinya, bahagia. Ya,
0: tapi kenapa terus berulang gitu loh? Kenapa manusia itu terus melakukan kejahatan, baik itu kejahatan kerah putih ataupun kerah biru, nggak tahu. Ya kan, ya sampai Indonesia kemarin dipertontonkan kan.
1: Iya, oh, betul.
0: Banyak duit, gemletak gitu, ya kan.
1: Duitnya full serumah.
0: Gitu. Betul, gitu. Mau buat apa? Gitu. Kalau itu nggak berguna bagi orang lain kan gitu.
1: Atau akhirnya gak berani dipakai jor-joran juga.
0: Iya bakal, takut karena, lah dia.
1: Iya, ketahuannya.
0: Begitu kita punya mobil 30 gitu, orang lu duit dari mana bisa beli mobil 30.
1: Pekerjaannya begini.
0: Iya, seperti itu. Jadi dunia ini udah banyak kacau ya. Ya kalau jadi orang yang bener lah gitu. Paling gak mengurangi kekacauan dunia.
1: Gak usah ikut ngerecokin gitu ya.
0: Dan percaya saja bahwa kita akan dipenuhi apa namanya rezeki kita kalau kita berguna bagi orang lain.
1: Iya.
0: Kalau kita nanggung banyak, rezeki kita pasti banyak gitu loh. Automatically itu.
1: Maksudnya kita, nanggung banyak di
0: misalnya saya punya pegawai 1000 nih kayak sekarang nih. Saya pasti dicariin uang sama Tuhan untuk bisa membiayai 1000 orang itu. Karena 1000 orang tuh manusia loh.
1: Betul. Ya. Bukan AI ya.
0: Bukan AI. Beneran loh.
1: Itu manusia. Ya, ini kayak ini ya.
0: Kayak dia ini kan. Saya harus mikirin hidup dia kan. Coba.
1: Iya. Enak dia aja enggak mikirin hidupnya dia.
0: Iya, dia mana mikirin saya. Ngambilin kopi aja enggak pernah.
1: Tuh kan. Gib. Lu tuh kurang inisiatif, Gib. Orang tadi aja saya mau turun mau dibuatin kopi, Be. Enggak, udah ada drain gitu katanya.
0: Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya kewajiban besar, terutama berhubungan dengan kemanusiaan, kita akan diberikan juga rezeki besar. Karena Tuhan tidak bakal menyuruh kita melakukan kewajiban itu tanpa dimodali beliau.
1: Nah, kalau ada yang punya prinsip gini, Be, kalau saya bisa melakukan itu semua sendiri, kenapa saya harus bagi rezeki, atau mungkin kenapa saya harus potong profit saya untuk membayar orang yang membantu pekerjaan saya.
0: Loh, ya jelas dong. Sebabnya semakin banyak pembantu Anda, itu rezeki Anda sesuai dengan berapa tanggung jawab Anda. Itu aja. Jadi kalau saya tidak punya Anda-Anda semua nih, ya mungkin rezekinya cuma dikasih satu mangga sehari gitu ya. Kalau sekarang kan aman sehari gitu.
1: Asik. Berapa be?
0: Nah, tapi itu semua untuk mendukung ini semua. Ya. Kita udah nggak kecil lagi loh. Ya, radio aja ada 11.
1: Iya be.
0: dan radio itu lebih banyak cost daripada
1: profit.
0: Profit.
1: Oh masa Bi.
0: Kok iya betul tanya sama dia lah.
1: Oh masa Bi.
0: Loh itu tuh dia mantuk-mantuk tau. Jadi kita ini posisinya untuk radio. Makanya bulan ini kita minta Pras untuk potongan bagaimana budget itu supaya enggak lebih dari sekian gitu kan. Dan akhirnya mungkin Anda terasa jam
1: banget Be.
0: Lah iya makanya itu.
1: Enggak bisa dibalikin Be. Nah. Jo, ya. Gua ada kesempatan buat ngomong sama Babe hari ya, ini.
0: Ya. Kalau memang penjualan sangat-sangat goyang, percaya aja pasti kita kembalikan ke semua. Ini karena kita lihat, terima kasih ya, bulan Juli kemarin agak ada kenaikan. Bulan Juni itu, aduh my goodness baby ya. Sayang lihat, aduh jual. Ini 10M kita buang duit setiap bulan man.
1: Wow, ya. Untuk radio Be?
0: Bukan, untuk semua.
1: Keseluruhan ya.
0: Karena kita ini udah jadi kapal, kapal apa? Kapal induk. Jadi buat jalan aja bensinnya mahal udah. Baru jalan nih, belum ngidupin krunya kan gitu. Seperti itu. Nah kalau sangat-sangat ini berkembang atau semua produk kita mulai penjualannya sesuai yang kita inginkan, kalau perlu ditambah jamnya.
1: Saya sedih ini Be.
0: Ya. Ya. Jadi kenapa kita mengecilkan budget? Karena memang penjualan kita juga. Nah untuk itu makanya kita minta bantuan Anda semua untuk ya terutama Foxian Radio untuk gembar-gembar lebih intensif karena nanti pasar akan berkembang.
1: Nah yeah, kalau berkembang,
0: udahlah bukan hanya urusan jam siaran, bonus aja keluar.
1: Wes, amin.
0: Ya kan gitu.
1: Oke, okay, berarti intinya semua akan ada efeknya Be ya.
0: Oh iya pasti.
1: Begitu ya sampai sekarang kalau produk ya kita sudah tidak pernah meragukan lagi.
0: Betul.
1: Kualitas
0: sudah saya bikinin
1: sudah terbaik gitu.
0: Ya, terbaik ya. Karpet merah tinggal digelar.
1: Iya.
0: Tapi mesti ada yang woro-woro kan teriak-teriak tentang produk kita dan jumlahnya harus cukup dalam sehari. Makanya saya dulunya 40-60 sekarang kita balik 60-40. Jadi banyak iklannya daripada apa namanya siarannya. Termasuk saya duduk di sini itu untuk itu gitu. Makanya saya mau setiap hari jam 8 sampai jam 11.
1: Ini loh, depan jam 7
0: sendiri turun loh. Coba mana tanya owner lain mau turun siaran. Ya enggak ada gitu.
1: Berarti kan ini bentuk Babe peduli bahwa
0: iya, betul.
1: Saya juga melakukan hal yang sama. Iya,
0: saya tidak membagi pekerjaan ini. Kalau Anda misalnya penyiar, saya owner terus saya tidak ikut, saya ikut. Bahkan saya bersedia dari jam 8 malam sampai jam 11 malam, ya kan. Dan kemarin di Jakarta sebulan terus menerus.
1: Sebulan relay, Be.
0: Iya. Enak yang pas itu enggak siaran ya, nonton aja. Tapi dapat duit kan. Nunggu radio aja.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Dan saya enggak minta loh. Apa gajimu se-Indonesia itu tampil enggak ada. Jadi
1: ini yang punya ya, Babe.
0: Iya betul. Kenapa saya melakukan ini? Karena kita prihatin Mas. Dan terima kasih bulan Juli kemarin
1: aman.
0: Oh, iya, gue ingat.
1: Mudah-mudahan Agustus ini naik lagi, Be.
0: Gitu. Dan kita harapkan naik sampai sebesar kutus-kutus dulu.
1: Oke. Okay. Karena kan memang dari sisi produk paling aman lah.
0: Sekarang siapa yang bisa lawan produk kita? Iya kan? Enggak ada. Satu pun produk enggak ada yang menyamai produk kita. Apa kurangnya kita gitu loh. Sedangkan apa orang bikin minyak mana yang punya radio 11 ya? Enggak ada kan? Kita aja yang punya radio kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi tempat promosi ada, produk bagus. Terus apa lagi gitu loh.
1: Dan itu milik kita semua gitu. Betul. Ya.
0: Dan kita gak utang loh Mas. Saya bayar cash tuh semua. Nah cuman kalau ngelihat penjualan, ala-ala kok kayak begini ya penjualan. Saya sama Bu Riva tuh berantem setiap malam gara-gara penjualan. Penjualannya terlalu sedikit.
1: Itu dari efek distributor yang kurang atau
0: saya
1: tim penjualannya.
0: Saya tidak akan menyalahkan semuanya. Saya kembali kepada diri saya. Mungkin saya kurang Makanya saya melakukan perjalanan Jakarta ke Semarang, ke Jogja kemarin untuk mempush penjualan. Saya nggak mau nyalain siapapun. Ya memang kalau kita apa pakai pikirannya ini
1: secara data gitu be. Ya.
0: Tapi itu nggak ada gunanya. Toh juga tidak menaikkan penjualan. Kita marah-marah malah sakit jantung kita ya. Kita cari solusi. Salah satu solusinya acara malam hari. Gitu loh.
1: Oke.
0: Sesimpel itu. Jadi kalau ada masalah, jangan tuding orang lain, tuding diri sendiri dulu.
1: Ada orang biasanya kan gini, Be.
0: Ya biarin, yang mau begini ya silakan. Kalau saya gini.
1: Iya, iya. Tuh bentuk leadership tuh begitu ya, Be.
0: Iya dong.
1: Pemimpin.
0: Iya, jenderal tuh kalau perang kalah tuh yang salah
1: jenderalnya, bukan prajuritnya. Betul. Gitu. Siapa yang salah? Jenderalnya. Iya, strategi perangnya bagaimana? Betul, gitu ya.
0: Gitu. Jadi kalau saya ambil tanggung jawab dan saya lakukan apa yang bisa saya lakukan.
1: Nah,
0: terima kasih di bulan Juli kemarin ada impact-nya.
1: Kalau dari brand yang dulu dan produk transformasi sekarang ke Sangasanga, ada perubahan yang signifikan nggak Be, dari sisi strategi marketing, terus kebutuhan pasar yang mungkin berubah?
0: Ya kalau dulu mungkin kan nggak banyak orang yang apa berjualan seperti kita. Dengan cara juga seperti kita. Mereka masih bingung kan. Begitu dapat contoh dari kita pada tiru-tiru semua.
1: Oh iya.
0: Sekarang berapa minyak balur yang beredar?
1: Banyak deh, banyak-banyak. Saya di media sosial juga kena beberapa ya, rekomendasi ya.
0: Mereknya lucu-lucu. Sapu jagat. Sapu dapur.
1: Bahkan yang gitu Be, yang mungkin ya bisa dibilang masih kecil ya skala UMKM itu, sekarang mereka rajin nongkrong-nongkrong di pameran ya, gitu, kayak gitu-gitu ya,
0: Be. Ya biasanya mungkin 1 tahun ya, habis itu kan modalnya habis, udah hilang. Nah kita kan sudah terlanjur besar man. Kalau saya tutup sekarang sebetulnya gak jadi masalah, saya tetap kaya karena saya punya begitu banyak properti, begitu banyak
1: lini bisnis.
0: Ya, bisnis, jadi gak masalah. Cuman nah sampean-sampean tuh mau gimana gitu loh.
1: Ya, kan? Jadi sebenarnya yang krusial yang Babe pikir itu sebenarnya mikirin kita sebenarnya.
0: Iya, jadi saya mikirin karyawan sebetulnya. Kalau saya mikirin diri saya sendiri, mah saya nongkrong aja di Holland ya, Belanda ya. Tinggal setiap sore ngopi sambil ngobrol sama beli-beli sana ya. Terus ngomong kosong yang gede-gede. Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Agak sorean nonton bola gitu udah selesai.
1: Dan itu aman, tenang sebenarnya Be. Ya.
0: Karena duit cukup ya kan.
1: Tapi kan enggak bukan itu yang Babe tuju.
0: Kembali lagi saya, prinsip saya adalah selama hidup di dunia kalau bisa berguna bagi orang lain.
1: Punya manfaat. Ya.
0: Kalau bagi diri saya nih udah lebih dari cukup, Mas.
1: Kalau dari umpama nih Be, seperti yang Babe bilang, ya kalau saya mau tutup, tutup aja enggak masalah.
0: Enggak masalah. Tapi karena kan, saya tapi selalu kan punya 3 bantal tadi.
1: Yang notabene itu sudah aman banget.
0: Iya, aman banget. Ya kalau sehari ngabisin 1M gitu udah cukup. Gitu.
1: Banyak banget deh.
0: Makanya itu.
1: Janganlah Be.
0: Iya makanya. Makanya saya tetap ngidupin radio untuk bayarin kamu-kamu itu. Jadi seperti itu visi saya gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai selamanya lah gitu. Saya juga percaya dengan Anda semua karena Anda bisa lihat saya secara pribadi bahwa saya tidak mempergunakan keuntungan ini hanya untuk diri
1: pribadi
0: saya. Juga kepada pendengar semua, kita bikin perusahaan bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, termasuk kesembuhan yang dihasilkan dari produk itu sendiri.
1: Kesembuhannya dapat, peluang sejahtera, pekerjaannya ada.
0: Sejahtera juga dibagi-bagi. Kalau sehat kan orang kerja juga baik kan.
1: Iya. Itu enggak berarti kalau dari Babe kesimpulannya sebagai seorang pemimpin atau leader gitu ya. Apa yang ngebedain Be antara mindset seorang pemimpin atau leader gitu? Atau hanya bos lah, bosi gitu. Yang Babe lihat perbedaannya di mana?
0: Saya kepengen jadi pemimpin. Pemimpin itu ada 8 syarat. Ya, menurut Bali. Dia bisa jadi bulan, tapi dia juga bisa jadi matahari. Dia bisa jadi hujan, tapi dia juga bisa jadi panas. Kayak alam itu memberikan kepada manusia. Nah, kalau bisa pemimpin itu seperti itu.
1: Maksudnya pemimpinnya seperti itu tuh adaptif berarti?
0: Iya, enggak, artinya kalau Anda perlu bulan, kita kasih bulan. Kalau perlu matahari, Anda kita kasih matahari. Iya kan? Kalau Anda perlu hujan, kasih hujan. Dan dia tidak memikirkan hujan itu untuk siapa, untuk semuanya. Ya kan? Tuhan kasih hujan kan untuk yang miskin, penjahat, iya, pencopet, perampok, orang baik, pendeta. Kan dikasih hujan semuanya.
1: Semua ya, ngerasain hal yang sama. Ya,
0: itulah pemimpin yang bagus gitu.
1: Oke. Okay. Jadi saya merasa terharu.
0: Ya. Ya, mari menangis bersama dalam keharuan. Itu tujuan daripada saya mendirikan perusahaan. Juga terima kasih Bu Riva sama dengan saya.
1: Jadi buat Foxian yang saat ini memang lagi penasaran bagaimana cara berpikir seorang Babe Bambang Pranoto, ya mudah-mudahan terjawab dengan apa ya, yang Babe sampaikan barusan.
0: Jangan dipikir saya cuma cari cuan doang ya. Kalau cari cuan saya tinggalin ini semua.
1: Ngapain repot dia?
0: Iya, ngapain repot-repot mikir-mikir.
1: Potong kosnya, nikmati hidupnya.
0: Kita duduk diam, rangting-tung sendiri. Bikin musik sesuka hati ya. Tapi kan gak ada guna bagi teman-teman semua gitu. Jadi jangan dikira bahwa saya merampok Anda semua, enggak ada. Justru kita mensupport Anda supaya Anda apa namanya sejahtera.
1: Nah, buktinya nah, sekarang kayak sangat-sangat kan juga produknya makin banyak ya, Bia. Iya,
0: itu satu. Terus kedua, kalau ada yang berhasil dan itu gagal itu biasa. Ya kan? Yang gagal marilah belajar, yang berhasil juga mensupport teman-teman kan. Jadi saya support, yang berhasil support, yang gagal kita angkat untuk dia bisa berhasil dan seterusnya.
1: Oke, sip. Ya. Tepuk tangan dong untuk Babe Bambang Pranoto, ya. Foxian, itu dia obrolan kita. Nah, Be, di sesi terakhir nih, Be, yang pengen Babe sampaikan ke Foxian yang mungkin saat ini punya keluhan yang dari sisi kesehatan, ya mungkin belum menemukan jalan terbaik untuk menghilangkan rasa sakitnya, apa support yang bisa Babe sampaikan ke mereka?
0: Ya, kalau kita sakit pasti ada obatnya.
1: Yakinkan itu. Ya,
0: nggak ada sakit yang nggak ada obatnya. Sakit adalah informasi ada sesuatu di dalam tubuh kita harus diperbaiki. Itu aja. Jadi sakit itu bukan sakit, tapi itu info untuk kita memperhatikan tubuh kita. Jadi pertama, tindakan yang pertama untuk yang sakit menaun, coba sayangi tubuh Anda dulu.
1: Sayanginya itu dari ya, bentuk apa aja?
0: Anda baru terasa punya kaki kalau kaki Anda tersandung.
1: Iya, betul.
0: Kalau enggak, alah jalan-jalan iya aja ya kan. Nah, seperti itu Anda harus, namanya persneleng mundur. Kalau saya bilang, waktu saya lumpuh itu, saya persneleng mundur. Saya diam, saya peluk sakit ini.
1: Jadi itu bukan hanya sebagai ujian, Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi juga sebagai
0: informasi kepada diri kita untuk kita reformasi, untuk transformasi. Ya. Terima kasih kita telah diberikan sangat-sangat. Atau dulu kutus-kutus. Dari kutus-kutus lah saya sembuh dari lumpuh. Karena lumpuhnya saya keloni. Saya terima sebagai.
1: Diterima dulu.
0: Iya, diterima dulu. Jangan marah-marah. Terus ribut cari dokter yang lebih mahal. Kesana kemari gak jelas. Diam dulu, tenang dulu. Peluk dulu sakit itu.
1: Jadi begitu kita mengalami hal yang tidak kita suka dalam hidup kita, acceptable.
0: Itu terima kita dulu. Ya jangan bilang bahwa itu dibuat oleh orang lain atau segala macam. Terima dulu.
1: Oke.
0: Nah, orang tuh biasanya nyari sebab
1: dan keluar biasanya.
0: Iya, iya. Akhirnya ya, makin stres kan.
1: Iya.
0: Nyari sebab. Carilah solusi, bukan cari sebab. Makanya kasihlah solusi. Halo Mas Gary.
1: Be, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Jadi Foxian, besok Babe akan ngobrol lagi besok?
0: Enggak.
1: Oh, minggu ya?
0: Minggu
1: ya. Oke, minggu. Berarti jadi
0: besok saya di TikTok.
1: Nah, buat yang mau dapat promo-promo spesial di TikTok, besok nonton di live-nya Babe.
0: Official ya. Sangat.
1: Oke, Foxian, sekali lagi untuk orang-orang yang sudah joinan memberikan pertanyaan sama.
0: Terima kasih ya atas kehadirannya.
1: Betul, sama Babe, jangan lupa nanti kita akan data dan tentunya nanti produk natural krimnya akan dikirim ya, Be ya.
0: Lagunya
1: Beatles. Ya. Oke, sekali lagi Foxian. Babe, terima kasih banyak waktunya, Be. Semoga sehat selalu, Be, dan semoga obrolan kita ini malam ini bisa jadi pengingat bahwa kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda, ya kan? Apalagi dianggap biasa ya, Be ya. Karena tubuh kita ini memiliki, hari ini adalah sahabat untuk diajak kerja sama bareng.
0: Karena tubuh kita satu-satunya yang ikut kita terus.
1: Betul, benar. Ya,
0: gitu. Makanya benar. Perlu kita sayangi, perlu kita pelihara, tentunya dengan membalur
1: sangat-sangat. Sing adalah lawan. Selamat malam. Bye bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105.3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai Sobat Vox, ketemu lagi sama Rindy Aristika, menemani kamu malam hari di Sobat Vox ya. Seperti biasanya di Vox Lowdown, tapi kali ini sebenarnya bukan aku sih, karena Jumat harusnya Wibti Eta yang siaran, tapi dia katanya lagi masang umbul-umbul sama ngechat pos ronda ya. Jadinya harus saya gantikan malam hari ini Sobat Vox ya. Dan tadi selama berapa ya, 3 jam dari jam 7 malam ya, kamu sudah menyimak obrolan dari Babe Bambang Pranoto seputar sanga-sanga ya. Selama 3 jam tadi juga Babe bagi-bagi sanga-sanga natural face cream ya. Wow. Aku dapat gak ya? Tapi pastinya ya, aku akan mendapatkan banyak, insya Allah ya, requestan dari kamu. Barangkali di antara kamu malam hari ini ada yang masih terjaga dan belum tertidur ya, pengen request lagu kesayangan kamu, pengen dengerin lagu-lagu slow yang bisa mungkin menenangkan pikiran kamu sebelum akhirnya bisa tidur Sobat Vox. Atau nih yang lagi nge-shift malam, lagi lembur, apapun yang kamu lakukan malam hari ini Sobat Vox, pasti jadi Vox Lowdown ya, muterin lagu-lagu slow yang bisa kamu request. Lagunya dari mancanegara dan juga Indonesia dari tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Vox ya. Silahkan request di aplikasi Vox Radio, silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Atau Sobat Vox bisa menggunakan WhatsApp ya, nomor WhatsAppnya Vox Radio Jogja ada di 087188 1053. Sekali lagi, yang ditunggu sampai dengan nanti jam 12 malam.
1: Vox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Fox Slowdown.

0: Ada Now featuring Ariel Lesmana dengan sesi potret cekrik. Lagu sedih ini lagi ya, jadinya pengen nangis Bombay. Ini tadi requestan dari Mas Denis ya. Selamat malam Mas Denis. Malam Anin mau request lagunya Now featuring Ariel Lesmana yang sesi potret. Salamnya buat Sobat Fox aja. Oke, sudah diputarkan ya. Terus ada juga yang baru masuk, Mas Zaki di Denpasar ya. Selamat malam Mas Zaki. Dari seputaran Denpasar Bali, request Coldplay Yellow. Salamnya buat Anin aja. Terima kasih. Siap ya. Ini biasanya di requestnya sama Pak Mio. Tapi Pak Mio versi bahasa Indonesia dan bahasa Bantulnya yaitu adalah kuning and jene. Ditunggu ya Mas Zaki ya, nanti aku puterin ya. Buat Sobat Fox yang pengen nyusulin request juga boleh banget, masih ada banyak waktu lah, lumayan sampai nanti jam 12 malam. Aku muterinnya lagu tahun 2000-an sampai yang terbaru. Lagu slow pastinya, seperti nama programnya adalah Fox Slow Down ya. Terus dari mancanegara dan juga Indonesia boleh banget, silakan kasih tahu ke Anin aja pengen diputerin lagu apa sebelum bobo ya, atau yang lagi nyetrika. Besok weekend ya, ngapain nyetrika, besok aja. Malam hari ini mah tidur cepet aja ya kan. Boleh kasih tahu ke Anin langsung di WhatsApp aja atau ke aplikasi Fox Radio, kalau WhatsAppnya ada di 0887188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus sobat Fox ya. Barusan aku puterin satu lagu dari Sia with Snowman. Requestannya Ibu Lasri tadi sudah aku putarkan ya. Aku sapa dulu buat yang baru masuk, ada Mas Apri di Merican. Hai, selamat malam Mas Apri ya. Katanya mau request lagunya Hubasteng yang The Reason, nanti yang diputerin ditunggu aja. Tapi sebelum itu aku mau puterin satu lagu dulu ya, dari Roni Parulian dengan Mengapa Sobat Fox.
1: Fox Slogan.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Vox, tentunya di Vox Slow Down ya. Sebelum berganti jam ke jam 11, aku mau ingetin nih buat yang udah mulai ngantuk-ngantuk, nguap dan lain sebagainya ya. Jangan lupakan cuci muka dulu sebelum tidur, cuci tangan, cuci kaki ya kan. Pokoknya harus higienis, harus bersih dari kuman dan bakteri, apalagi di area wajah ya. Karena wajah tuh sensitif banget Sobat Vox. Kalau kena kuman, bakteri dan lain sebagainya ya, itu pastinya nanti akan timbul yang namanya jerawat. Nah, gak pengen kan muka kamu jerawatan Sobat Vox? Makanya antisipasi dengan menggunakan skincare yang memang bahannya adalah bahan terbaik. Misalnya kayak ya Sanga-Sanga Natural Face Cream, atau Sobat Vox juga bisa pakai juga Sanga-Sanga Face Mask-nya, ada juga Sanga-Sanga Face Wash-nya. Nah, satu paket ini Sobat Vox ya, ini bisa kamu dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, bukan cukup tapi sangat terjangkau, yaitu Rp145.000 aja ya. Karena lagi ada promo merdeka Sobat Vox dari Sanga-Sanga. Mulai dari paket bundlingnya tadi Rp145.000, kamu udah dapetin 3 item yaitu Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash. Atau kalau misalkan pengen nyoba satu-satu dulu ya, kamu juga bisa dapetin potongan harga senilai Rp45.000 untuk Natural Face Cream atau Face Mask ataupun Facial Wash-nya. Nah, gak cuman itu, khusus buat kamu yang sekalian pengen nyetok 2 minyak Sanga-Sanga nih ya, varian apapun, mau yang ultimate ataupun yang klasik ukuran 100 ml, kamu juga bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream kalau kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga tadi ya. Catat tanggalnya ya, promo ini berlaku selama kemerdekaan Indonesia ya, mulai dari kemarin bulan Juli tanggal 27 dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi pastikan kamu jangan sampai kehabisan Sobat Vox, pasang alarmnya atau buruan serbu promonya besok ya. Langsung datang ke Vox Radio Jogja bisa, atau tonton live-nya di TikTok-nya di @sangasangavoxjogja. Vox Slow.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slow Down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan ada diputarin satu lagu dari Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Tadi requestan dari Mas Fahri di Godean sudah diputarkan ya. Terus tadi lagunya Mas Apri, Mas Zaki juga udah diputarin ya. Aku sapa dulu, wow, ini ada yang dari Boyolali. Selamat malam Bapak Sukarna di teras Boyolali ya. Katanya dari Bapak Alga, Agus, Lia dan Ida di Burjo 3 Radusa di teras Boyolali yang lagi ronda ambil jimpitan. Terima kasih jimpitannya ya Mas Medi Bujung katanya. Ayo semangat. Lagunya oh ikut aja deh. Oke, siap ya. Terus salamnya buat warga Bulurejo 3 dan 4 Radusari Teras Boyolali ya, katanya sambil nemenin bikin snack pesanan. Selamat mendengarkan Fox Lowdown sambil istirahat, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih banyak ya Bapak, doa baiknya. Katanya semangat buat yang lagi tugas. Boyolali terpantau udaranya dingin. Wah, sama seperti Sleman ya, kalau kayak gitu ya. Dinginnya ya masih standar lah. Aku sapa dulu juga buat Mas Bayu Ardi di Menteri Jeron. Hai, selamat malam ya. Katanya mau request lagu ya, boleh ya. Lagunya The Rain, Ujung Pertemuan, adakah? Aku cek dulu, kalau ada nanti aku puterin. Kalau misalkan enggak, aku puterin The Rain yang lain. Atau mungkin mau diganti, monggo silakan ya. Nanti tunggu aku membalas chat ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Masih ada yang buka sampai dengan nanti jam 12. Kurang deh ya, jangan 12 mepet Sobat Fox ya. Jadi silahkan kirimkan requestan kamu melalui aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya, di download dulu di App Store ataupun di Play Store. Tapi buat Sobat Fox yang udah nyimpen WhatsAppnya kita juga boleh banget lewat WhatsApp. Yang belum, nomornya di catat, ada di 0887188 1053. Fox Lowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: That was Alex Warren with Ordinary Sobat Fox ya. Yeah. And next song, aku punya satu lagu dari The Rain, Ujung Pertemuan. Tadi ini di request sama Mas Bayu Ardi ya. Abis ini diputerin. Aku sapa dulu juga sekalian ya. Ada Ibu Amayati di Jalan DI Panjaitan, selamat malam ya. Minta diputarkan lagunya Nadine Amiza yang Bertaut. Dikirim untuk semua Sobat Fox yang masih on aja. Selamat mendengarkan, terima kasih. Siap, ditunggu Ibu. Nanti Anin masukin ke playlist dulu. Terus ada Mbak Ani di Pandega Karya. Hai Mbak Ani, apa kabar ya? Very request lagunya Olivia Rodrigo yang Happier. Terima kasih Anin, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, siap laksanakan ya. Ditunggu Mbak Ani Pandega Karya. Abis lagunya Mas Bayu Ardi ini nanti ada iklan, terus abis itu nanti aku puterin. Oke, okay? Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh. Masih aku buka sampai dengan nanti jam 12 malam. Langsung kirimin aja di WhatsApp, ada di 0887188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Vox ya. Ini buat Sobat Vox yang malam hari ini belum bisa tidur. Ada masalah apa sih Sobat Vox ya? Coba cerita. Tapi kalau cerita kayaknya udah enggak ada waktu ya, karena udah mepet mau jam 12 malam. Tapi apapun yang kamu rasakan malam hari ini Sobat Vox, coba tenangkan pikiran kamu ya, lupakan semuanya. Percaya kalau Tuhan itu ada, dan percaya kalau sanga-sanga itu bisa membantu untuk menenangkan pikiran kamu yang lagi kacau ya. Kok bisa? Kenapa bisa ya? Karena sanga-sanga ini kan 100% dari herbal ya. Segala sesuatu yang dari alam itu manfaatnya pasti baik juga untuk manusia ya, karena Tuhan menciptakan alam semesta untuk kita tinggali, yang pastinya banyak sekali manfaatnya. Semua tanaman itu tumbuh bukan tanpa alasan Sobat Vox, tapi memang ada khasiatnya, ada manfaatnya untuk kita ya. Seperti yang sudah terkandung ke dalam minyak bulu sanga-sanga ya, baik yang klasik ataupun ultimate, itu ada puluhan bahkan hingga ratusan jenis jamuan alami Sobat Vox ya, dari alam yang memang diracik atau diramu khusus oleh Babe Babang Pranoto. Ada yang ultimate, ada yang klasik. Bedanya apa? Kalau yang klasik ini aromanya lebih ke rempah-rempah khas Nusantara atau Indonesia Sobat Vox ya, dengan 77 jenis herbal pilihan. Sementara yang ultimate aromanya lebih wangi, lebih flowery, yaitu ada aroma lavender, daun pudak, dan mint yang efeknya langsung terasa hangat. Bahannya juga lebih kompleks lagi, lebih banyak, ada 140 jenis jamuan alami serta ada 30 essential oil pilihan Sobat Vox ya. Harganya keduanya terhitung terjangkau ya, untuk pemakaian jangka panjang. Apalagi ya, untuk yang 100 ml aja yang klasik cuma Rp170.000, sementara yang ultimate harganya di Rp230.000 saja ya. Dapatkan segera minyak bulu sanga-sanga ultimate di reseller terpercaya, mitra resmi kami ada di Kimia Farma, K24, Century, di Vox Radio Jogja pastinya. Atau Sobat Vox bisa menggunakan TikTok ya, di live TikToknya @sanga-sanga-vox-jogja. Itu juga sering ada diskon, ada promo tiap hari Sobat Vox ya. Dan ini adalah sanga-sanga ya, transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.
4: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Jam 12 malam Sobat Fox, waktu Yani di Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 2 jam di Fox Slowdown ya. Besok gak ada Fox Slowdown, tapi Sobat Fox kalau mau request jam 9 sampai jam 12 ada Rockabye Session barengan sama Yudito sampai di hari Minggu ya. Selamat beristirahat, ketemu lagi sama Anin besok pagi, iya pagi banget nih di Weekend Morning Show, besok bisa request lagi ya. Kalau gitu Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye!
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Your soul, your head.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

keistimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: keadaan. Ada satu prestasi yang cukup unik di Sobat Fox. Ada seorang mahasiswi asal Indonesia yang berhasil jadi juara dunia. Namanya Aisyah Custia Cahyaningsih, mahasiswi program studi bahasa asing terapan Universitas Diponegoro asal Sukoharjo, yang berhasil membawa Indonesia jadi juara Stick Nation Wood Cup 2026. Jadi awalnya Aisyah menemukan sebuah ranting kayu waktu bersantai di Pantai Cipta Semarang. Nah, habis itu karena kayunya ini cukup unik, dia ikutan kompetisi internasional yang memperlombakan bentuk ranting atau tongkat kayu yang paling unik dari berbagai negara. Kayu temuannya dijuluki warganet Maui Hook karena bentuknya menyerupai kail milik karakter Maui dalam film Moana. Kayu ini dia unggah ke akun official Stick Reviews yang kemudian mengikuti kompetisi yang diikuti peserta lebih dari 64 negara. Melalui sistem pemungutan suara daring, kayu milik Aisyah berhasil melaju hingga babak final dan mengalahkan wakil Norwegia. Menurut Aisyah, kemenangan tersebut bukan hanya karena bentuk kayunya yang unik, tapi juga berkat dukungan luar biasa dari warganet Indonesia. Emang deh ya, yang namanya warganet Indonesia kalau udah bersatu susah ditaklukkan.
1: Kuat terus rakyat Indonesia. Your soul, your head.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.